Selamat pagi ya Bang Po. Ini sekarang mau baca WhatsApp dulu ya Bang Po ya. Jadi punten yang mau telepon, mau ngebel sabar ganti ya. Tadi udah banyak yang kita angkat teleponnya. Ini WhatsApp kita belum waro-waroin atu-atu ih. Sabar ya, gantian ya. Ada Mas Selamat, Mas Selamat ya udah lama kagak lihat WhatsApp-nya. Mas Richard Untung ini ya. Begitu bangun pagi katanya buka HP dulu. Waduh, ngecek HP nih, ngecek status. Mas Richard Untung ya. Terus juga cuci muka ke belakang, terus olahraga pagi baru abis itu mandi dah. Siap. Sehat-sehat buat Mas Richard Untung ya. Olahraga paginya jangan diberhentiin ya. Karena kalau berhenti dikit ya ntar udahnya lemes lagi badannya. Bang Nur Digafer katanya bangun tidur yang utami adalah mandi dulu terus ngopi dah sambil beberes katanya. Siap. Terima kasih Bang Nur Digafer di Bogor. Terus juga ada Bu Sri Haryatun ya. Ini tadi salam buat Pak Tupar, Bu Sri Haryatun ya. Selamat pagi Pak Tupar, salam sehat. Siap. Terus ini saha yuk, selamat pagi. Selamat pagi buat Bang Jojo sama Bang Herman. Oh, bos batu banting. bos batu bata banting di Gorowong Bogor ya. Salam dari Kang Masdi di Tangerang. Oke, Kang Masdi. Ya, ini namanya ya. Siap dah Kang Masdi. Siap. Terima kasih buat Kang Masdi. Terus juga ada Mporos ya. Yang pertama kalau bangun pagi biasanya cuci muka dulu. Langsung gosok gigi. Habis itu baru dah ya wudu. Sholat dulu Bang gitu. Siap. Makanya pantas tadi udah nongol ya Mporos ya. Ada Kakung Jo juga yang ngasih stiker, siap dah ya. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita lagi boleh ya abis ini Abang Po ya. Apa nih yang biasa dilakuin pertama pas bangun tidur? Apa ada yang percis kayak lagu bangun tidur? Bangun tidur ke terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Atau bagaimana nih Abang Po nih? Atau langsung olahraga dulu atau langsung makan mungkin boleh diceritain nanti ya di 0213504510 atau di 0812 11249228.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM,

0: Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, enggak dulu. Kalau bukan kamu, iya siap dah ya. Buat Abang Po, kalau pagi jam segini Abang Po habis habis mandi lagi. Habis bangun tidur ya, pas bangun tidur tuh apa sih yang dilakuin pertama kali? Udah ada yang ngebel pertama nih di 021, kita angkat dulu ya. Halo, Prompat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Ali Topan. Iya, gimana ini baru melek mata atau bagaimana nih? Suaranya kayak baru bangun tidur, suara bantal. Iya. Gimana Pak Ali, kalau pertama bangun tidur tuh ngapain biasanya?
1: Kalau bangun tidur, kumur dulu ya.
0: Kekemur dulu.
1: Minum.
0: Oh, minum. Iya. Yeah. Gelasnya itu ditaruh di meja makan atau di samping tempat tidur?
1: Ya, ada yang ngambilin.
0: Oh, ada yang ngambilin. Ya Allah, tinggal pencet bel ya.
1: Iya.
0: Ya Allah. Minum air dulu ya.
1: Hah? Langsung naik ke atas.
0: Oke. Apa namanya airnya? Air putih biasa, air teh, kopi, atau apa ini?
1: Air putih anget.
0: Oh, air putih anget. Jadi ini ya, langsung minum ya, Pak Ali ya.
1: Iya.
0: Oke. Langsung nyarap atau gimana?
1: Ya.
0: Nyarapnya jam berapa biasanya?
1: Nyarapnya kadang siang.
0: Kadang
1: nggak makan.
0: Oh gitu. Oh iya, kalau pagi kagak makan ya. Iya.
1: Kalau nggak ada orang, kalau nggak ada orang saya nggak makan.
0: Kenapa?
1: Nggak ada orang, saya nggak makan.
0: Nggak ada orang, gimana maksudnya?
1: Ya orang nggak ada gini ya.
0: Nggak ada orang di rumah ya, gitu.
1: Kalau ada orang, ya saya makan.
0: Oh gitu, iya. Buat nemenin nih.
1: Ya benar-benar nemenin. Ya, bingung jelasinnya malu ya.
0: Ya, kita juga bingung mau nanggepinnya bagaimana. Ya, intinya, pertama bangun tidur langsung minum ya.
1: Minum, langsung gerak-gerak badan tuh ya. Langsung naik ke atas, lantai 3. Langsung buka kaos, tepuk nyebur aja.
0: Oh ya Allah, pagi-pagi pagi-pagi nyebur ya.
1: Habis siang itu.
0: Iya dah.
1: Kalau ada anak ya anak, nyebur aja sekalian.
0: Iya, siap-siap kalau gitu. Terima kasih Pak Ali buat ceritanya.
1: Boleh bersantara nggak?
0: Iya, boleh.
1: Buat Ibu Cinding ya, terima kasih ya. Semoga sehat selalu ya. Buat Umi itu ya. Buat Pak Aris ya, kemana Pak Aris nggak pernah hadir ya?
0: Mungkin lagi check up nih atau kontrol nih Pak Aris nih.
1: Buat itu ya, buat Tengunjo ya, sama Pak Jantar ya. Buat semua aja kali.
0: Oke deh, siap deh kalau gitu Pak Ali. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Topan, minum dulu tuh katanya. Emang iya, kadang kita kalau bangun tidur juga minum dulu Abang Po ya. Kalau Pak Ali Topan minumnya air anget, air putih anget. Kalau ayah tuh di samping kan, samping ranjang tuh ada meja kecil gitu ya. Ayah taruh botol sama gelas segala macam. Ayah langsung ini, minumnya minum air lemon gitu. Kalau Kak Kungjo gimana nih ya? Halo, Assalamualaikum Kak Kungjo.
2: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Kak Kungjo gimana nih? Kalau Kak Kungjo kalau pagi pertama kali itu biasa ngapain?
2: Kalau bangun tidur bang biasanya langsung ini ke WC ya bang, ke toilet ya. Itu bang yang kecil dulu bang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Tapi yang jelas sebelumnya bangun dulu duduk kucuk-kucuk mata kan, takutnya nanti nabrak-nabrak. Ya kan ya. Masalahnya gini bang, kita habis bangun tidur kan tuh nyawa kan belum ngumpul katanya kan. Kita kucuk-kucuk dulu, jangan lupa mengucapkan doa bersyukur ya Allah, alhamdulillah udah bangun dengan sehat kan gitu. Nah, banyak aktivitas seperti kita yang pertama kayak ini, ke kamar mandi ke WC lah ya kita. Buang hajat lah ya. Jadi kan jadi yang biasa akan melakukan. Habis itu ya minum apa? Minum air hangat putih atau minum teh. Itu terserah kebiasaan kita masing-masing begitu.
0: Berarti kalau pagi intinya ke kamar mandi dulu ya.
2: Iya, Bang, Bang Hajat itu.
0: Oke. Okay.
2: Itu panggilan alam itu yang modelnya hukum aja sudah ya.
0: Iya. Jadi kalau habis itu baru deh tuh minum ya.
2: Iya, minum. Iya, habis itu melakukan aktivitas ringan.
0: Bangun biasanya jam berapa, Kak Kung Jo?
2: Bangun jam 4, Bang.
0: Oh, jam 4. Wow, pagi. Itu pakai alarm badan atau alarm alarm badan atau pakai alarm bunyi?
2: Feeling aja, Bang, feeling.
0: Oh, langsung bangun sendiri deh.
2: Jadi memang
0: udah kebiasaan ya.
2: Dia ada kebiasaan terus kalau dinilai lagi jelas kan itu. Jadi enggak tanpa yang sekarang aku enggak seneng alarm, Bang. Kalau ndabek ya ndabek aja, kadang-kadang alarm disetel jam sekian harus bangun. Itu kadang-kadang oleh karena kita sekarang bakal sama ngantuk. Patiin alarmnya. Nanti hidup lagi gitu kan, bikin orang pusing juga lah, stres juga. Jadi enggak usah pakai alarm kalau mau bangunnya bangun, kalau mau tidur lanjutkan kan begitu.
0: Okay.
2: Jadi enggak terganggu tidur kita gitu. Jadi sepenting apapun ada acara kan, saya besok ada acara jam sekian harus siap begitu kan. Pagi-pagi kita persiapkan. Jadi dari sore itu udah kita persiapkan. Nanti jam sekian bangun, ya tetap bangun jam segitu, Bang. Jam 4 bangun tetap jam 4 bangun gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah
2: kecuali nih kok
0: iya udah terbiasa gitu ya intinya ya.
2: Iya. Jadi enggak biasa.
0: Siap dah kalau
2: jadi gitu. Intinya itu alarm apa ya? Alarm alami lah ya yang ada di
0: pikiran
2: kita. Jadi secara tak langsung semacam disetel lah, Bang, ya di pikiran ini, otakin semacam disetel lah.
0: Iya. Jadi begitu. Siap deh kalau gitu, Kak Kung Jo. Terima kasih, Kak Kung Jo, buat ceritanya. Iya, buat siapa?
2: Bang tadi, Bang di depan, makasih buat singgulannya. Kemudian Bang Herman Garis tadi dan yang gue juga ya. Bang Haris, Pak Mekmin dan Bu Yati, Pak Srianto, Aki Yadi, dan lain-lain.
0: Oke, okay, siap.
2: Makasih.
0: Yeah, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Kak Kung Jo ya. Kak Kung Jo ke toilet dulu, Abang Po. Sama kadang sih, saya juga ke toilet dulu, Abang Po. Kalau memang misalnya udah penuh nih, kudu dibuang gitu kan ya. Baru udah balik lagi ke kamar, apa namanya, atau tempat tidur tuh kalau misalnya di rumah, minum air lemon dulu. Abis itu baru deh balik lagi ke kamar mandi. Ngapain? Cuci muka. Abis cuci muka baru buka handphone ya. Nah kalau Abang Po bagaimana nih ceritanya? Boleh nanti dibagi lagi ceritanya ya di WhatsApp di 08121249 28, atau yang mau ngobel juga boleh di 021 350 4510.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Hai Abang Empon, Cangcinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, ada WhatsApp nih yang masuk ya. Po Asih ya. Saya bangun jam 3 pagi, terus mandi, nyuci baju, cuci piring, beberes rumah. Nggak betah kalau lihat rumah berantakan, Bang, kayak kapal pecah. Kalau lihat rumah kita rapi, bersih, resik gitu kan enak ya dipandang mata gitu. Kalau udah siang baru dah kita istirahat, tidur-tiduran di lantai, di ubin kan enak, adem gitu aja deh, Bang, ceritanya. Iya, terima kasih Mpo Asi di Cawang. Terus juga ini ada yang telepon, ada Pak Mukimin ya di WhatsApp, coba kita angkat dulu ya. Halo perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Cucu.
0: Iya, Bu Yati. Iya, gimana, sehat ya buat Bu Yati ya?
1: Sehat-sehat, Bang
0: Cucu. Alhamdulillah ya, siap dah.
1: Bang Cucu juga mau sehat, moga sehat selalu, Bang Cucu.
0: Siap, ya terima kasih. Assalamualaikum, mudahan masa ya. Gimana, Bu Yati sama Pak Mukimin kalau pagi tuh bangunnya jam berapa ya, biasa?
1: Jam 4:30, Bang Cucu.
0: Oh, 4:30.
2: Atau jam 4.
0: Itu bangunnya alarm badan sendiri atau bagaimana nih?
1: Enggak, Bang Cucu, kalau bangun itu langsung anu pencet HP itu jam berapa.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi apa namanya, nggak pakai alarm bunyi itu juga ya?
1: Nggak, nanti ya berisik, Bang Cucu.
0: Nggak
2: pakai kulit jam.
1: Tapi sekarang ada sepak bola itu malah kalau malam itu tidurnya cuma sebentar loh, Bang Cucu.
0: Oh.
2: Dengarkan sepak bola.
0: Iya. Jadi dengerin bola ya berarti ya, Pak Mukimin ya.
2: Iya.
1: Iya, di sebelahnya Bang, di atasnya Bang Cucu itu ya, studionya itu Cucu.
0: Iya, sebelah kita nih di seberang.
1: Iya.
0: Berarti
1: oh, masih di seberang Bang Cucu.
0: Iya, seberang, sebelah-sebelahan kita.
1: Iya.
0: Ada pada depan. Wong, kita kan pakai peredam suara.
1: Kalau nggak ada peredam suara lah berisik.
0: Iya. Iya. Siap, berarti selama ada bola ini, jadi sedikit-sedikit tidurnya ya, Pak Mukimin ya, Bu Ayati ya.
1: Iya.
0: Oh,
2: terus jam 2
1: bangun.
0: Kebangun.
2: Kadang jam 12 tidur sore, jam 12 sudah
1: bangun lagi.
2: Bangun, dengarkan sampai pagi.
1: Iya.
0: Jadi dengerin kalo bola ya.
1: Iya, dengerin. Kalau tadi itu kan dua kali, Bang Cucu, jam 2 sampai jam 4.
0: Iya, iya.
2: Tadi jam 8 selesai.
1: Jam 6 sampai jam 8.
0: Iya. Berarti dua kali ya kalau hari ini ya.
2: Iya.
0: Siap. Apa namanya? Terus kalau bangun pagi biasanya langsung ngapain, Pak Mukimin, Bu Ayati?
1: Ke belakang berwudu, Bang Cucu.
0: Oh, langsung wudu ya. Karena pas subuhan juga ya, jam 5 gitu ya.
1: Iya.
2: Supaya itu
1: rebus air. Rebus
2: air.
0: Buat mandi.
1: Buat nyacem teh.
0: Oh, buat teh. Dikirain ngerebus buat mandi.
1: Mandinya siang, Bang Jojo.
0: Oh, siang. Kenapa buat siang?
1: Ya mandinya itu kalau selesai masak, selesai.
2: Kan, kalau di sini kan kadang-kadang di kebun, kadang jalan-jalan, kan masih berkeringat lagi kan, baru mau mandi.
0: Oke. Gitu. Jadi biar balik dari sana aja kali ya, abis dari kebun ya.
2: Iya.
1: Abis dari kebun.
2: Kebun apa jalan-jalan. Mandi, sarapan,
1: Kalau kerjaan udah selesai semua baru mandi, Bang Cucu.
0: Oh, oke. Biar ini ya tenang ya, nggak kepikiran-kepikiran ya.
1: Iya, terus selain itu juga kan nganu nggak bau bawang gitu,
0: Bang Cucu. Iya. Siap-siap. Jadi udah diatur ya waktunya.
2: Iya, udah diatur itu.
0: Siap dah kalau gitu, Bu Yati, Pak Mukimin. Terima kasih, Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Iya, buat Bang Cucu sehat selalu, Bang Cucu.
0: Sehat-sehat buat Pak Mukimin sama Bu Yati juga ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa nyarap ya abis ini ya.
1: Udah selesai, Pak.
0: Oh, udah. Iya. Siap ya. Alhamdulillah dah. Kalau udah pada nyarap ya. Siap dah.
1: Iya, saya tadi dengar Bang Wati, saya tadi ketawa tadi.
0: Apa tuh?
1: Katanya bangun tidur.
2: sarapan gitu.
0: Iya, lapar kan ini dia apa namanya? Apa namanya lambungnya kecil beda sama Aye.
1: Iya, kalau Aye itu makan itu kadang jam 9, kadang ya pokoknya kalau
2: kerja itu baru sarapan.
1: Tergantung selera sih Bang Cucu, kalau misalnya lagi malas makan ya nanti-nanti saja.
0: Iya, enggak apa-apa, yang penting sehat ya Bu Hayati Pak Mukimin ya. Siap. Terima kasih Bu Hayati Pak Mukimin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hayati Pak Mukimin kalau pagi bangun pasti selalu jam 5. Beda tadi ada juga yang jam 3 tuh si Mpo Asi tuh jam 3 ya Bang Po cepat banget kepagian. Ini kali ya tahajud kali ya. Apa ini dari siapa nih? Pak Wandi di Sidoarjo. Selamat pagi semuanya. Salam sehat sejahtera terutama penyiarnya yang baik hati ya. Semoga kita sehat selalu bersama keluarga. Amin amin amin. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Wandi. Bu Tami coba nanti telepon lagi ya. Ini soal tadi barusan mungkin nabrak ya, nabrak sama Bu Hayati Pak Mukimin, jadi nggak masuk nih notifikasinya di komputer kita. Tapi sebelumnya nanti Ayu juga mau cerita lah Bang Po, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakuin di pagi hari sebelum bangun, pas bangun tidur, yang bikin otak kita tuh lebih bagus lagi ya Bang Po. Ntar kira-kira apa? Tunggu aja dah abis ini ya Bang Po.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, amel lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Apapun itu yang kita lakuin biasa pagi-pagi sebelum habis bangun tidur ya, mungkin itu udah kebiasaan kita ya. Tapi nah ini Abang Po ada kebiasaan yang baik bisa dibilang Abang Po ya, setelah bangun tidur di pagi hari dan bagus buat kesehatan kita Abang Po. Yang pertama cuci muka pakai air ya. Bisa tadi tuh kayak yang udah cerita-cerita ya, kayak wudu itu juga bisa tuh Abang Po ya. Ini pakai air yang dingin ataupun anget bebas gitu Abang Po. Dan karena dikutip dari Healthline ini, mercikin air aja nih ke muka gitu ya, di wajah, itu bisa ngebantu kita tuh ngerasa seger di pagi hari gitu. Kalau mau lebih seger lagi, mandi kayak Bu Umi juga boleh gitu ya. Abis cuci muka, abis percikin air ke muka, bisa peregangan, stretching Abang Po. Berapa lama? 15 menit aja, gak usah lama-lama Abang Po ya. Kalau kondisi badan tuh pas bangun tidur tuh kayak berasa pegel kan, bisa gitu ya, entah layar pegel, salah bantal atau apa gitu ya. Gitu. Nah, terus juga bisa aktivitas fisik Abang Po. Aktivitas fisiknya kayak gimana gitu ya. Ini bisa dilakuin dalam waktu yang singkat juga, misalnya jalan-jalan, jogging, sepeda ataupun yoga gitu Abang Po. Yang kalau enggak mau keluar-keluar rumah ya udah yoga, meditasi, duduk bersila gitu ya. Kayak gitu Abang Po. Itu bisa bikin badan tuh kerasa buger, terus juga ningkatin fungsi otak juga tuh Abang Po. Nah, yang keempat, buka jendela. Buat apa? Buat dapetin sinar matahari ya Bang Po, ya. Yeah. Karena kan di mindful health counseling Abang Po, sinar matahari itu di pagi hari Abang Po itu bisa ngebantu perasaan kita tuh lebih damai. Nah, terlebih pas lagi ke kehangatan matahari gitu ya, sinarnya gitu ya, bisa bikin seseorang tuh atau kita ngenalin cuaca yang hadir di pagi hari atau juga di hari ini ya Bang Po gitu. Oke. Berikutnya bisa minum segelas air Abang Po, apapun itu airnya, yang penting air putih. Bebas sih, mau air putih boleh, teh boleh, atau kayak ayah juga boleh, lemon, atau kayak teman ayah pakai cuka apel, atau mau langsung rempah juga boleh, bebas Abang Po ya. Gitu, yang penting minum. Terus juga bisa kalau pengen dilakuin Abang Po ya, ngelakuin sesuatu yang nyenengin. Apa aja dah Abang Po favoritnya, nyetel radio atau juga mau langsung selfie. Kan ada juga ya, bangun tidur langsung selfie Abang Po. Karena disampaikan nih Abang Po sama psikolog ya, namanya Ryan House ya. Ini ngelakuin sesuatu yang nyenengin di pagi hari itu bisa bikin seseorang tuh dapetin waktu yang damai buat diri kita masing-masing Abang Po. Misalnya minum kopi, main game, nonton video, sampai aktivitas yang nyenengin lainnya Abang Po. Pokoknya bebas apa Abang Po yang menurut Abang Po seneng aja gitu ya. Gitu. Terus juga berikutnya bisa nyusun apa-apa aja nih kegiatan yang mau dilakuin di hari ini Abang Po. Nah, ini juga disampaikan sama psikolog Ryan Howes ya. Ini nyusun strategi ataupun skala prioritas di pagi hari ini jadi hal yang penting karena bikin kita punya pedoman ya soal tugas dan juga jadwal yang kudu diselesain di hari ini Abang Po. Misalnya, abis mandi nanti mau ke pasar beli siap-siapan buat jualan atau apa kan gitu, bisa Abang Po. Jadi biar ada time managementnya bagus begitu Abang Po. Iyalah, time management gaya lu. Iya. Pokoknya itu deh Abang Po ya. Hal-hal yang bisa kita lakuin abis bangun tidur yang bisa dibilang bagus Abang Po ya, buat fungsi otak juga, kesehatan kita juga. Bu Tami, ini terakhir Abang Po WhatsApp yang mau ayo baca Abang Po ya, karena udah mau jam 8 juga. Ini ada Bu Tami ya. Ini Bang, kalau ayo mau bangun tidur langsung ke kamar mandi, cuci muka, sikat gigi, wudu, sholat subuh. Oke, siap. Jadi ke kamar mandi juga ya. Salamnya buat pendengar Perompat FM aja. Ya, Kak Kungjo, Uti, Pak Mukimin, Bu Yati, Mang Tono, Bang Pak Litopan, Bu Alma, Tepi, Kong Dani, dan semuanya aja ya. Yang enggak bisa disebutin atu-atu karena kepanjangan pasti.
Siap dah, Bu Tami, terima kasih ya. Buat Abang Po juga makasih ya. Apapun itu yang dilakuin di pagi hari, Abang Po mudah-mudahan sih bisa bikin Abang Po happy pas bangun tidur Abang Po ya, biar makin happy dengerin Kabar Jakarta ya. Kabar Jakarta apa? Jakarta Weekend dong bareng Ayu Joditya.

0: kita jam 8.
1: Abang Po, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menilai ajang kreativitas pemuda Jakarta Selatan tahun 2026 menjadi wadah menyalurkan bakat siswa. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tony Fudiantono, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, dan inovasi sekaligus memperluas jejaring serta kolaborasi positif. Menurutnya, pemerintah mendukung berbagai program yang mampu mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, berdaya saing, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan. Ketua Lekma Lamin, selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40-50 orang per harinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah 2026. Abis di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 9.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ejo Ritia di Kabar Jakarta pagi ini. Dan yang belum ngopi, ayo ngopi ya Bang Po ya. Sama kita mau bikin kopi nih ya Bang Po ya. Biar agak melekan dikit gitu kita sampai malam ya. Sampai jam 9 deh batasnya, 9 malam tapi abis itu tidur lagi. Nanti masih ada cerita yang bakal bagi buat Bang Po di Maria Bang Po ya. Yang mau bagi cerita juga boleh di 0812 11 24 928.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop, walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

Probos FM Surabaya Jakarta, Abang Po Bucin, ya. Yeah. Yang baru kita puter nih Abang Po nih, ya. Yeah. Saking bucinnya, saben hari maunya liburan mulu sama dia ya Abang Po ya. Yeah. Pengen jalan mulu sama dia. Nah, tenang aja Abang Po, liburan ya kalau mau pergi-pergi gitu ya, apalagi kalau misalnya sekarang nih pas lagi libur sekolah kayak gini Abang Po nih banyak yang dikasih sama beberapa mode transportasi diskon Abang Po. Bahkan ada sampai diskonnya 30% nih. Kalau mau pergi-pergi nih Abang Po, lumayan gitu ya. Pas buat anak sekolah atau juga buat Abang Po yang mau pergi sama pasangan masing-masing juga bisa Abang Po ya. Karena lagi ada diskonnya nih, diskon transportasi Abang Po gitu. Jadi perjalanan makin seru lagi, enggak perlu keluar biaya banyak Abang Po karena diskon transportasi sih nyelip cabe emang gak enak ya di lidah ya, sembari ngomong sembari iniin lidah ke gigi. Diskon transportasi di musim liburan sekolah tuh bisa nganterin 4,4 juta penumpang nih Abang Po, dan juga 377 ribu kendaraan di berbagai mode transportasi ya. Dari kereta api, kapal laut, penyeberangan, kendaraan penyeberangan, terus juga penumpang pesawat gitu ya. Nah, ada promo nih Abang Po kalau naik kereta api ya, diskon 30% buat tiket kereta api komersial kelas ekonomi antara 20 sampai 5 Juli Abang Po. Misalnya yang sekarang masih mau ke Jogja masih keburu lah ya, masih dapat ya Abang Po. Terus juga ada liburan antar pulau yang gak bikin galau juga ini dari Pelni Abang Po. Diskonnya 30% tarif dasar kapal Pelni di seluruh trayek dari 20 Juni sampai 15 Agustus Abang Po. Masih panjang kalau durasi yang kapal Pelni ini Abang Po ya. Nah, terus ada juga buat yang naik kapal penyeberangan ya. Ini juga lebih nyenengin Abang Po ya, karena ada keringanan biaya buat perjalanan dengan kapal penyeberangan berupa pembebasan tarif jasa ke pelabuhan ya. Itu dari 20 Juni sampai 5 Juli 2026 itu berlaku dari 14 pelabuhan dan 7 lintasan ya, buat penumpang pejalan kaki, penumpang kendaraan golongan 2 dan 4A gitu. Nah, terus juga harga tiket pesawat lebih bersahabat nih Abang Po. Jadi pemerintah nyiapin insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP buat tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Nah, artinya harga tiket berpotensi lebih terjangkau saat musim liburan. Dari tanggal 24 Juni sampai 5 Juli 2026 gitu Bang Po. Keburu gak ya? Ntar ngejar gak ya ke Toba? Pulang pergi doang ya. Jam 10 berangkat, ntar pulang lagi jam 7. Ya, capek-capekin badan. Tapi itu ya Bang Po ya. Beberapa diskon-diskon yang bisa Abang Po nikmatin selama liburan ini ya Bang Po. Enak kan jauh kali ya itu yang kapal ya. Kapal tapi kemana nih? Ke Lampung kah atau ke mana gitu ya, yang seru ya, atau kita ke Pelabuhan Cinta aja gimana Bang Po?

0: sedap bener. Wangi apaan, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: saku kibas. Single, single dong bang. Single, single dikit langsung tewas. Single.
1: Berobat FM Surabaya Jakarta. Senggol dikit nanti ya lecet, ntar minta ganti bagaimana. Iya lagi padat-padatnya, lagi macet-macetnya disenggol. Wah, emosi yang ada. Pak Gilang di Kerawang, sehat dong kita ya. Kalau kagak sehat mah kita di kosan rebahan. Pokoknya sehat ya buat Abang Po ya, buat Pak Gilang juga ya. Di cuaca ya mungkin panas gitu Abang Po, tapi ya kalau bisa dibilang alhamdulillah kita ya Abang Po ya. Panasnya enggak yang banget-banget gitu Abang Po, yang kabina-bina gitu, yang aduh panasnya ampun-ampunan dah kalau bisa dibilang deh Abang Po, nyerah kita angkat tangan ya. Nah, kayak Eropa tuh Abang Po yang ngalamin namanya heat wave. Nah, itu yang gelombang panas ekstrim banget tuh Abang Po di Eropa. Terus di Indonesia bisa nggak ngalamin hal yang sama Abang Po gitu ya? Kan kita pasti mikir gitu ya. Nah, jadi Eropa tuh sekarang lagi dihantam gelombang panas atau juga heat wave yang ekstrim Abang Po, yang mecahin rekor ya, suhu tertinggi dalam sejarah Abang Po. Sampai dilaporin ya, nyebabin sekitar 1.300 orang meninggal dunia. Ini ngeri ya, sampai ada meninggal ya Abang Po gara-gara panas ya. Nah, walaupun begitu Abang Po, BMKG ini mastiin fenomena heat wave ini secara teknis itu nggak akan terjadi di Indonesia. Kenapa? Soalnya sebabnya gelombang panas itu biasanya cuman melanda wilayah lintang menengah sampai tinggi Abang Po, bukan negara ekuator kayak di Indonesia. Nah, suhu panas yang dirasain warga Indonesia sekarang tuh beda sama yang di Eropa Bang Po tapi murni ini merupakan lonjakan suhu panas harian yang biasa. Nah, hal ini tuh wajar Bang Po karena cuaca cerah dan juga minimnya tutupan awan itu di siang hari selama musim kemarau. Jadi berasa panas gitu bawaannya Abang Po ya gitu. Nah, meski begitu Indonesia aman Abang Po dari ancaman heat wave. Nah, cuaca terik di musim kemarau ini tetap wajib waspada juga Abang Po gitu. Biar enggak gampang drop ya, jangan lupa buat selalu jaga hidrasi ya, dan juga pakai, kalau punya sunscreen pakai sunscreen ya, body lotion atau juga hand body dah tuh Abang Po ya, sebelum beraktivitas di luar ruangan Abang Po ya. Terus juga jaga apa yang kita makan Abang Po, biar imunitas tubuh nggak ngedrop juga gitu. Banyak-banyak minum air Abang Po. Air putih ya, diminumin ya, kalau berasa pengen yang pakai SS juga nggak apa-apa Abang Po, biar makin seger Abang Po ya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prapat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pon 8.50 masih bareng Raya Juriti ya. Dan masih ada cerita yang bakal saya bagi buat nanti di jam 9 ya Bang Po, di pagi hari ini ya. Hari ini nanti ada cerita apa di jam 9 nih, ayo baca kebetanan dulu ya, skripnya dari asisten produser kita. Ada soal cerita dari KBBI ya Bang Po, terus juga nanti ada update. Bukan update juga sih, tapi cerita dari Piala Dunia Bang Po, soal Lionel Messi. Waduh, kenapa nih Lionel Messi nih? Waduh. Buat fansnya Lionel Messi nanti ya, ada ceritanya nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Halo, Abang Po. Aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 9.
2: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Pusat menetapkan 15 pasang APNON 2026 untuk bersaing di ajang final pada 23 Juli mendatang. Wakil Wali Jakarta Pusat, Erik Lumbun, mengatakan pemilihan APNON 2026 merupakan salah satu event unggulan sektor pariwisata yang selalu dinanti muda-mudi dengan latar belakang beragam. Ia mengungkapkan 15 pasang finalis APNON Kota Jakarta Pusat yang terpilih nantinya akan menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki, diantaranya peragaan busana, public speaking, dan yang lainnya. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yat Nyakaro tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudiana Cahya Nugraha menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah Desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 11 siang.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Ulang tahun Jakarta udah lewat, tapi nggak berasa. Bentar lagi kayaknya juga mau 5 abad kota Jakarta, Bang Po ya. Tinggal hitungan napas aja. Kayaknya kita nyampe 2027, Abang Po ya, bulan Juni ulang tahun Jakarta yang ke 5 abad. Ya kita doain dah Jakarta biar makin makmur warganya, Abang Po, sejahtera semuanya dah ya. Di jam 9:07 masih barengan Ayu Joritia, Abang Po ya. Ya mau bagi-bagi cerita masih boleh ya Bang Po ya. Di jam ini ya Bang Po boleh WhatsApp aja ya. Kalau telepon kayak kita udah gak bisa Bang Po ya. Di 08121124928 kirim WhatsAppnya Bang Po. Apa nih cerita yang mau dibagi di Kabar Jakarta?

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok entuh juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Cara kita buat ekspresiin sesuatu, Bang Po, kan macam-macam, ada dari ekspresi, ada dari kata-kata gitu ya. Widih, anyong yong segala macam gitu ya, Bang Po ya. Tapi kan waktu itu sempat ya rame kata-kata anjir ya. Itu katanya kata-kata umpatan gitu, kata-kata yang kasar segala macam. Nah, padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini punya 3 arti atau juga makna resmi nih, Abang Po, yaitu terusan atau juga saluran air atau kanal, Abang Po. Nah, ada juga nama pohon yang berasal dari serapan bahasa Parsi India, Abang Po. Dan juga ini penanda letak jebakan rajungan dalam bahasa Jawa gitu. Nah, buat dalam penggunaan sehari-hari, kata ini tuh memang lebih sering dipakai buat variasi ungkapan untuk kata ganti kata hewan gitu ya, Bang Po ya. Nah, jadi makna aslinya di KBBI jarang ditahuin banyak orang, Abang Po ya. Ini mesti diinformasiin juga nih, Abang Po nih. Jadi kata-kata anjir ya, itu bukan kata umpatan ya. Ini kalau dari KBBI ini, bukannya Abang Po di KBBI online ya, anjir itu merupakan terusan saluran air atau kanal yang dibangun tidak dapat digunakan lagi untuk lalu lintas kendaraan air yang besar. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, itu pohon serapan dari Parsi India. Yang ketiga, ini penanda letak atau jebakan rajungan, biasanya sebatang kayu atau balok yang diberi warna mencolok, serapan dari bahasa Jawa. Itu tuh, Abang Po, artinya. Jadi walaupun orang-orang suka pakai buat umpatan gitu ya, anjir, lelanya gitu ya, ternyata salah gitu, Abang Po. Jadi orang-orang tuh kagak tahu arti aslinya gitu. Makanya dengerin Prompat ya. Jadi tahu segalanya gitu deh, Abang Po. Jadi kasih tahu tuh, Abang Po, tuh ke saudara kayak atau siapa pas lagi ngumpul sama tetangga gitu ya. Ada dengar orang ngomong begitu, Abang Po, itu bukan artinya itu. Tahu artinya nih di KBBI begini. Kemarin dengerin ini, makanya dengerin 92,8 Prompat RRI Jakarta.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Eh Po, mau kemana Po? Ayo mau kesono no Bang.
3: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya, di mari aja deh Po.
2: Ah Bang.
3: Ih.

Abang Po, sekarang kita mau ceritain orang nih Abang Po ya. Dari tadi kan kita ceritain yang lain ya. Ini kita ceritainnya orang terkenal ya. Bukan yang gimana-gimana kok, orangnya tenang aja Abang Po. Ya, orangnya terkenal. Lionel Messi, Abang Po. Yang mana dia kan jadi bintangnya Argentina Abang Po ya. Di timnas Argentina. Dan tahu nggak Abang Po kalau Lionel Messi ini udah mencetak 20 gol di sepanjang Piala Dunia. Ya, dan jumlah ini Abang Po sekaligus mempertajam rekor gol terbanyak sepanjang Piala Dunia yang tercatat atas nama Lionel Messi. Ya, atas nama Lionel Messi, atas nama Lionel Messi. Jadi di Piala Dunia 2026 si Messi ini Abang Po mencetak rekor gol terbanyak sepanjang masa yang sebelumnya dipegang mantan penyerang timnas Jerman yaitu Miroslav Klose ya Abang Po ya, dengan torehan 16 gol Abang Po. Nah, di pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ya ngelawan Aljazair, Lionel Messi ini mencetak hat-trick Abang Po ya. Jadi nyamain rekor 16 gol ya. Gak cuma itu aja Abang Po, Lionel Messi ini lagi-lagi Abang Po ya, nyetak 2 gol lagi pas ngelawan Austria, dan ini ngebawa jadi top skor sepanjang masa di Piala Dunia 2026 Abang Po yang ngegeser Miroslav Klose ini Abang Po gitu ya. Dan Messi sekarang di Argentina yang lawan Cape Verde Abang Po di 32 besar Piala Dunia 2026 kemarin ya gitu ya, walaupun kalah kemarin ya sama Tanjung Verde ya Bang Po ya. Tapi Lionel Messi ini Bang Po ya nggak berhenti nyetak gol Bang Po di pertandingan ngelawan Yordania. Apa namanya, dia tuh nyetakin lagi ya, nyatetin lagi namanya di papan skor ya, jadi totalnya 19 gol Bang Po ya. Nah, walau kemudian ya ini apa namanya mempertajam catatan rekor golnya Argentina Argentina versus Tanjung Verde Bang Po di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di pertandingan ini Abang Po Messi nyetak 1 gol Abang Po. Apa namanya? Jadi totalnya plus jadi yang 1 jadi 20 ya. Jadi 20 dah tuh total gol dari Lionel Messi Abang Po. Banyak juga ya. Dikumpul-kumpulin gitu ya. Sampai 20 gol gitu. Kalau ayo mah yang dikumpulin apa Abang Po . Dari dulu sampai sekarang ya. Kalau lagi kepengen sih sebenarnya stick es krim Abang Po. Biar apa? Berdapat hadiah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Gantung di Monas, aduh ngeri banget ya. Ngeri-ngeri ntar, aduh jatuh ya, bagaimana, bahaya, po, aduh ada daya dah. Oh mau gak dah kita di atas gitu ya, mending posisi aja di atas ya, posisi jabatan gitu ya. Atau jadi bos gitu kan ya, gitu. Tapi selalu ngebayang abang po, ayo tuh punya kos-kosan gitu ya, punya kontrakan dah ya. Kalau kos-kosan kan kebanyakan ya, satu gedung pintunya banyak, mendingan kontrakan nih ya. Ada berapa rumah kayak gitu, jadi bos kontrakan kan alhamdulillah enak abang po, jadi tiap bulan tuh tinggal terima duit aja yang ayo yang bayar-bayar kontrakan, ayo bayar kontrakan ya gitu. Enak ya Bang Po ya. Itu sih kalau Aisy pengennya itu aja sih Abang Po, yang enggak usah yang tinggi-tinggi banget dah. CEO-CEO-an ya, soalnya ngapain, harga tanahnya mahal, ntar bayar gedung pajaknya susah. Kalau kita punya gedung ini ya, apa namanya, gedung kantor gitu kan ya, udah cukup itu aja deh Abang Po, kontrak-kontrakan atau juga kos-kosan, atau juga kalau perlu nanti kalau Ayo udah buka warung makan gitu Abang Po, ntar diundang dah ya, bonus kalau beli dua. Bu Helmi di Tangerang, kalau kita bangun tidur ke kamar mandi dulu, cuci muka, baru gosok gigi, terus wudu deh, sholat sunat tahajud, setelah lihat HP lanjut baca Al-Qur'an. Widih, mantep banget ya Bu Helmi dah, cakep dah ini, kudu di contoh nih Abang Po ya. Bu Helmi baru WhatsApp nih Abang Po. Siap. Nih Bu Helmi baru bangun atau gimana nih? Tapi buat Abang Po yang baru melek sih enggak apa-apa juga, mungkin tadi habis nonton bola atau juga ada yang emang kerjanya sip malam gitu kan, kita enggak tahu ya Abang Po gitu. Atau mungkin masih ada yang ngikutin atau juga jalanin siskamling gitu ya. Kita enggak pernah tahu juga gitu. Deh. Ya pokoknya yang baru bangun Abang Po, jangan lupa cuci muka, cuci kaki. Kok cuci muka, cuci kaki, ntar tidur lagi dong. Cuci muka, gosok gigi, mandi kalau bisa, langsung dah aktivitas di hari ini ya Abang Po ya. Ditemenin sama lagu-lagu yang bakal kita puterin di sini Abang Po ya, di 943. Wah, 943 nih Abang Po nih ya. Udah mau kelar juga nih ayah nih Abang Po ya, buat di pagi hari ini ya. Jarang-jarang kan ketemu yang pagi-pagi tuh

buat yang aktivitas di hari ini, semoga sehat-sehat dah Bang Po ya. Sekarang kita mau pamit nih Abang Po ya, karena di sini bakal diganti sama Jakarta Buat Cerita barengan Bang Yeskel Noel ya, dari jam 10 sampai jam 3. Karena kita udah kelar, ntar kalau kita menyambung lagi ntar jadi Jojo FM dong ya. Bukan perempat lagi gitu, 5 jam aja udah cukup Abang Po. Udah kebanyakan ya, bahkan ya gitu. Kita ketemu lagi ya Bang Po ya di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Jauh Ditia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Penadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi bareng ayah Bang Noel di mari ya. Semoga kagak bosen ya Bang Po ya. Dan di siang hari ini seperti biasa ya Bang Po ya, di Jakarta Punya Cerita kita bakal ada informasi-informasi menarik, lagu-lagu enak, dan juga nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol santai aja mengenai tema pada siang hari nanti. Tapi temanya apa ntar deh, tungguin aja ya. Gimana nih kabarnya Bang Po ya di weekend ini? Apakah sudah jalan-jalan, sudah refreshing, atau pengennya di rumah aja setelah capek dari Senin sampai Jumat kerja gitu ya, aktivitas? Atau mungkin buat Abang Po yang lagi tetap kerja ya di weekend ini, mau yang di bidang pelayanan, bidang kesehatan dan sebagainya, pokoknya ayo ucapin selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat menunaikan tanggung jawab. Pokoknya kudu sampai kelar dah ya Bang Po ya, dinikmatin aja. Kalau dibawa pusing ntar malah capek sendiri. Jadi jangan kemana-mana ya Bang Po ya, tetap di mari aja di Prompat FM, suara budaya Jakarta, bareng Aye Bang Noel.

0: Itu di tengah udara simulus yang makin terasa dingin menggigit, kami bersemangat menghadiri start balapan sepeda berbalut spot tourism. Sesampainya di lokasi, perhatian kami tertuju kepada sebuah bangunan klasik berhalaman rerumput hijau dan berlatar belakang Gunung Ciremai yang perkasa. Disinilah, setahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung perundingan Linggarjati, sebuah perundingan pertama Indonesia dengan Hindia Belanda. Lokasinya tidak jauh dari kota Cirebon, salah satu kota tujuan wisata utama di Jawa Barat. Di kota yang semakin dekat dari ibu kota Jakarta karena adanya jalan tol Cipali itu, ada gedung bersejarah bagi perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan secara penuh. Gedung Museum Perundingan Linggarjati ini menjadi saksi bisu pengkhianatan Belanda yang kala itu masih berat hati melepas kekuasaannya di Indonesia.
1: Artinya kalau dihidupin rusak,
0: dijaga. Sebelum menjadi gedung bersejarah, dulunya di atas lahan seluas 2,4 hektar atau 3 kali lapangan bola ini adalah rumah sederhana milik Ibu Jatisem yang diperistri oleh Belanda bernama Tuan Tersana. Dalam perjalanannya, bangunan dan tanah pernah digunakan sebagai kantor dan rumah orang Belanda. Kemudian direbut Jepang pada tahun 1942 dan menjadi Hotel Merdeka pada tahun 1946 ketika digunakan sebagai lokasi perundingan Linggarjati.
2: Naskahnya di sini hanya kita punya kopian, sedangkan naskah aslinya ada di Arsip Nasional. Kami ada fotokopiannya, seperti di depan itu ada 17 pasal. Oh, yang aslinya.
0: Dipilihnya gedung Hotel Merdeka sebagai lokasi perundingan Linggarjati karena letaknya yang ada di tengah-tengah antara Jakarta dan Yogyakarta. Awal mula lokasi di Desa Linggarjati Simulus, Kabupaten Kuningan ini diusulkan oleh Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial saat itu. Ayah Maria Ulfa adalah mantan Bupati Kuningan.
2: Keputusan atau kesepakatan. Nah, sedangkan yang bisa mengambil keputusan hanya Presiden Soekarno. Maka untuk Presiden Soekarno tidak memungkinkan perundingan di Jakarta. Dan begitu juga dilaksanakan di Jogja. Karena Jakarta didukung basis kekuatan Belanda, Jogja didukung basis kekuatan Republik. Nah, jadi kedua belah pihaknya merasa keberatan. Nah, pada akhirnya mengambil tengah-tengah antara Jogja dan Jakarta.
3: Ya, pendengar, saya Budi Prihantoro saat ini berada di ruang Soekarno, ya. Namanya bagian dari beberapa ruangan yang ada di gedung Linggarjati, gedung bersejarah, tempat di mana satu-satunya gedung perjanjian yang masih ada di Indonesia, perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Ada Pak Soekardi di depan saya sebagai pengelola, ya, gedung ya. Yang menjaga gedung ini. Kenapa di sini disebut sebagai ruang Soekarno, Pak Soekardi?
2: Ya, kebetulan ya, karena di sini tuh ada ruangan, di sini ada dua fungsi, ya Pak. Pertama itu untuk ruang sidang yang di depan tadi. Nah, sedangkan untuk pertemuan Presiden Soekarno di sini itu pertemuan khusus antara Presiden Soekarno dengan Lord Kiran. Nah, jadi bertempat di sini, di ruangan ini. Ini khusus untuk pertemuan Presiden Soekarno dengan Lord Kiran selaku mediator perundingan.
3: Perundingan sendiri di mana waktu?
2: Perundingan ini di ruangan depan. Nah, itu perundingannya yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 46. Pihak Indonesia dipimpin Sutan Syahrir, pihak Belanda oleh Profesor Insinyur Semerhoren. Nah, dalam perundingan ini menghasilkan naskah yang disebut dengan Persetujuan Linggarjati. Yang menghasilkan naskah terdiri dari 17 pasal yang intinya atau poin pentingnya ada 3.
3: Ya, apa itu, Pak?
2: Yang pertama, pihak Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, sedangkan untuk wilayah lainnya yang masih diduduki oleh tentara Belanda, secara berangsur-angsur akan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan Belanda harus sudah meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 49. Nah, poin yang kedua, pihak pemerintah Belanda akan bekerja sama dengan negara Republik Indonesia dalam membentuk suatu negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Nah, sedangkan untuk poin yang ketiga, pihak pemerintah Belanda akan bekerja sama dengan negara Republik Indonesia Serikat dalam membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu dari Belanda. Nah, itu diantaranya inti dari perundingan Linggarjati.
0: Hasil perundingan Linggarjati diingkari. Tidak lebih dari 4 bulan setelah perundingan, meletuslah agresi militer Belanda pertama.
2: Jadi perundingan Linggarjati ini hanya berjalan 3 bulan lebih, tetapi perundingan Linggarjati ini merupakan keberhasilan pertama di pihak Indonesia melalui diplomasi. Karena walaupun terjadi pelanggaran, tetapi naskah persetujuan Linggarjati tetap diakui karena resmi ditandatangani dan menjadi landasan untuk perundingan selanjutnya.
0: Dunia mencatat gedung bekas Hotel Belanda di Simulus itu menjadi saksi salah satu episode paling menentukan dalam perjuangan Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Gedung yang pernah dijadikan gedung sekolah itu dirawat cukup baik dan ada diorama yang menggambarkan perundingan yang pas untuk wisata edukasi.
4: Saya sangat tertarik sekali dengan sejarah, Mas. Kebetulan dulu orang tua juga seorang guru SD. Jadi saya sering diceritakan, saya pengen, kalau dulu kan baru cuma cerita saja, dalam membaca atau cerita saja. Sekarang saya pengen melihat kenyataannya bagaimana tempat perundingan itu.
5: Anak-anak itu dibawa ya?
4: Itu semua anak-anak saya bawa semua, supaya untuk pengenalan tentang sejarah.
0: Hampir seusia kemerdekaan Indonesia berlalu, memasuki ruangan museum terasa syahdunya perasaan Soekarno pemimpin besar revolusi. Kala itu, bangsanya masih begitu muda, berbagai perjuangan fisik dan diplomasi dilakukan demi menyempurnakan kemerdekaan. Saya, Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Prumat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang hari ini punya agenda keluar ya, jalan-jalan ataupun mampir ke saudara gitu ya. Dipantau terus Abang Po buat perkiraan cuacanya di websitenya BMKG. Kalau emang belum mantau, ayo bacain deh buat siang hari ini di Jakarta terutama ya. Di Administrasi Kepulauan Seribu terpantau untuk hari ini bakal cerah ya di Minggu 5 Juli. Kemudian untuk Jakarta Pusat ada di Gambir, kemudian Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru terpantau cerah juga. Kemudian untuk di Jakarta Utara, ini ada Penjaringan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Pademangan, Kelapa Gading terpantau masih cerah dengan suhu rata-rata di 27 hingga 33 derajat. Kemudian di Jakarta Barat, ini ada di Cengkareng, cuacanya cerah, Grogol Petamburan bakal ada hujan ringan di siang hari. Taman Sari terpantau cerah, Tambora juga cerah, Kebon Jeruk hujan ringan, Kalideres, Palmerah, dan Kembangan terpantau akan cerah seharian. Terus untuk di Jakarta Selatan, ini ada di Tebet dan Setiabudi bakal terpantau cerah. Untuk di Mampang, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru itu terpantau akan hujan ringan dengan suhu rata-rata di 26 hingga 34 derajat. Untuk di Pancoran, Jagakarsa itu cerah dan Pesanggrahan hujan ringan. Dan yang terakhir di Jakarta Timur, Abang Po ya, ada di Matraman, Pulau Gadung, Jatinegara, Kramat Jati, Pasar Rebo, Cakung, Duren Sawit, dan semuanya terpantau cerah untuk hari ini. Jadi buat Abang Po yang bakal ke tempat-tempat yang tadi diperkirakan hujan ringan, jangan lupa untuk sedia payung dan juga jas hujan dibawa gitu, terutama buat Abang Po yang menggunakan kendaraan pribadi atau roda dua gitu ya. Itu buat mencegah biar kagak masuk angin gitu ya Bang Po ya. Nah buat Abang Po yang ada di luar Jakarta, boleh banget dipantau ya untuk di website BMKG. Karena kalau ayo bacain juga kelamaan ini, satu Indonesia dibacain perakiraan cuacanya sampai jam berapa nanti.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Lah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Satu lagu dari Happy Asmara feat Gilga Sahid, Wegah Tukaran atau Gak Mau Berantem ya Bampo ya. Ya namanya berantem jangan keseringan gitu ya, sesekali gak masalah lah dalam hubungan gitu. Tapi kalau di Jakarta terkenalnya kita berantem itu karena di jalan ya Bang Po ya, terutama lagi macet-macetan gitu. Emosi lagi memuncak, cuaca lagi panas, boh itu gampang banget kepicu namanya berantem gitu ya. Ada salah dikit langsung dah tuh. Tapi yang namanya Jakarta emang macet itu udah jadi makanan sehari-hari ya Bang Po ya. Dan dari Gubernur DKI Jakarta pun Pramono Anung ya, blak-blakan kalau yang namanya kemacetan tuh emang udah jadi momok yang sulit buat disembuhkan. Dan saat berdialog dengan warga di acara kemarin ya, malam puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Pramono juga ngungkapin nih fakta bahwa kepadatan lalu lintas di ibu kota tuh gak hanya dipicu oleh aktivitas warga Jakarta sendiri, melainkan adanya mobilisasi masif sekitar 4 juta kaum komuter dari daerah penyangga yang masuk ke Jakarta setiap pagi dan kembali pulang pada sore hari. Nah itu dia salah satu yang jadi penyebab kenapa Jakarta tuh terkenal banget akan kemacetannya. Karena di Jakarta sendiri bukan kota yang mengurus warganya di kota Jakarta sendiri, tapi ada beberapa dari kota-kota penyangga itu juga ikut kerja di sini, kemudian ikut juga beraktivitas di Jakarta, kemudian pada sore hari pulang dah. Makanya begitu malam hari biasanya udah mulai agak longgar tuh, mulai di atas jam 8, di atas jam 9 udah mulai agak sepi. Kalau misal di malam minggu mungkin agak lebih ramai ya, kalau misal ada event-event tertentu di Jakarta itu biasanya dari kota-kota penyangga pun juga ikut nonton gitu ya. Dan untuk menghadapi tantangan makro ini, Pramono juga jelasin nih bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya keras memotong volume kendaraan pribadi di jalan raya. Salah satu strategis taktis yang katanya bakal diperluas adalah penyediaan layanan Trans Jabodetabek yang menghubungkan simpul-simpul utama Jakarta langsung ke wilayah penyangga seperti rute Blok M menuju Bogor, Bekasi, hingga Bandara Soekarno-Hatta. Tujuannya emang udah jelas nih, biar warga di luar KTP Jakarta punya alternatif transportasi umum yang nyaman dan terintegrasi secara mulus. Dan juga menariknya nih ya, Pramono juga nyeritain dinamika unik saat momen perayaan hari ulang tahun Jakarta kemarin. Awalnya sih Pemprov DKI itu hanya berencana menggratiskan tarif angkutan umum buat warga ber-KTP Jakarta aja. Tapi karena banyak yang protes gitu katanya Bang Po ya, banyak yang minta kalau dari daerah penyangga juga minta digratisin gitu, kayak warga Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Cianjur, hingga akhirnya Pramono memutuskan membuat kebijakan tersebut diubah total dan akhirnya seluruh moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, LRT, Jaklingko, hingga akses masuk destinasi wisata kayak Ancol, Ragunan, dan Monas itu digratiskan bagi siapa saja yang memegang KTP Republik Indonesia. Jadi insentif tarif murah dan perluasan rute Trans Jabodetabek itu emang sengaja merupakan salah satu langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif dan untuk biar para warga itu bisa beralih ke transportasi publik, nggak cuman pakai kendaraan pribadi gitu yang bikin Jakarta makin padat. Dan buat Abang Po yang emang tiap hari komuter ya dari daerah penyangga kerjanya di Jakarta, itu apa sih sebenarnya yang bikin Abang Po kayak nahan-nahan diri buat pakai transportasi umum? Jadi misal tiap harinya udah pakai kendaraan pribadi, cuman sebenarnya ngerasa capek juga gitu di jalan ya. Tapi buat naik transportasi umum tuh kayak ada halangan atau hambatan yang bikin pertimbangan tuh makin banyak gitu ya. Apa salah satunya Abang Po? Boleh ya diceritain di mari di 0812 1124 928.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Kepulauan Togian adalah sebuah taman nasional di Kepulauan Togian yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, yang diresmikan pada tahun 2004. Secara administrasi, wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kepulauan ini sahabat budaya, dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Beberapa aksi wisata yang dapat dilakukan di Kepulauan Togian antara lain menyelam dan snorkeling di Pulau Kadidiri, memancing, menjelajah alam dan hutan, serta mengunjungi Gunung Colo di Pulau Una-Una. Wisatawan juga bisa mengunjungi permukiman orang Bajo yang ada di Kabalutan. Dibentuk oleh aktivitas vulkanis, pulau ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan rimbun, serta dikelilingi oleh formasi bukit karang. Batu karang dan pantai menyediakan tempat bagi beberapa binatang laut untuk tinggal dan berkembang biak.

0: Kabar Berita jam 11.
1: Abang Po, sejak awal menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertekad untuk memprioritaskan program kesehatan dan pendidikan. Dikatakan Pramono, pihaknya berupaya agar anggaran yang untuk bidang kesehatan dan pendidikan tidak dipangkas, malah harus ditambah agar semua warga Jakarta bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, lanjut Pram, Pemprov DKI Jakarta memiliki program Kartu Jakarta Pintar atau KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, hingga program penebusan ijazah.

Beralih ke berita lainnya, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud memamerkan 28 karya seni pilihan yang menjadi bagian dari koleksi Galeri Nasional Indonesia di Museum Benteng Frederbuk, Kota Yogyakarta pada 27 Juni hingga 30 Agustus 2026. Sebanyak 28 karya seni koleksi Galeri Nasional Indonesia yang terdiri atas 23 lukisan, 4 patung, dan 1 karya grafis dari 28 seniman Indonesia yang dipajang dalam pameran bertajuk Dari Sujoyono ke Murni Asih, sepilihan koleksi Galeri Nasional Indonesia. Dia mengharapkan bahwa melalui pameran di Museum Benteng Frederbuk tersebut, Yogyakarta bisa menjadi pusat perhatian dunia seni Indonesia di tengah semarak penyelenggaraan Jogja Art Week dan berbagai agenda seni yang menjadikan kota ini sebagai destinasi utama para pecinta seni. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di mari. Dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan Ayah mau ingetin juga nih buat Abang Po yang mungkin baru bergabung juga mengenai RRI Digital nih, barangkali belum tahu kan ya. Jadi di RRI Digital Abang Po bisa tuh streaming radio di Pro4 FM juga bisa, Pro4 dimanapun lah yang di daerah juga bisa. Itu semua udah gratis Abang Po ya, tinggal puter aja di situ, suaranya juga lebih bagus. Abang Po di mana aja, lagi di luar kota, lagi di luar daerah, luar negeri bahkan, itu bisa juga. Jadi Abang Po langsung download aja. Selain itu juga bisa ngelihat radio visual kita di RRI.net. Itu bisa banget Abang Po ngelihat di situ dan streaming langsung biar kagak penasaran lagi. Kayak apa sih penyiar di Pro4 FM Jakarta tuh, orang-orangnya kayak apa sih? Atau suasana di studio kayak gimana? Langsung aja bisa dilihat di radio visual kita RRI.net di RRI Digital. Jadi buat Abang Po langsung aja install di HP Abang Po ya, baik di Android maupun di iOS. Udah bisa di Play Store dan juga di App Store. Langsung download aja RRI Digital, Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono Mpo.
1: Sono mana Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih, dimari Bang, dimari enak nih Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Yaudahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Batu akik, emang pada zamannya tuh tiap orang kayaknya ya, tiap kita lagi di jalan gitu ngelihat orang lagi gosok-gosok batu akik aja ya, tiap hari kerjaannya. Kita juga kadang mikir gitu ya, nih orang apa kagak ada kerjanya apa ya, tiap hari gosok batu akik aja biar ada apanya sih. Ya tapi semua itu ada masanya ya Bang Po ya, ada yang orang demen piara burung, ada yang orang demen batu akik tadi ya. Dan kalau yang ngomongin masa dari masa ke masa gitu ya, termasuk transportasi di Jakarta tuh ada masanya sendiri ya Bang Po. Bahkan jauh sebelum busway ada atau Transjakarta ada tuh, udah ada banyak banget transportasi darat yang udah menguasai daerah Jakarta. Kayak contohnya nih ada bus PPD. Jadi salah satu tulang punggung transportasi umum di Jakarta selama puluhan tahun dan juga melayani berbagai rute utama. Serta bis ini tuh menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian sebelum hadirnya Transjakarta. Terus ada juga bus patas. Ini bisa dibilang pada tahun 80-90an lah ya, masih ada tuh bis patas. Dengan pemberhentian yang lebih sedikit dibandingkan dengan bis biasa, bis patas ini lebih jadi pilihan buat perjalanan yang lebih cepat dari berbagai ruas utama di ibu kota. Terus ada juga Kopaja nih, udah legend banget nih kalau ini ya. Kopaja mulai beroperasi di Jakarta tahun 1970-an nih, dikenal dengan warna hijau khasnya. Bersama dengan Metro Mini, angkutan ini menjadi salah satu moda transportasi yang nemenin aktivitas jutaan warga ibu kota selama puluhan tahun. Dan ada juga Metro Mini nih yang gandengannya sama Kopaja nih. Salah satunya juga di tahun di 1970-an dengan warna orange khasnya, Metro Mini jadi andalan dan melayani berbagai rute serta menjadi apa namanya, jadi tulang punggung juga nih transportasi jutaan warga untuk beraktivitas setiap harinya. Dan terus ada juga oplet nih ya, tahun 50-70an, udah lama banget nih. Bahkan ayah juga belum ngalamin, kagak ngalamin gitu ya, jauh banget. Oplet jadi salah satu angkutan umum yang populer di Jakarta era 50-70an sebelum mikrolet hadir. Kendaraan ini menjadi andalan warga untuk beraktivitas dan melayani berbagai rute di ibu kota. Dan yang terakhir nih ada Bemo sama Bajaj ini ya. Udah karena kendaraannya unik gitu ya, roda 3. Jadi membekas banget nih. Gak cuman buat masyarakat Jakarta aja, tapi masyarakat di seluruh Indonesia kayaknya juga kenal yang namanya Bemo sama Bajaj. Ini dari tahun 1960-an udah jadi ikon transportasi ibu kota untuk perjalanan jarak dekat. Nah itu dia. Kalau Abang Pok sendiri kira-kira di tahun-tahun segitu punya pengalaman apa sama transportasi umum yang satu ini? Atau yang beberapa udah ayah sebutin tadi ya, ada bis-bis, juga ada mikrolet, dan juga Bemo sama Bajaj. Kira-kira ada gak pengalaman-pengalaman yang bikin apa ya, berkesan dan bikin gak lupa gitu? Atau pengalaman pahit juga boleh diceritain di mari ya Bang Po ya. Langsung aja di WhatsApp di 0812 1124 928.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

抓，有哪？

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tahu nggak nih kalau yang namanya stunting itu ternyata sangat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Serta hal tersebut tuh sebenarnya bisa dicegah gitu ya, bisa dilakuin sejak dini dan bisa diketahui sejak dini juga kalau Abang Po rajin ke posyandu. Dan di Jakarta sendiri itu dari pemerintah provinsi juga targetin stunting turun menjadi 14,2% di tahun 2027. Jadi stunting itu apa sih sebenarnya? Jadi stunting itu merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan atau growth faltering akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Dan keadaan ini tuh juga diperparah dengan tidak terimbanginya kejar tumbuh atau catch up growth yang memadai. Pemenuhan nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan tuh emang sangat krusial ya Bang Po ya. Serta data stunting di Jakarta di tahun 2025 sendiri itu totalnya mencapai 19.591 orang. Dan Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting di DKI Jakarta turun menjadi 15% di 2026 dan 14,2% di 2027. Serta untuk stunting ini ya, salah satu indikatornya tuh tinggi badan. Tapi gak cuman dari tinggi badan aja nih Abang Po bisa mengetahuinya ya. Jadi anak yang pendek itu belum tentu stunting. Perlu pemeriksaan dari dokter anak untuk menentukan kondisi. Tapi anak yang stunting sudah pasti pendek. Jadi tampak dari stunting sendiri itu merupakan gagal tumbuh, yaitu keterlambatan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak, menurunkan kemampuan belajar, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Jadi emang yang namanya stunting ini sangat berpengaruh ya untuk tumbuh kembang anak, dan sebenarnya hal tersebut bisa dicegah terutama saat remaja ya. Itu screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah itu sangat diperlukan. Kemudian saat masa kehamilan juga itu bisa dicek ke fasilitas dan layanan kesehatan minimal 6 kali dan 2 kali USG selama masa kehamilan, disertai konsumsi makanan bergizi seimbang kayak protein hewani. Dan saat balita atau 1000 hari pertama ya, terapkan ASI eksklusif, imunisasi rutin, praktik pemberian makan bayi dan anak atau PMBA yang bergizi dan beragam, serta datang ke posyandu tiap bulan untuk pengecekan tumbuh kembang anak. Nah itu dia tadi ya Bang Po ya, beberapa risiko serta cara untuk mencegah biar anak tuh gak stunting. Kan kita juga gak mau ya punya anak yang tumbuh kembangnya tuh gak sama anak-anak lain gitu. Yang anak-anak lain udah mulai bisa baca tulis, udah mulai aktif, udah mulai secara fisik juga lebih tinggi gitu ya. Kan kita maunya ya anak kita bisa tumbuh kembangnya normal seperti anak-anak yang lain. Oleh karena itu bisa dicegah dengan beberapa yang udah sebutin tadi ya Bang Po ya. Terutama untuk kalau memang Abang Po ngerasa ada yang janggal misalnya ya, tumbuh kembangnya nggak sesuai sama anak-anak seusianya, langsung aja dicek di posyandu maupun di puskesmas terdekat gitu, biar segera tahu ini kenapa, apakah ada suatu kondisi khusus dan lain sebagainya gitu Abang Po.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Udah, dimari aja.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, Abang sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.
2: Alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, sebanyak 80 warga RW 2 dan RW 7 Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat mengikuti pelatihan mitigasi bencana pencegahan kebakaran yang diadakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta bersama Jarum Foundation. Pada Sabtu kemarin di RPTRA Krendang Barat, Kepala Satuan Tugas Gulkarmat Kecamatan Tambora, Joko Susilo mengatakan, peserta yang ikut pelatihan ini terdiri dari pengurus RT atau RW, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, peserta melakukan simulasi penanganan dini kebakaran menggunakan APAR dan peralatan sederhana karung basah. Dia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan warga bila terjadi bencana kebakaran di lingkungan tempat tinggal mereka. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengharapkan perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun museum sebagai ruang edukasi, riset, dan pelestarian sejarah institusi. Hal itu disampaikan Menbud usai meresmikan Museum Institut Teknologi Bandung atau ITB di Kampus ITB Bandung pada Jumat kemarin. Menbud Fadli menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 516 museum yang terintegrasi dan dengan hadirnya museum ITB berharap jumlah itu terus bertambah. Menbud mengatakan museum harus menjadi ruang yang hidup, dikunjungi masyarakat, menginspirasi, dan juga menjadi bagian penting dari ekonomi budaya Indonesia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Bromat FM, suara budaya Jakarta. Udah jam 12 siang nih Abang Pe ya, udah saatnya makan siang kita. Tapi ayo kayaknya makan siang sama roti aja deh nih Abang Pe ya, karena ya mau keluar juga panas banget di luar gitu ya, jadi males. Mending makan roti buat ganjel perut bentar, ntar pulang baru makan gitu ya. Tapi kalau Abang Pe gimana, kira-kira di siang hari ini yang cuacanya lumayan panas nih ya di Jakarta, apa, makan siang apa hari ini? Apakah masak, ataukah beli, atau dibawain sama tetangga? Boleh banget ya ada Bang Po ya diceritain di mari. Tentunya di 12-13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal ngomongin soal kuliner. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing atau mau sekedar salam atau yang mau update cuaca, barangkali tadi kan perkiraan cuaca di daerah Jakarta Selatan tadi kalau nggak salah ya, itu kan ada beberapa tempat yang diperkirakan hujan gerimis. Jadi kalau Abang Po mau update-update juga boleh banget nih, sekalian update mau makan siang apa gitu ya. Langsung aja di 0812 1124 928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pada mau kemana?

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Ya, makan siang biasanya kita makan yang pedes-pedes ya, Abang Po ya. Lebih seneng yang pedes, berkuah, atau yang keringan aja gitu ya. Kayak ayam goreng biasa sama nasi, udah gitu, keringan. Kalau emang makannya keringan, Abang Po boleh nih buat penutupnya atau dessertnya nih. Biar ngademin gitu ya, karena di cuaca yang lagi panas banget kayak gini paling cocok minum es gitu ya, apalagi es cendol. Kalau sekarang ya yang lagi rame tuh biasanya orang-orang pada minum es kopi, es matcha, es apalah macam-macam ya, yang kekinian pokoknya buat anak-anak muda. Tapi yang namanya es cendol ini justru sekarang masih banyak dicari nih katanya, karena selain nyegerin juga pastinya rasanya gurih gitu, beda lah sama kita minum minuman yang kekinian gitu isinya gula doang. Kalau yang namanya es cendol biasanya ada banyak tuh isiannya ya, ada kayak misal ada durennya, ada kelapanya, ada nangkanya, ada ketannya, macam-macam lah tergantung request. Jadi emang es cendol ini cocok banget buat nemenin kita di siang hari biar kagak kepanasan gitu. Dan ayo mau rekomendasiin juga nih buat Abang Po yang bingung mau beli es cendol di mana di daerah Jakarta, langsung aja pantengin dan juga catat barangkali ada di dekat rumah Abang Po. Yang pertama ada Pondok Es Cendol, udah ada sejak tahun 1990 dan juga udah jadi favorit para penggemar cendol di Jakarta. Di sini juga mereka nyajiin cendol dengan berbagai topping kayak nangka, tape ketan, kelapa muda, bahkan ada durian juga ya. Kalau Abang Po pengen ngicipin dalam satu mangkok biasa dan pengen yang komplit gitu ya, ada tadi nangka kemudian dan segala macam isinya, itu harganya mulai dari 33 ribuan aja. Dan selain cendol, di dalamnya tuh Abang Po juga ada durian kalau mau request ya gitu. Terus di Pondok Es Cendol ini Abang Po juga bisa nikmatin selain es cendol ada juga es kopior, es teler, dan es gempol pleret. Buh, seger banget tuh semua ya. Tinggal pilih dah buat Abang Po yang pengennya apa. Makanannya juga ada nih, gak kalah nikmat juga buat makan siang. Ada sate kuah wates, selat solo, dan juga lontong cap gomeh. Alamatnya ada di Jalan Dr. Muwardi 1 nomor 23 Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Berikutnya ada es dawet durian Pak Slamet. Dengan harga 15.000 aja nih, Abang Po udah bisa nikmatin seporsi es cendol atau es dawet di Jakarta. Dan minuman ini disajiin dengan gula merah cair serta durian yang dagingnya tebel katanya ya, serta lumer di mulut. Campuran cendol hijau dan santan bikin rasanya makin mantap dan juga seger gitu. Es dawet durian Pak Slamet udah ada sejak tahun 99 dan pembelinya selalu rame walaupun tempat duduknya terbatas. Buat Abang Po yang pengen beli es cendol di sini harus sabar karena katanya antreannya biasanya lumayan panjang. Dan kalau mau nikmatin lebih nyaman sih, ayo saranin bungkus aja ya biar bisa makan di rumah lebih enak lah, nggak desek-desekan atau nggak rame gitu. Lokasinya ada di Jalan Balai Rakyat, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Terus berikutnya ada juga yang ketiga ada Hong Tang. Buat Abang Po kalau ini lebih ke tempat makan ya atau semacam kayak resto gitu ya. Buat Abang Po yang pengen dessert yang tempatnya lumayan proper gitu ya, boleh langsung samperin di Hong Tang. Dan juga untuk seri dessert Nusantara berupa menu cendol yang paling menarik ini ada Cendol Monster. Sesuai namanya sih ya, porsinya jumbo dan toppingnya pun gak main-main. Ada boba, kacang merah, es krim, grass jelly, dan pastinya cendol. Gak cuma itu, Abang Po juga bisa milih varian minuman es cendol yang segar buat nemenin Abang Po. Ada es cendol original, cendol nangka, atau cendol durian. Jadi buat Abang Po yang pengen tempatnya proper, adem gitu ya, gak perlu antri juga, Abang Po bisa langsung aja samperin di Gandaria City, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berikutnya ada juga nih, Daun Muda Soul Food. Ini juga resto juga nih ya. Jadi emang lebih premium dan tempatnya lebih enak lah buat nongkrong juga santai. Barangkali Abang Po lagi main-main ke daerah Menteng ya. Itu ada juga di Walter Mongin City juga ada, dan Kelapa Gading juga ada. Jadi pilih aja yang paling dekat. Alamatnya nih ada di Walter Mongin City nomor 2A Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gitu Abang Po. Jadi beberapa tempat yang emang nyaman itu juga pasti diikuti juga harga yang lumayan gitu ya. Jadi tinggal pilih, Abang Po mau yang
model kaki lima atau yang model semacam resto. Langsung aja samperin Abang Po ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Propat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tahu, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Romat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok, kalau ngomongin kuliner ya, di Indonesia ini banyak banget kuliner-kuliner legend gitu ya, atau yang udah lama, udah dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih bertahan. Gak kalah juga beberapa merek di Indonesia tuh ternyata udah ada juga yang bertahan udah puluhan, bahkan mungkin hampir ratusan tahun gitu. Salah satunya nih, ada beberapa merek atau makanan ya, produk kuliner tertua di Indonesia, kayak Cap Badak nih, terutama di Pemantang Siantar ya. Itu salah satu minuman Sarsaparilla yang dirintis sejak tahun 1916 oleh ahli kimia asal Swiss, Hendrik Surbeck, di bawah PT Pabrik Es Siantar, dan populer pada dekade 1970 hingga 1980-an di Sumatera.

Sumatera Utara. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak ditemui ya. Di Jakarta kayaknya ada beberapa deh tempat yang menjual si apa namanya minuman cap badak ini. Dan paling banyak tentunya ada di Sumatera ya. Kemudian ada juga Jamu Jago di Semarang ya, didirikan pada tahun 1918 oleh Suprana di Wonogiri. Sebelum pindah ke Semarang pada 1945, itu memproduksi lebih dari 138 jenis jamu dan diekspor ke berbagai negara. Kalau ini aja sempat ngicipin nih, emang lebih ke apa ya? Ya minuman kesehatan gitu ya. Cuman karena ya namanya bocah minum jamu agak kurang gitu ya rasanya ya. Jadi cuman ngicipin sekali dua kali udah, habis itu nggak pernah minum lagi gitu. Terus yang ketiga ada Roti Tan Ek Cuan di Bogor dan Jakarta. Berdiri sejak tahun 1920 di Bogor oleh pasangan Tan Ek Cuan dan juga Pia Linio. Roti tawar dan roti gambangnya dulu pernah jadi favorit warga Eropa di kawasan Surya Kencana Bogor. Kemudian ada juga Kecap Bango nih di Tangerang ya. Dirintis pertama kali pada 1928 di Benteng, Tangerang oleh pasangan Chua Pin Bun atau Yunus Kartadinata dan Chua Eng Nio, resmi diakuisisi Unilever pada tahun 1992. Jadi emang sebenarnya Kecap Bango itu produk lokal ya, yang akhirnya diakuisisi oleh perusahaan besar dari luar negeri. Kemudian ada juga dari Pasuruan nih, namanya Ting Ting Jae. Kalau ini juga pernah nih ayo dulu ngicipin, emang enak sih ya, agak ada pedes-pedesnya gitu permennya. Dan permen tradisional ini yang dibuat oleh Nyo Chai Kue di Pasuruan, Jawa Timur sejak tahun 1935. Produksinya pun masih diteruskan oleh pabrik kembang gula Sin A dengan cita rasa yang gak berubah sampai sekarang. Dan yang terakhir ada sirup cap buah Campolai di Cirebon. Jadi salah satu ikon kota Cirebon nih, dibuat pertama kali oleh Tan Cek Ciu pada 11 Juli 1936 dan terinspirasi dari buah Campolai atau sawo Belanda, rasa pisang susu yang jadi andalan masyarakat pada zamannya. Jadi kalau yang ngomongin produk-produk di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget ya Bang Po ya, cuman mungkin karena perkembangan zaman dan persaingan makin ketat, banyak juga perusahaan lokal yang akhirnya gulung tikar dan kalah gitu ya sama perusahaan-perusahaan besar. Mungkin kalah di proses marketingnya atau mungkin kalah di modalnya dan sebagainya lah. Banyak banget faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebuah perusahaan atau sebuah merek itu gagal bertahan di gempuran era yang semakin apa ya, semakin banyak lah produk-produk yang sama gitu ya. Jadi kalau buat Abang Pol sendiri, dari beberapa merek yang udah saya sebutin, ada yang pernah ngicipin nggak? Atau ada yang pernah ngalamin masa-masa jayanya nggak ya?

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama Ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propat FM.

warga Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya, ya. Yeah.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Pusat menetapkan 15 pasang Abang None atau Abnon 2026 untuk bersaing di ajang final pada 23 Juli nanti. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Erik PZ Lumbun, mengatakan pemilihan Abnon merupakan salah satu event unggulan sektor pariwisata yang selalu dinanti muda-mudi dengan latar belakang beragam. Ia mengungkapkan 15 pasang finalis Abnon Kota Jakarta Pusat yang terpilih ini akan menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki, di antaranya peragaan busana, public speaking, dan lain-lain.

Beralih ke berita lainnya, Batam mengangkat kesenian budaya Melayu melalui Kenduri Seni Melayu atau KSM 2026 yang melibatkan seniman dan penampil dari 4 negara, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand, sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan Kenduri Seni Melayu 2026 yang digelar pada 3-5 Juli itu terbuka untuk umum. Sejumlah sanggar dari berbagai daerah di Indonesia juga turut berpartisipasi, termasuk Sanggar Tari Laksamana dari Pekerambaan Riau. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan udah jam 13 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya kita buat interaksi nih ya Bang Po ya. Dengan tema untuk siang hari ini, kagak usah yang berat-berat, kagak usah yang pusing-pusing. Kita nostalgia aja ya. Kalau Abang Po mungkin punya anak, punya cucu gitu ya, di zaman sekarang itu masih suka ngajarin buat nabung di celengan kagak sih? Terutama celengan yang tanah liat itu ya, yang dulu kita suka apa namanya, suka beli di pinggir jalan atau pas lagi menjelang-menjelang lebaran atau setelah lebaran gitu ya. Itu kan banyak yang jualan tuh, atau namanya gerabah ya kalau di Semarang tuh. Jadi yang namanya celengan di tanah liat tuh dulu sering banget tuh kita pakai buat naro koin-koin, buat nabung sampai penuh. Bahkan kalau kita udah mau beli apa, beli sesuatu gitu ya, dipecahin dah tuh si celengannya. Terus buat beli, misal kayak beli sepeda, beli misal kayak beli apa lagi ya, beli jajan lah, buat beli apalah, atau buat jadi cadangan darurat orang tua gitu ya. Pas orang tua lagi kagak punya duit gitu ya, buat beli beras pecahin dulu tuh, ntar dibeliin lagi yang baru, balik dari nol lagi, nyelengin lagi gitu. Nah kalau Abang Po masih ngajarin gak buat anak cucu gitu ya? Dan kalau boleh nostalgia gitu ya, dulu Abang Po mecahin celengan itu buat beli apaan? Kalau ayah kan dulu pernah tuh nyelengin sampai kalau gak salah 300 ribu apa ya, dari duit sisa-sisa jajan sekolah, koin-koin tuh. Jadi bentuknya ayam ya, bentuk celengannya ayam, terus dipecahin buat beli sepeda. Lumayan kan, udah nabung setahun tuh buat dapetin sepeda. Dan akhirnya puas banget karena beli sepedanya pakai duit sendiri. Tapi gak awet tuh, karena mungkin sepedanya zaman itu masih tergolong yang masih murah ya. Jadi cuma dipakai setahun atau dua tahun udah kudu dandan lagi tuh, ngelas sana ngelas sini, jadi udah kagak awet dah. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Apakah ada cerita menarik terkait dengan celengan tanah liat ini? Atau celengan apapun deh, mau dari plastik, mau dari kaleng, mau dari apapun, yang penting tabungan gitu ya. Karena di zaman sekarang yang namanya nabung ya semua di bank gitu. Gak ada kesan tersendiri buat ngambilin dikit-dikit atau ngintip-ngintip ke apa lubang celengannya dan sebagainya. Jadi buat Abang Po yang punya cerita menarik, boleh banget nih langsung aja di sharing di mari. Mau telepon WA bisa, di telepon lain biasa juga bisa, di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Bang Po ya.

Sahabat budaya, seperti yang kita ketahui, Bandung merupakan destinasi wisata dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi. Berbagai tempat wisata dan kuliner bisa kita nikmati di sini, mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan berbagai olahan lainnya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kudapan khas kota Bandung yang cukup melegenda.

0: Sahabat Budaya, sama dengan judul lagunya, lagu khas masyarakat Jawa Barat yang begitu melegenda dan terinspirasi dari makanan cemilan Tatar Sunda. Colenak, sebuah kudapan khas kota Bandung yang terbuat dari tape singkong yang dibakar dan diberi kelapa parut serta cairan gula Jawa. Rasanya nikmat, merupakan kombinasi lezat dari tape singkong. Colenak itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Sejak saat itulah, colenak Pak Murdi begitu populer dan masih bertahan sampai saat ini. Nama colenak adalah merupakan singkatan dari bahasa Sunda, dicocol enak. Bagaimana asal-usul colenak dan kenapa sampai sekarang tetap eksis dan bertahan? Inilah penuturan Bapak Mahmud Saifuddin.
1: Awal berdirinya sebetulnya ya istilahnya karena cerita kakek itu dulunya daerah Cidurian, sekarang ini Ahmad Yani. Dulu banyak ya istilah yang terkenal itu puyem, singkong gitu. Dia bikin gimana caranya untuk dijual supaya istilahnya jangan berbentuk puyem aja gitu, berbentuk makanan lain, yaitu ya dibikinlah. Puyem di gulaan itu colenak itu gitu, awal ceritanya begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang diminati. Hampir sekarang udah nyampe seluruh Indonesia tahu lah gitu isinya, karena mungkin karena udah terlalu lama ya dari tahun 30 gitu. Dulu namanya bukan colenak. Istilahnya dulu mah belum puyem di gulaan istilahnya gitu. Yang ngasih nama colenak itu justru dari pembeli tamu waktu itu, kata cerita awalnya begitu. Mungkin makanan dulu tahun 30 itu termasuk makanan enak lah mungkin ya gitu. Jadi banyak para pejabat lah, intinya pejabat dulu lah istilahnya yang beli, malah yang dia yang ngasih nama gitu. Jadi dicocol enak, kasih aja nama colenak katanya gitu.
0: Sahabat Budaya, tentu kita sangat bangga colenak sudah menjadi bagian dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 55 sebagai konsumsi para delegasi waktu itu.
1: Malah pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika konsumsi untuk para tamu delegasi asing itu colenak. Malah kemarin juga Konferensi Asia Afrika terakhir itu, kalau dari Pak Ridwan Kamil intinya dulu menyarankan colenak ada lagi sebagai kenangan gitu. Cuman waktu kemarin itu untuk pewenang konsumsi itu dari Istana Kepresidenan yang ditakutkan ya fermentasi gitu, makanya kemarin nggak jadi. Cuman banyak yang dipakai oleh-oleh waktu Konferensi Asia kemarin itu.
0: Sahabat Budaya, colenak atau tape bakar ini merupakan makanan yang bisa disantap dengan diberi cairan gula Jawa dan kelapa parut. Bisa dinikmati dan disajikan dengan teh panas ataupun kopi sebagai cemilan sore hari. Aromanya yang khas seakan menjadi pemikat untuk dicicipi. Colenak ini bisa dijumpai di gerai-gerai makanan, di supermarket, juga di tempat pembuatannya langsung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.
2: Sama bapak siapa, Pak?
3: Bapak Ade.
2: Bapak Ade dari mana?
3: Dari Cirebon.
2: Nah, jauh-jauh dari Cirebon datang ke Kota Bandung membeli colenak. Kenapa bapak tertarik dengan colenak Murdi ini, Pak?
3: Ya, udah terkenal lama, Pak. Kan sejak tahun 30 katanya. Itu memang dulu udah senang sekali sama colenak ini gitu.
2: Terus keistimewaannya apa kira-kira?
3: Yang pernah saya tahu mah, ya beda dengan yang lainnya lah gitu. Dia nama seperti itu gitu lah. Saya dulu pernah di Purwakarta juga nggak seperti inilah. Beda harganya, beda rasanya gitu.
2: Ya, terima kasih Pak. Ya, harapannya terakhir terhadap kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat gimana, Pak?
3: Ya, semoga tetap lestari aja, Pak. Supaya ada berkembang dan sampai kapanpun lah seperti itu harapannya.
0: Sahabat Budaya, di era milenial seperti sekarang ini, colenak dikemas dengan berbagai kemasan yang menarik. Dan ada 3 varian rasa, ada original, nangka, dan durian. Colenak, Kudapan yang cukup populer dan masih dicari oleh penikmatnya hingga sekarang, seperti harapan Pak Aden, seorang pembeli dari Cirebon. Semoga Colenak akan tetap eksis, tetap lestari, bisa berkembang sampai kapanpun. Colenak akan tetap menjadi salah satu kuliner dan bagian dari budaya yang ada di Jawa Barat.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gimana nih kalau yang namanya celengan ya, zaman dulu tuh selalu jadi apa ya, barang yang disimpan rapet gitu ya, disimpan taruh di lemari, pokoknya jangan sampai ada yang tahu gitulah ya. Jadi biar kagak dimintain gitu. Jadi kalau Abang Po gimana? Yang namanya celengan dulu waktu dipecahin ya akhirnya ya, itu buat beli apaan? Langsung aja di komen di mari ya di 0812-1124928 atau di telepon kita 0213504510. Dan udah bergabung nih sama kita ya, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sepatu naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Hari Minggu ketemu Bang Noel.
0: Siap. Iya nih, ketemu lagi kita. Tapi udah lama ya Pak Tupar gak naik ya.
1: Ya semingguan.
0: Seminggu.
1: Tadi lagi pagi naik sama Bang Jojo tadi Bang.
0: Oh, lagi sibuk apa sih seminggu ini Pak Tupar?
1: Ini kemarin kan habis ini Bang pentas, jadi persiapan inilah persiapan untuk prepare kan punya grup band kecil-kecilan kemarin diminta pentas sama kecamatan gitu.
0: Oh iya mantap dah ya, ada kegiatan gitu ya.
1: Iya Bang. Okay. Ya untuk obat gabut lah.
0: Iya, ya namanya kita udah emang di dunia musik atau dunia entertain ya Pak Tupar ya, emang harus rajin-rajin cari kegiatan gitu ya, biar gak tumpul.
1: Iya Bang, soalnya kalau cuman Sabtu aja ya kabut nanti gitu.
0: Benar, oke deh. Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal celengan nih. Kira-kira kalau Pak Tupar dulu, kalau boleh nostalgia ya, dulu waktu zaman masih pakai celengan Tanah Liat tuh, Pak Tupar ngalamin juga ya nabung di Tanah Liat itu?
1: Oh iya, ngalamin Bang.
0: Ngalamin.
1: Terus
0: ya?
1: Kalau mau dipecah ya udah ini yang dipikir udah banyak, yang yang direncanakan udah banyak, beli ini, beli itu, beli ini. Enggak taunya kalau udah dipecah, lu kok isinya belum penuh.
0: Masih sedikit ya.
1: Iya Bang.
0: Tapi tujuannya apa tuh kalau boleh tahu, mecah celengannya? Kan sayang juga ya kalau dari gerabah itu kan atau Tanah Liat itu kan sekali pakai ya, sekali pecah udah kelar tuh, harus beli lagi.
1: Ya tujuannya kan kita pengen tahu nanti kalau misalkan udah penuh isinya, nah itu kan bisa buat beli barang yang harganya itu di luar jangkauan kita kan, dari celengan itu bisa beli.
0: Oh maksudnya. Berarti tujuan dari awal emang buat nabung, begitu ada keinginan buat beli apa, kita nggak sanggup buat beli dari uang jajan aja, akhirnya dari celengan gitu ya.
1: Iya, kalau apa namanya, misalkan harganya katakanlah 200.000, tapi kita nggak punya dana. Ya dari pecahan apa, dari pecahan itu
0: celengan
1: kalau,
0: ya
1: biar buat beli ini harga yang kita inginkan tadi Bang.
0: Tapi pernah nggak iseng-iseng gitu ya, celengan belum penuh tapi sayang buat mecahin, akhirnya diambilin dikit-dikit tuh lewat bolongan masukinnya?
1: Wah, itu yang usil ibu saya dulu Bang.
0: Oh malah ibu ya.
1: Katanya buat berambangnya habis buat beli ini beli itu, ya nggak ngumpul-ngumpul deh.
0: Ya itu penyebabnya Pak Tupar, kenapa waktu dipecah akhirnya masih sedikit gitu ya.
1: Di ini Bang, ditusuk pisau, pakai pisau itu kan bisa bengkak.
0: Bisa iya.
1: Terus dicongkel gitu Bang.
0: Apalagi kalau uangnya masih bentuk koin ya, gampang banget itu ngeluarinnya.
1: Iya, jadi apa, bolongan celengannya itu enggak berubah tapi sampingnya tuh yang lu kok jadi gini.
0: Iya udah pengalaman itu ibu kayaknya ya, dalam hal congkel mencongkel tabungan.
1: Iya, katanya nanti kalau udah punya rezeki tak ganti.
0: Uangnya
1: habis buat beli berambang katanya gitu Bang.
0: Biasanya kayak gitu sih investasi bodong itu Pak Tupar. Sama kayak lebaran ya, nanti disimpan dulu, ntar kalau mau butuh baru minta. Kita minta udah gak ada.
1: Ya itulah Bang, itulah Bang Noel.
0: Bener. Tapi kalau sekarang mungkin anak atau cucunya Pak Tupar udah ada diajarin nggak buat nabung di celengan atau celengan plastik atau celengan apa gitu?
1: Ya maunya gitu Bang, tapi katanya gini, alah udah ada dana katanya gitu.
0: Oh iya ya, udah serba digital semua dimasukin ke situ.
1: Katanya kalau dana kan nggak bisa dicongkel katanya gitu.
0: Ah bisa juga, akal-akalan itu. Biar nggak disuruh nabung di ini. Kalau di dana itu tetap bisa buat kiuris, buat belanja, apa-apa juga masih bisa kok.
1: Iya, sebenarnya gitu, cuman alasannya itu nggak inilah,
0: iya,
1: nggak mau nabung.
0: Iya.
1: Katanya lebih ringkes, katanya gitu.
0: Oke deh, siap Pak Tupar. Terima kasih buat ceritanya Pak Tupar siang hari ini. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Salam-salam buat ya yang belum masuk aja. Ayo masuk sama Bang Noel, mumpung barangkali nggak ada kegiatan lah, bisa sharing-sharing gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Iya, buat ngisi siang bolong gini biar gak tidur. Iyalah. Gitu ya Pak Tupar ya.
1: Ini di Jogja panas Bang ini Bang.
0: Sama Pak Tupar, di Jakarta juga lagi panas banget nih tadi keluar.
1: Ya, salam-salam buat semuanya saja, buat rekan-rekan yang ada di Bumpat tak terkecuali.
0: Iya.
1: Khususnya untuk Bang Noel, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusan dan rezekinya, begitu Bang Noel.
0: Amin. Siap, begitu juga buat Pak Tupar ya. Semoga amin, sehat selalu dan juga lancar rezeki buat Pak Tupar.
1: Amin. Iya, terima kasih Bang Noel.
0: Siap, sama-sama Pak Tupar. Terima kasih banyak. Oke deh, itu dia tadi Pak Tupar di Yogyakarta ya. Kalau katanya anaknya disuruh nabung susah gitu ya. Katanya masukin ke dana aja. Padahal sama aja buat dipakai lagi. Oke, udah terhubung lagi nih sama Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo Kakung Jo, selamat siang.
2: Halo Bang Noel, selamat siang.
0: Iya.
2: Di sini panas banget Bang.
0: Sama nih, di sini juga panas ya. Tapi walaupun panas-panas gini tetap kudu hatinya adem gitu ya Kakung Jo ya.
2: Itu yang utama Bang.
0: Itu yang utama.
2: Apa mindset kita kan begitu.
0: Iya benar. Kakung Jo, hari ini gimana nih? Sehat atau lagi gak enak badan nih?
2: Ya kalau dibilang sehat, jaga kurang sehat. Dibilang kurang sehat tapi tetap semangat gitu.
0: Iya itu harus, itu harus semangat terus pokoknya.
2: Apa Bang, demi merangkai cerita hari ini Bang.
0: Wih, mantep banget. Ceritanya gimana tuh kalau boleh tahu tentang celengan nih?
2: Nah, kalau celengan ada macam-macam celengan, bu celengan semar, apa celengan jagung kan begitu, yang bentuk komentar Bang ya.
0: Iya, macam-macam tuh bentuknya ya.
2: Cuma jujur Kakung kan bukan berangkat dari keluarga yang berada ya Bang ya, jadi boleh dibilang tiap hari nggak tentu megang yang namanya duit itu nggak belum tentu. Tapi kalau dulu demi berhemat ya Kakung sisihkan untuk nabung Bang di sekolahan. Itu melalui dia dicatat Bang, dicatat sama guru itu kan dicatat. Jadi andai kata kita sangunya 50 perak, ya 25 perak kita tabungkan, 25 perak kita jajankan kan begitu.
0: Oh nabungnya, nabungnya di tempat gurunya berarti ya?
2: Iya betul.
0: Oh. Itu pun
2: Kita pas pengetahuan orang tua Bang, jadi orang tua nggak tahu kalau Kakung itu nabung.
0: Oh, kan. Berarti sewaktu-waktu lagi butuh mau beli apa baru minta ke gurunya. Terus kalau satu minggu gimana?
2: Ya itu biasanya gini Bang, tiap tahun Bang kita kenaikan kelas. Itu baru dicairkan Bang, kalau sebelum itu memang nggak bisa.
0: Oh, iya.
2: Ada ininya, udah ada perjanjiannya, walaupun perjanjian itu nggak tertulis tapi kan tersirat Bang, walaupun bukan tersirat.
0: Oh berarti tiap kenaikan kelas baru tuh di apa namanya dikasih tahu tabungannya sekian, mau diambil apa enggak atau mau lanjut gitu ya?
2: Ya kan masalah gini Bang, kita setiap kenaikan kelas kan ganti wali kelas tuh ya. Nah di situ ganti terus gitu. Kalau Kakung sih tiap tahun Kakung ambil. Tahu Bang, sebelumnya bukan untuk apa-apa Bang, paling buat beli sepatu, buat beli ya namanya kadang-kadang kan teman beli sepatu agak bagusan dikit ikut beli sepatu agak bagusan dikit kan gitu.
0: Berarti emang buat kebutuhan sekolah aja ya, buat tabungannya ya.
2: Ya termasuk surprise buat orang tua lah ya.
0: Wih,
2: namanya orang tua.
0: Keren.
2: Namanya orang tua juga. Orang tua kan termasuk ekonomi bilang lemah lah ya Bang ya. Kalau dibilang menengah nggak ada kan itu ya, lemah, kalau nggak lemah lah ya. Bisa makan kali tiga kali makan nanti udah untung-untungan kan gitu. Jadi kalau ada dikatakan makan nasi goreng aja.
0: Iya, suaranya hilang-hilang nih Kakung. Kayaknya lagi sinyalnya di Kalimantan agak susah nih. Tutut kan. Halo Kakung. Gue
2: kepanasan Bang.
0: Kepanasan ya. Iya, sinyalnya kepanasan ya berarti Kakung ya. Iya, boleh tapi diulangi dikit nih tadi nih.
2: Untungnya begini, Kakung kan termasuk siswa yang berprestasi ya. Amin. Jadi setiap naikkan kelas itu dapat ini, dapat apa nih? Dapat ini, dapat semacam macam buku lah ya, buku penggaris, pulpen, alat tulis lah ya. Itu dapat dari sekolah. Jadi tiap setiap dulu kan mereka catur bulan bang, bukan seperti sekarang per semester itu nggak ada.
0: Catur bulan tuh berarti dulu, berapa bulan tuh?
2: Ya catur kan 4 bang.
0: 4 ya? 4 bulan. Oh iya iya iya iya. Soalnya kita gak ngalamin Kakung.
2: Kan itu di kita ada Eka, Dwi, Tri. Penyata Sabta itu ada kan dengan jalan sakit. Ya untungnya ya alhamdulillah. Kalau masalah buku, alat tulis itu ya memang jarang beli sih ya dapat dari sekolah.
0: Ya alhamdulillah gitu. Kebetulan ya, Kakung juga berprestasi gitu ya. Jadi bisa meringankan sedikit beban orang tua juga buat yang namanya sekolah gitu.
2: Iya intinya kan Kakung ingin sekolah yang menunjukkan pada orang tua kan. Walaupun orang tua kurang mampu kan tapi anaknya berprestasi itu loh bang.
0: Iya.
2: Inginnya kan begitu. Begitu.
0: Oke deh.
2: Ya termasuk, ya termasuk orang tua Kakung kan termasuk agak dia apa diajungin jempol gitu. Punya anak yang berprestasi walaupun berangkat dari keluarga yang pas-pasan ibaratnya kan. Ya pendidikan orang tua pun nggak mampu nih kok bang.
0: Iya. Ya yang penting orang lain melihatnya kan anaknya bisa berprestasi berarti orang tuanya sukses ngedidik anaknya gitu ya.
2: Gitu. Iya. Ada dukungan orang tua kan begitu bang.
0: Benar benar.
2: Sebaliknya pun begitu kalau anaknya nggak berprestasi, anaknya nakal, ya ekor-ekornya bentuk-bentuknya orang tua lagi.
0: Iya, yang kena orang tua lagi benar. Oke deh siap.
2: Lagi-lagi orang tua, lagi-lagi orang tua. Terus ternyata kalau sekarang bang itu dulu ya, kalau dulu. Tapi kalau sekarang anak cucu aku nih, ini kalau yang kecil-kecil itu memang mereka masih menggunakan tabungan kaleng itu bang.
0: Tabungan kaleng itu ya, celengan kaleng ya.
2: Nah, biasanya nggak dibuka kalau mau lebaran bang.
0: Oh iya benar-benar buat beli baju lah, buat beli apalah ya.
2: Ya itu penting buat penyemangat lah ya.
0: Jadi lebih bang, seneng nabung.
2: Iya itu buat penyemangat itu loh bang kan gitu. Jadi ya yang jelas belajar berhemat, belajar bersabar ya, jangan boros, intinya jangan boros-boros lah ya.
0: Belajar kan, menyisihkan.
2: Iya betul. Belajar dari awal kan dari kecil kan mudah. Takutnya nanti kalau gak diajar nanti tuanya kan tahu sendiri kan susah diterapkan.
0: Benar, iya kalau gak terbiasa dari kecil ntar tuanya ya sama aja boros gitu ya.
2: Benar. Bisa kendaliin, siapa harus dikendaliin sendiri. Ngapain irit-iritah kalau bisa cari sendiri kan begitu akhirnya.
0: Iya besok juga tapi gajian dapat duit lagi gitu ya pikirnya ya.
2: tapi dampaknya kan kurang baik buat individu masing-masing. Jadi masuk itu tadi kan begitu. Itu buat cucu kaku yang umurnya 5 tahun, 6 tahun yang begitu. Tapi kalau ibu-ibunya yang udah itu tadi pakai dana kata bang, apa kata Pak Tupari tadi kan pakai dana pakai. Pakai drilly macam-macam itu lah.
0: Iya, kalau zaman sekarang pakai digital semua gampang banget buat keluar duit. Kalau pakai celengan kan susah ya, ribet ya.
2: Ya. Yang penting ininya gini bang, saldonya ada.
0: Nah itu dia. Saldonya ada bisa dipakai. Kalau nggak ada saldonya ya gimana mau pakai ya Kakung ya. Oke deh Kakung nih ada.
2: KTP aja gak ada apa-apanya.
0: Nah itu dia. Kakung nih ada kan? Salam-salam nih KTP dari
2: kan buat BLT bang.
0: Iya, oh iya buat ngambil BLT ya. Jadi tiap bulan tuh ya biasanya ya. Iya, nih Kakung ada salam-salam nih dari Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Bang Noel, salam buat Kakung Jo sama Uti katanya.
2: Oh nggih Pak Mukimin, Bu Yati, matur suwun damel senggolan salam-salam.
0: Iya.
2: Ya mungkin jadi enggak kali paling kesehatan lagi ngomong gitu. Sebenarnya panas Bu, tanya di hati mungkin panas. Ya kan ngonten loh. Putih tak setengah ada lagi keretaan panasan yang kami mawon. Ngadep kipas panas. Ngadep kipas. Mas ambo bang kene iki. Ya wong Jawa kudu ni mas tak mas, ya. Jakarta. Ya wong Jakarta udah ni bang.
0: Bang.
2: Abang. Bang nek Jawa ini Bu, apa nek Jawa ini kudu upgrade.
0: Iya. Oke deh, buat Kakung salam-salam buat siapa aja nih senggol-senggolannya siang ini.
2: Iya. Iya, tersenggol-senggol bang. Tadi Bapak mau gimana Bu Yati? Jadi beliau berdua ini setia banget sama.
0: Iya, pasti setia tiap hari masuk bang, ngasih
2: net. Kemarin Kakung nggak tahu jam 2 itu Kakung buka 2:30 ya. Loh, kok ada ini, ada nempel Bang Noel. Tapi kakak enggak sempat ini apa, enggak sempat ngebuka kan, kakak lagi demam kemarin.
0: Iya, yang penting istirahat dulu aja. Ntar begitu udah segera masuk gitu enggak apa-apa.
2: Iya. Tapi tetap berusaha buat rebusa. Intinya kan insya Allah dengan kita bersilaturahmi begini kan, ngurangi dikit-dikit lah ya. Ada iya, semangat.
0: Iya, ada support, semangat biar lebih seger juga BCD ngobrol gitu ya.
2: Ya, nah, begitu, Bang. Okay. Jangan dibuat, jangan dibuat diam aja kayak pitiknya kukruk katanya kan.
0: Kayak ayam kedinginan ya.
2: Ya, ayam kependel katanya.
0: Nah, itu dia.
2: Iya, tadi Bapak Tupan juga ya, Bapak Tupan juga. Pak Haris, Pak Bagin Buyati, Pak Sriyanto juga mudah-mudahan beliau dengarkan. Terus buat yang lain yang belum naik, yuk naik ikut-ikut ngeramain. Habis seperti apa? Seperti himbauan dari Pak Tupar tadi kan, kita ngeramain acara ini. Kita belum bagikan begitu.
0: Iya. Oke deh.
2: Masing-masing kan, masing-masing era, masing-masing tempat kan belum punya cerita yang berbeda kan begitu.
0: Benar. Siap, Kak Kungjo. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya, Kak Kungjo ya. Lancar rezeki pokoknya buat Kak Kungjo dan Uti.
2: Amin. Iya, makasih, Bang.
0: Iya, oke deh. Itu dia Kak Kungjo di Lamando Kalteng ya. Buat Abang Po yang mau bergabung juga masih kita buka ya di 0812-1124928 dan di line telepon 0213504510. Tapi setelah yang satu ini ada si Bontot dari Ika Amoy.

0: tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop. Malam Minggu sebenarnya.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memastikan anak-anak Jakarta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Melalui akses pendidikan yang baik, masyarakat yang kurang beruntung dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pramono memastikan Pemprov DKI akan memberikan dukungan penuh penyelenggaraan sekolah rakyat melalui penyediaan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan. Beralih ke berita yang lain, unit kegiatan mahasiswa atau UKM Tari Banda Iswari Undiknas Denpasar mementaskan tari gotong royong klasik. Tarian yang mengisahkan kehidupan zaman dulu yang saat ini hampir punah dalam ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB tahun 2026. Pementasan rekasadana atau pergelaran fragmen tari bertajuk Nitya Praba Ing Lango. Ini mengangkat sejarah perjalanan maestro Inyoman Kaler pada berkarya di Karang Mas Jati, Pedungan pada era 1950-an. Selain menampilkan kisah sang maestro dan penglingsir Karangasem, pagelaran seni tari perwakilan dunia akademik ini sengaja mengeksplorasi kembali karya-karya lawas yang mulai tenggelam. Langkah rekonstruksi tari klasik tersebut sengaja diambil untuk mengedukasi generasi muda sekaligus memperkenalkan kekayaan kasana seni budaya Bali yang selama ini belum populer di media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Di sini aja ya Bang Po ya, nggak usah kemana-mana. Di sini aja ngobrolin soal celengan dah kita ya, ngomongin tabungan gitu, biar di ekonomi yang lagi susah kayak sekarang, di mana-mana banyak apa namanya PHK, banyak kejadian yang kurang menyenangkan. Makanya di sini aja dengerin Pro 4 FM bareng ayo Bang Noel di mari, dan tentu aja masih di Jakarta punya cerita ya Bang Po ya. Dan masih ngomongin soal celengan, kalau kita inget-inget zaman dulu ya Bang Po ya, celengan tuh jadi salah satu apa ya, sebelum ada bank digital ya, itu sebagai salah satu penahan kita biar kagak beli macem-macem gitu. Biar walaupun kita punya duit nih misalnya ya, udah ditaruh di celengan, udah gak bakal tergiur, gak bakal mudah buat ngeluarin duit untuk beli sesuatu yang mungkin karena lapar mata doang gitu ya. Kalau zaman sekarang udah ada m-banking, udah ada ATM, udah ada kartu kredit bahkan ya. Itu walaupun kita nggak punya duit tapi ada kartu kredit udah bisa beli barang ya Bang Po ya. Itulah bahayanya teknologi dan juga bahayanya digitalisasi ya Bang Po. Lebih konsumtif kita jadinya. Jadi kalau dibilang kelebihannya celengan zaman dulu apa sih? Yaitu kita nggak mudah ngeluarin duit untuk hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting ya. Tadi kalau ada yang bilang ditaruh di Dana, sama aja kayak bank digital gitu ya. Jadi sama aja keluarnya gampang. Kan kita niatnya di nabung di celengan ya biar kagak di otak-atik gitu, biar duitnya utuh gitu. Nah, kita bacain WhatsApp dulu nih yang udah masuk. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Jakarta punya cerita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi ya. Ayah masih ngajarin anak untuk nabung di celengan, tapi yang dari plastik celengannya. Oh, ya gak apa-apa sih. Ya intinya masih sama-sama di sebuah tempat, kita masukin duit biar kagak mudah diambil, gak mudah di otak-atik gitu ya. Biar kekumpul dulu sampai banyak, baru tuh kita mau pakai buat apa terserah gitu ya. Oke deh, terima kasih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Ada lagi nih dari Pak Ismawati, Pak Wati ya di Tegal Parang. Kalau saya mecahin celengan zaman dulu buat keperluan sekolah, dan sekarang udah berumah tangga, mecahin celengan buat bayar cicilan rumah. Ya ya gak apa-apa sih ya, itu untuk kepentingan yang urgent juga tuh. Jadi nabung sebulan dipecahin lagi buat bayar cicilan, nabung sebulan pecahin lagi bayar cicilan gitu ya Pak Ismawati ya. Oke deh, siap, terima kasih Pak Wati ya di Tegal Parang. Terus udah itu. Oh tadi ada siapa ya, tadi ya kelewat kan. Udah di bawah-bawah. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung juga silahkan ya. Masih kita tunggu di 0812-1124928 atau di line telepon kita nih di 0213504510. Dan sudah terhubung nih dengan siapa nih hari ini. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Noel ya.
0: Bang Noel, iya. Siapa ini?
1: Salam kenal.
0: Iya, siapa nih?
1: Profet FM Suara Budaya. Profet FM Suara
0: Budaya.
1: Budaya
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Nah, itu dia. Nama ibu siapa ini?
1: Saya Bang Kawan, manggil saya Eti.
0: Eti. Oh iya, Eti.
1: Minggu kemarin kita kan datang ke RRI. Ketemu enggak ya?
0: Ketemu enggak? Kayaknya enggak deh. Saya tuh ketemunya
1: saya
0: sama
1: saya datang terlambat, Uni. Pas foto-foto terakhir.
0: Oh, yang telat. Iya. Yang telat.
1: Kayaknya ada fotonya Mas Yudi yang di belakang, latar belakang berdiri orang ya.
0: Iya
1: ada.
0: Ada
1: Bang Jojo juga.
0: Iya kemarin ramai banget
1: tadi pagi
0: tuh.
1: Saya mau masuk sama Bang Jojo. Nomor ini nggak pernah diangkat-angkat.
0: Oh iya.
1: Akhirnya saya capek, dah saya tinggal. Saya mau bergabung.
0: Lagi biasanya WhatsApp suka ngambek kalau pagi-pagi tuh.
1: Bukan WhatsApp, ini kan pakai 021.
0: Oh iya ya, 021 ya.
1: Tadi masuk-masuk nggak diangkat-angkat sama Bang Jojo, udah tak tinggal aja ke warung.
0: Iya, oke deh. Ibu Eti, kita lagi ngomongin soal celengan nih. Kalau Teh Eti sendiri dulu punya pengalaman nggak sih nabung?
1: Sering saya di tempat celengan ayam itu ya.
0: Celengan tanah liat itu ya?
1: Enggak pernah lihat kalau enggak pernah dikeplok.
0: Oh, tapi sering enggak iseng-iseng ngambilin dikit-dikit gitu buat beli jajan gitu?
1: Enggak bisa, susah jongkelnya, susah.
0: Susah ya jongkelnya ya. Iya sih, keras juga ya.
1: Itu diumpetin di atas lemari tinggi gitu ya.
0: Oh.
1: Jangan sampai diambil aja adik.
0: Iya, itu dia benar ya. Kadang ada aja gitu, kita lagi keluar, tiba-tiba balik udah dicongkelin tuh.
1: Iya gitu, tapi menyongkel kan susah, lubang ini kan kecil.
0: Iya benar.
1: Kalau kok lang kertas-kertas ditabung kan susah nariknya.
0: Tapi kalau boleh tahu dulu Teh Eti sendiri nabung itu pernah beli sesuatu yang bikin berkesan banget tuh apa tuh?
1: Oh pernah, buat beli baju, buat beli buku. Kita kan dulu punya adik banyak ya. Jadi kalau kasih jajan mama gitu kita tabung dikit-dikit sisa jajan.
0: Oke. Berarti celengannya bukan cuma buat diri sendiri tapi buat adik-adik juga ya?
1: Iya, buat adik itu dibagi-bagi ke adik-adik.
0: Oke deh, siap. Oke deh, Teh Eti.
1: Sekarang sekarang saya apakan ke cucu saya yang di umur 12 tahun.
0: Suruh nabung tuh. Afif.
1: Iya, Afif. Jangan boros-boros ya, Fit. Nabung kayak, dia manggil saya kan Andung kalau Minang ya.
0: Iya.
1: Ke Andung dulu. Akhirnya alhamdulillah dia nurut. Kalau kakaknya Mizan suka jajan. Kalau si adik ini, kalau hari lebaran kan dapat banyak duit itu ya. Kemarin beli laptop.
0: Oh,
1: beli
0: alhamdulillah.
1: Kan kok kurang dikit. Dibantu sama abinya, berapa uang tambungan adik, ntar adik tambah gitu. Alhamdulillah punya laptop sendiri, punya sepeda sendiri, punya jam tangan sendiri.
0: Iya, ya udah pinter ya berarti ya, beli apa-apa
1: kecil,
0: sendiri.
1: Yang kecil dia agak suka jajan, tapi paling kasih sisa jajan, kasih abinya, kasih saya kalau datang ke sini ya, ke Ciracas, ini buat dedek, ini buat abang. Kalau si abang jajan,
0: malah pintar adeknya ya buat kelola duit ya.
1: Iya, kalau si adek nih dia sisa Andung, dedek tabung ya Andung, tabung deh, ntar banyak, ntar abik tambah, ntar Umi nambah lagi, adek kepengen beli apa, karena beli baju ke Geraha gitu ya.
0: Iya.
1: Andung, tabungan adek udah 800.000. Masya Allah banyak.
0: Banyak banget ya anak kecil udah dapat 800.000 ya.
1: Dari dalam abinya pondok gede, dari om-omnya di sini kan ya, dia tabung. Kalau si abang kerja jajan melulu, beli ini beli itu.
0: Iya, kakak adik emang biasa gitu, beda kepribadiannya ya.
1: Kalau si adik ini dia suka ini, dia kok hafalan nggak suka, kemarin hafal-hafalan sejarah, apa itu pelajarannya apa itu? Nggak ngerti sejarah.
0: Lebih seneng hitung-hitungan kali ya.
1: Senang dia berhitung gitu.
0: Oh cepet. Iya. Ya itu
1: alhamdulillah
0: tadi.
1: Kan orang tuanya dua-dua kan tamat fisika IPB.
0: Oh ya, nurun dari bapak ibunya ya.
1: Iya, jadi apa enggak cerdas anaknya sama kayak suami saya tuh, anaknya kutak-kutik. Kalau datang ke rumah tuh enggak mau diem.
0: Oh, kreatif mungkin anaknya. Ada aja yang dikerjain gitu ya.
1: Ada HP rusak dilihatin. Apa nih dalamnya ya? Apa dalamnya? Oh, ini.
0: Iya.
1: Dia ingin tahu gitu. Kalau si abang beda lagi, abang. Abang sekerja sini jajan ke Indomaret. Jajan sama om, mau beli es krim om.
0: Lebih suka jajan berarti abangnya ya.
1: Suka jajan, jadi kalau sini tuh langsung datang bukan apa ya, buka kulkas, aduh masih banyak makanan anginnya. Kemarin kan dapat bingkisan dari Padang itu kayak, ke sini namanya peyek, rakit maco kan sini nggak ada ya, masakan peyek itu, kerupuk dari Padang, aduh asik katanya.
0: Suka ngemil berarti ya abangnya ya.
1: Ya?
0: Suka ngemil berarti. Suka ngemil, suka jajan gitu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Teh Eti ya buat ceritanya siang hari ini.
1: Sama-sama buat sahabat-sahabat ke semua.
0: Iya, boleh.
1: Bu Jimin sama Bu Iya Jantin mana di Wonosobo. Tadi Kakung Jo ya, di mana itu?
0: Kakung Jo di Lamando Kalteng.
1: Lamando Bu Helmi.
0: Bu Helmi iya.
1: Bu Anissa, Uni Linda. Bu Rista Seregar, Bu Mujiati.
0: Ini ada salam nih dari Pak Mukimin sama Bu Yati nih di Surakarta.
1: Oh iya.
0: Bang Noel salam buat Bundo Eti gitu katanya.
1: Buat Bu Dindi.
0: Iya.
1: Ya buat semua-semua ya.
0: Semuanya aja ya. Oke,
1: tadi pagi Dawan enggak ada, tadi pagi Dawan enggak ada ya.
0: Iya, sama Bang Jojo tadi pagi kan.
1: Oh ada, makasih mau masuk tadi pagi, berapa kali cepet-cepet kok ngangkat-angkat.
0: Iya, enggak ngelihat mungkin
1: WA,
0: ya.
1: pakai WA, HP saya suka putus-putus, nomor HP saya jadul.
0: Iya.
1: Ini saya pakai nomor simpati, saya pasang paket buat sebulan.
0: Buat gabung di perempat ya. Oke, siap, terima kasih. Iya, terima kasih banyak buat kesetiaannya dari TETI buat bergabung di perempat.
1: Salam buat semua-semua ya.
0: Siap.
1: Mbak Tiara.
0: Iya.
1: Ya, buat semua-semua kru RI Perempat Jakarta.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saya bisa besok lagi pergi ke RI, tapi saya buat teman.
0: Iya, enggak apa-apa, ramean kayak kemarin juga enggak apa-apa.
1: Karena kita kan jalan kayak gini takut jatuh di busway.
0: Iya kan? Tetap hati-hati dah. Jalan. Pokoknya kalau lagi sehat aja ke sini boleh dah tuh.
1: Iya, gampang kok ke sana, gampang. Iya. Tapi harus buat teman ya untuk kita bisa ngobrol. Kau sendiri kita kan nggak enak ngobrol sama siapa ya.
0: Iya, itu dia.
1: Kemarin saya ke Bogor tuh, naik keliling-keliling kota Bogor.
0: Iya, rame-rame berarti ya.
1: Iya, rame. Abis ngapain kita di rumah, janji sama adik angkatku Mbak Lili Seregar Cawang. Tunggu di Cawang Sentral ya, ayo mana kita pergi, ayo ke Bogor, ayo.
0: Asik, jalan-jalan. Gak ada rencana, gak ada apa, ke Bogor langsung jadi gitu ya.
1: Gak jadi mana aja pokoknya, ayo nih, ayo tenang gitu. Kita buat nasi, ayo-ayo gitu aja, dibawa diajak teman, ayo aja ya.
0: Oke, deh, siap.
1: Tapi anak aku tanya, mama kok lama banget, mah jalan-jalan ke Bogor.
0: Oke,
1: ya
0: siap.
1: Ya gitu, Mang Dil.
0: Siap, terima kasih ya Teti ya. Sehat selalu juga buat Teti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih ditunggu ya Bang Po ya untuk sharing-sharing kita di siang hari ini tentang celengan. Udah bergabung juga nih di WhatsApp kita ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, selamat siang Bang Haris.
1: Selamat siang Bang Noel. Sehat selalu Bang Noel.
0: Alhamdulillah sehat Bang Haris. Bang Haris gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Iya, lagi ngapain nih Bang siang ini?
1: Tadi habis lihat yang main bola tuh Bang di lapangan. Oh. Jadi langsung aja nelpon Bang Noel nih.
0: Kirain yang main bola di Piala Dunia. Lagi nonton bola di kampung aja berarti ya.
1: Iya benar.
0: Oke deh. Iya Bang Aris, kita lagi ngomongin soal celengan nih. Gimana kalau Bang Aris dulu punya pengalaman apa sih waktu nabung di celengan tanah liat gitu ya, atau celengan plastik atau celengan kaleng apapun lah.
1: Iya benar. Dulu saya pernah nyelengin yang di celengan ayam jago gitu tuh.
0: Oke, iya kebanyakan bentuknya ayam ya. Kenapa ya?
1: Ayam jago dulu gitu, benar. Emang dulu kasih begitu tuh yang dari tanah liat gitu Bang.
0: Iya. Itu kalau boleh tahu begitu udah kekumpul buat beli apaan tuh yang paling berkesan?
1: Ya dulu buat lebaran waktu itu.
0: Oh, kan oke. Buat beli baju.
1: Nabung dari jauh-jauh hari sebelum lebaran udah nabung dulu tuh ya. Dulu kan masih uang 50 perak gitu kan, 100 gitu.
0: Kekumpul paling banyak yaudah, berapa tuh?
1: Kenapa Bang?
0: Kekumpul paling banyak berapa?
1: Dulu seingat saya terkumpul antara gak sampai 100-an sih ya. Emang uang dulu mah gede juga sih. Sampai 70 ribuan gitu.
0: 70 ribuan tuh udah penuh tuh ya di celengannya ya?
1: Enggak penuh.
0: Oh belum penuh. Kenapa dipecah ya, kalau belum penuh? Apa udah lebaran?
1: Udah waktunya mau lebaran gitu.
0: Oh kan? Iya. Terus buat beli baju lebaran, tuh.
1: Buat apa gitu.
0: Oke. Tapi pernah gak lagi
1: dari bawah gitu. Dari bawahnya gitu dibobolnya.
0: Tapi pernah gak waktu gitu lagi nyelengin nih, udah nabung berapa lama gitu ya, terus di pertengahan suka ngambilin gitu berapa buat jajan atau buat apa gitu?
1: Oh enggak gitu Bang, enggak.
0: Oh enggak ya, berarti konsisten ya nabung ya. Pokoknya ntar begitu ya, udah lebaran baru dipecah gitu ya.
1: Takbiran gitu ya dipecah ya.
0: Oke deh. Tapi kalau buat anak-anak sekarang kira-kira masih cocok gak sih Bang buat nabung di celengan gitu?
1: Ya paling kalau anak-anak sekarang nabung di celengan yang plastik gitu Bang, adanya kan Bang.
0: Iya sih. Kalau ya
1: celengan yang tanah liat udah jarang gitu kan.
0: Sama anak sekarang kan lebih seneng nyimpennya di bank gitu ya, di bank atau di kayak e-wallet gitu ya, lebih gampang. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Aris ya buat sharingnya siang ini. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang Noel ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Aris.
1: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu. Alhamdulillah Pak Haji, Pak Haji, ayo bisa berobat sana kemari kemarin tadi Pak Haji, alhamdulillah. Iya. Dan juga untuk Kak Kuku dan Uti. Untuk Pak Mukimin, Ban Buhayati, Bu Helmi.
0: Iya.
1: Bu Titi Dewi, Bu Dindin, Bu Unilinda, Kak siapa tuh? Pak Herman Ganesa dan semuanya deh Bang.
0: Iya. Yang ini ada salam juga nih dari Kakung Joni. Lagu dari Evita Mala, Syahdu Mendayu-dayu iringi cuaca yang mulai redup gitu ya. Nitip salam buat Bang Haris, sehat-sehat selalu gitu katanya.
1: Alhamdulillah, iya Kakung, sama-sama Kakung ya, sehat selalu Kakung juga.
0: Amin, oke deh. Ada lagi?
1: Udah gitu aja Bang.
0: Udah ya. Oke siap, terima kasih Bang Haris, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kalianyar. Kalau nabung buat lebaran ya pasti tujuannya buat perayaan ya, entah buat beli petasan, buat beli baju, terserah dah. Oke, udah terhubung lagi nih. Oh belum, ada Pak Mukimin di Surakarta, boleh telepon lagi? Nah ini dia. Ya, kok hilang lagi? Kayaknya sundul-sundulan ya, masih apa nih? Jadi kadang gitu ya Bang Po ya, bukan kita gak mau ngangkat, cuman kadang WhatsApp-nya suka ngambek nih ya. Muncul, hilang gitu ya. Ini kayak Pak Mukimin nih, barusan muncul, mau diangkat, hilang. Padahal kayaknya belum dimatiin tuh. Gak tahu kenapa dah nih WhatsApp-nya ya. Lagi ngambek kayaknya. Oke deh, kita coba telepon aja dari sini. Bentar. Pak Mukimin, kita cari dulu deh. Ada Pak Mukimin, mana Bu Yati dari tadi udah mau masuk nih, tapi kesundul terus. Kita coba jemput bola deh ke Pak Mukimin sama Bu Yati. Nah, ini dia udah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yati, Pak Mukimin. Iya, dari tadi mau masuk kesundul terus ya. Alhamdulillah sehat Bu Yati sama Pak Mukimin. Pak Mukimin mana nih? Kok enggak ada suaranya?
2: Ini Pak Mukimin, Bang Noel.
1: Nah. Selamat siang, Mak.
0: Oh, iya, selamat siang Pak Mukimin. Kabar sehat ya buat Pak Mukimin, buat Bu Yati juga ya.
2: Iya.
0: Iya, sehat selalu pokoknya dan terus semangat gitu ya. Tadi kita lagi ngomongin soal celengan nih Pak Mukimin sama Bu Yati. Kalau dari Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri pernah nggak nabung di celengan yang tanah liat gitu zaman dulu?
1: Ya dulu pernah. Dulu pernah di itu di seperti celengan seperti ada jagung, ada apa itu idang atau apa itu dulu ada sini.
0: Iya, macam-macam ya bentuknya ya.
1: Iya. Macam-macam.
0: Itu biasanya kalau udah kekumpul mau buat apa tuh?
1: Ya zaman dulu ya mak dibuat apa tak apa dibeli apa bisa.
0: Oh.
2: Buat lebaran gitu mungkin Bang.
0: Lebaran, buat lebaran ya.
1: Beli baju.
0: Sama kayak Bang Aris berarti tadi sengaja nabung sebelum lebaran, jauh-jauh hari nabung dulu. Begitu lebaran ya, malam takbiran dipecah gitu
1: mau,
0: ya.
1: Mau baca besok harus main kumpuli uang kan itu orang tua kan gitu.
2: Iya. Kalau saya beda lagi Bang Noel.
0: Gimana tuh?
2: Kalau saya tuh lihat itu orang tua yang menabung gitu kan. Saya kan waktu semenjak kecil kan nganu tidak di rumah kan gitu.
0: Oh, udah merantau dari kecil.
2: Iya, merantau dari kecil gitu kan.
0: Oh, iya.
2: Iya, untuk uang jajan aja sudah pas-pasan gitu.
0: Iya, mau nabung juga susah ya. Ya namanya nabung itu kan hasil dari apa namanya sisa kita kebutuhan gitu ya, Bu Yati ya.
1: Sisa jajan, benar. Sisa jajan itu.
2: Nah, iya.
1: Misalnya punya uang 20.000 lebih 20 dulu ya enggak 20.000. Masih kecil-kecil dulu uangnya.
0: Iya.
2: Uang 50 itu Bang Noel.
0: Kayaknya enggak ngalamin deh Bu Yati, kita uang pecahan 50 rupiah tuh udah enggak ngalamin. Paling kecil udah 100 rupiah tuh dulu tahun 2000-an.
2: Kalau saya masih menangi Bang Noel itu.
0: Iya,
2: saya tuh menangi paling kecil itu 25 itu. 25 rupiah itu tahun 80-an Bang Noel.
0: Tahun 80-an. Oh, berarti itu kalau nabung dulu ya, misal di yang ayam jago tadi, itu kira-kira kalau penuh berapa tuh?
2: Berapa?
1: Ya belum penuh udah ada dibungkal dulu.
0: Belum penuh udah dipecah dulu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Ini ada salam nih dari Kak Kungjo di Lamando Kalteng. Bang mau nitip salam Laos, jahe, kencur, kunyit, tumbar buat Pak Mukimin dan Bu Yati. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Komplit gitu ya, gak cuma salam gitu. Ada Laos, ada jahe, ada kencur.
1: Ku terima.
0: Iya itu dia. Oke.
2: Kurang lagi itu Bang Noel, jahenya dereng lengkap.

0: Bang Haris.
1: Bang Haris.
2: Pak Yanyar.
0: Iya. Bunda Eti, terus Tam.
2: Eti, Bu Umi.
0: Bu Helmi.
2: Helmi.
0: Dan semuanya
2: saja. Dan semuanya saja.
1: Semuanya saja ya. Oke deh, siap dibungkus buat semuanya. Oke, ya, terima kasih banyak Pak Mukimin saja. Dan Bu Yati ya. Sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya.
0: Iya Bang Noel juga. Sampai ketemu besok ya Bang Noel ya.
1: Iya, besok kita siang lagi.
0: Iya. Oh, siang ya.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin.
0: Iya, kalau siang itu lewat WhatsApp saja ya Bang Noel, misalnya mau nganu interaksi gitu ya Bang Noel ya.
1: Oh iya, kalau di Senin sampai Jumat di siang harinya WhatsApp aja. Karena ada suara budaya Nusantara, nanti boleh tanya-tanya narasumbernya gitu.
0: Iya, moga-moga nganu ya Bang Noel, moga-moga nyambung gitu ya Bang
1: Noel. Amin. Ditunggu besok ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
0: Iya, makasih banyak.
1: Oke, Bang. Siap. Terima kasih banyak. Bu, oh ada salam lagi nih dari Ibu Eti di Ciracas, Jakarta Timur. Bang Noel, saya Eti. Salam untuk Pak Mugimin dan Bu Yati gitu katanya.
0: Salam juga Bu Bunda Eti. Moga sehat saju.
1: Sehat saju ya. Siap. Amin. Nggih. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Sehat-sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati sekaligus jadi penelpon terakhir di Jakarta Punya Cerita siang ini ya Bang Po ya, karena waktu udah menunjukkan pukul 14.50 nih ya Bang Po. Udah waktunya kita pamit nih. Karena udah dari jam 10 tadi ya nemenin Abang Po semua beraktivitas. Dan buat Abang Po yang abis ini masih mau lanjut buat beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga lancar semua dan sehat-sehat selalu buat kita semua. Tapi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Perempat FM, karena abis ini bakal ada Po Mariana di Dangdutnya. Langsung aja buat di request lagunya ya, sampai nanti jam 5 sore. Kemudian dilanjut di Belantek, obrolan tanpa teks sampai jam 8 malam. Nah itu dia. Jadi jangan kemana-mana ya Bang Po ya. Tetap pantengin terus Perempat FM. Kalau gitu Aye pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punam yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volution Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan ini disambut antusias oleh ribuan warga. Freddy Setiawan mengapresiasi LMK sekecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy juga mengatakan bahwa Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga. Beralih ke informasi yang lain, pengelola daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, memastikan akan menaikkan tarif tiket masuk bagi wisatawan mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian tarif berlaku untuk wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata Danau dan Pura Ulun Danu Beratan tersebut. Direktur PT Ulun Danu Beratan Lestari Iwayan Mustika menjelaskan bahwa tarif tiket wisatawan domestik dewasa diseragamkan menjadi Rp50.000. Sebelumnya tarif masuk dibanderol Rp4.000 pada hari biasa dan Rp50.000 saat akhir pekan maupun hari libur nasional. Sementara itu tiket masuk wisatawan domestik anak-anak naik jadi Rp20.000 menjadi Rp25.000. Untuk wisatawan mancanegara tarif dewasa mengalami kenaikan dari Rp75.000 menjadi Rp100.000. Sedangkan tiket anak-anak untuk wisatawan mancanegara naik dari Rp50.000 menjadi Rp75.000. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Perempat Suara Budaya Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Abang Pak. Kita ketemu lagi di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Barengan Aipo Mariana Suwendi, 2 jam request lagu dangdut buat Abang Empok yang lagi menikmati hari Minggu ya, 5 Juli 2026. Wah, tempat wisata masih rame ya. Iya, masih libur sekolah soalnya. Tadi aja deket rumah air Ragunan, Masya Allah, macetnya. Trans Jakarta juga penuh ya Abang Empok, karena emang ya lagi musim liburan mau kata apa ya. Jadi ya udah nikmatin aja, yang penting mah kita cuma ngingetin doang buat Abang Po pengguna transportasi umum yang bawa anak-anak, yang bawa keluarga berwisata, diperhatiin lagi kebersihannya ya, dijaga ketertibannya. Bukan berarti namanya transportasi umum buat umum terus kitanya sejidat-jidatnya gitu ya, semau-maunya, enggak gitu ya Abang Po ya, tetap dijaga ketertiban, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Pokoknya begitu dah, nikmatin aja dah pokoknya ya. Kayak ayah yang bakal menikmati kebersamaan bareng Abang Po sampai nanti jam 8 malam, panjang pokoknya perjalanan. Abang Po yang lagi dalam perjalanan juga mau kemana, mau ke puncak. Puncak juga ramai banget ya. Lalu lintasnya udah mulai ini tuh sistem one way ya Abang Po dari tadi siang. Jadi boleh dah diupdate juga informasi di liburan sekolah Abang Po lagi di mana nih, di rumah aja apa udah ajak ijik mau kemana, mau bawa bocah-bocah pada jalan-jalan kemana, atau menghabiskan liburan sekolah bareng anak-anak kemana nih ya Bang Po, atau ngapain ya kan. Kan gak mesti kemana, bisa juga di rumah tapi ngapain misalnya ya kan. Silakan bisa ikutan gabung di sini sembari cerita, sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsAppnya di 0812 1124928.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Dangdutnya, yo.

0: Promosi Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyak. Request lagu dangdutnya ya Bang Po, udah ya, buka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Buat kita ini orang tua ya, di momen liburan sekolah anak nih kan, ini masih suasana liburan sekolah ya Bang Po. Kalau menurut Abang Po nih sebagai orang tua nih ya, entah itu ibu bapak, kakek nenek ya kan. Gimana nih, karena setiap keluarga kan beda-beda gitu ya. Momen liburan sekolah anak wajib banget gak sih ngajakin anak jalan-jalan? Atau kalau di keluarganya Abang Po enggak gitu, enggak wajib Po. Karena ya lagi-lagi ya, di rumah juga bisa kok, enggak mesti buat jalan-jalan. Walaupun kadang kesianan juga ya kalau anak-anak lagi kita ajak jalan, apalagi liburan kenaikan kelas ini kan lumayan lama ya, sekitar 2 mingguan gitu Bang Po. Gimana kalau komentarnya Bang Po nih sebagai orang dewasa ya, orang tua, kakek nenek ngelihat di rumah nih lagi pada liburan sekolah nih, ngumpul-ngumpul aja enggak pada kemana-mana. Wajib banget enggak sih, kayak bukan wajib sih, mungkin lebih ke ini enggak sih, kalau dari Abang Po gimana nih kalau di momen liburan sekolah gini kayak udah ya jadi tradisinya gak sih ngajakin anak jalan-jalan gitu? Atau di rumah aja juga gak apa-apa sih Po? Gimana kalau katanya Bang Po nih, momen liburan sekolah kudu banget gak ngajakin bocah-bocah pada pergi jalan-jalan ke Ragunan kek, ke Ancol, Monas? Apa di rumahnya dah ribet gitu ya. Silakan Bang Po bisa komentarnya di sini, bisa sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum. Selamat sore dangdutnya.
1: Yo.
0: Siapa nih?
1: Enggak tahu.
0: Emang enggak tahu. Kenalan dulu dong.
1: Ayo tangan ulurin.
0: Hah?
1: Tangan ulurin.
0: Iya, tangan ulurin. Bang Ali, ya Allah, kemana aja bang?
1: Ade,
0: dikirain udah pindah negara.
1: Buset deh.
0: Masih di Indonesia. Ya kali, Bang Ali kan di mana-mana. Kadang hari ini di Jakarta, besok di Singapura, kan nggak tahu.
1: Ya itu kan lagi tugas.
0: Oh gitu. Iya.
1: Lagi tugas rumahnya bocah.
0: Bang, ini lagi musim ya liburan sekolah nih anak-anak.
1: Terus?
0: Kalau abang sendiri sebagai orang tua, kudu banget gak sih liburan sekolah gini ngajak jalan-jalan anak-anak, bang?
1: Kalau gue sih gak pernah ngajak jalan anak-anak, ya. Mamanya aja jalan aja.
0: Tapi abangnya enggak?
1: Enggak.
0: Kenapa enggak sekalian?
1: Ya gue gak enak aja kalau jalan sama bini, sama anak.
0: Pengennya sendiri ya?
1: Ya sendiri aja bebas.
0: Biar dikata masih jomblo gitu.
1: Iya, katakan gue anak muda jomblo nih.
0: Parah, iya. Parah, gak inget buntut dia. Oh gitu.
1: Ya kan kalau mau bini mah repot banget, ntar minta ini, minta itu kan.
0: Gitu ya.
1: Kan kalau sendiri membebas.
0: Parah nih. Kalau
1: sembuh sih udah aman aja kita nongkrong.
0: Jangan dicontoh nih bapak-bapak begini ya, jangan contoh ya.
1: Contoh juga boleh bagus gitu. Kalau sama bijik pemborosan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh jadi tujuannya itu ya, bukan karena pengen tebar pesona bukan ya?
1: Ya enggak sih. Kalau gue tuh jalan-jalan udah males.
0: Gitu. Iya udah maunya udah nyantai aja di rumah gitu ya.
1: Kadang-kadang ya nanam cabai tuh di pot gitu.
0: Wih berkebun ya.
1: Iya, kata Pak, gua kan suruh nanam cabe.
0: Iya. Jadi kalau abang nggak ikut-ikutan ya, kalau lagi liburan sekolah biar bini aja yang pergi sama anak-anak gitu ya.
1: Nah, kalau pada kumpul semua tuh, udah, tapi yang kacau gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Iya, bisa dari sono gitu, pada kumpul nih, udah.
0: Oke. Okay.
1: Kumpul semua pak di Ancol pak. Iya. Udah. Oke,
0: sip. Jadi begitu. Berarti intinya pada dasarnya intinya ngajak jalan anak-anak pas lagi pada liburan sekolah begini. Sebenarnya kalau kata Bang Ali gimana? Penting juga nggak sih biar anak-anak refreshing apa ya gimana?
1: Ya, maksudnya nggak gitu juga. Kadang-kadang hari biasa juga kadang-kadang mau jalan-jalan silakan.
0: Nggak mesti liburan sekolah ya?
1: yang mesti liburan sekolah.
0: Okay.
1: Kadang-kadang juga ini kegiatannya ini apa? Mengaji kan.
0: Jadi,
1: kalau di rumah kan ngaji apa gitu kan kegiatannya itu. Kan kalau liburan kan buang waktu.
0: Oh gitu, iya dah.
1: Iya kan kalau hari-hari biasa kan ini Pak mau jalan silakan pergi gitu kan.
0: Oke.
1: Tapi hati-hati bilang gitu.
0: Iya, jangan lupa Pak duitnya, nyuruh aja pergi kagak dikasih duit.
1: Iya, itu minta sama mamanya, gue cuma yang duit.
0: Oh gitu, pegang mamanya karena abang iya. Udah ngasih semua ke mamanya gitu ya.
1: Terserah mau dihabisin, terserah deh.
0: Iya.
1: Sekian, gitu aja.
0: Iya. Siap. Emang rata-rata biasanya sih gitu sih bapak-bapak ya. Gak mau repot ya.
1: Gak mau tahu, gak mau tahu gitu. Terserah mau habisin, terserah. Yang bisa kebulan sekian, gitu
0: aja. Oke dah kalau gitu. Sip, Bang Ali, mau lagu apa jadinya nih Bang Ali?
1: Janda 7 kali ya.
0: Hah? Beramat. Lagunya Janda 7 kali.
1: Janda 7 kali.
0: Ah udah tadi, udah barusan sebelum kita masuk lagunya Naya Revina Janda 7 kali udah ganti yang lain. Udah. Apa?
1: Aduh, mana ya?
0: Apa?
1: Apa ya, yang enak ya?
0: Udah perceraian muda aja udah.
1: Jadi perceraian muda aja enggak apa-apa.
0: Ya udah biasa juga itu, ya udah. Lagu buat siapa, Bang?
1: Tahu aja. Enggak tahu aja.
0: Abang mah enggak jauh-jauh requestannya. Kalau enggak perceraian muda tuh kayak tadi barusan janda 7 kali begitu-gitu. Lagu buat siapa nih, Bang?
1: Lagunya buat Ibu Dinin ya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Umi tuh ya. Ibu Yeni Lustam tuh di apa? Jakarta Timur ya.
0: Oke.
1: Ya buat Kekunjo. Buat Pak Aris ya.
0: Iya. Oke deh.
1: Itu Pak Jamsar ya.
0: Oke, Bang, buat ini semuanya udah dibungkus ya. Oke. Makasih Bang Ali. Yo, iya. Oke, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Indaryono di Serpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya.
2: Nyok.
0: Bang Indaryono, gimana BSD Serpong cuacanya?
2: Cuacanya panas kok, panas banget.
0: Ya merata nih kayak panas di mana-mana. Oh.
2: Iya itu dia.
0: Bang, ini kan lagi pada libur nih sekolah anak-anak nih ya. Gak kemana-mana. Abang sebagai orang tua gimana ya kalau liburan sekolah begini, kudu banget gak sih ngajak bocah pada jalan gitu atau di rumah aja, Bang?
2: Pengen sebenarnya, Pok, cuma kebetulan memang kita belum punya anak.
0: Begitu. Ponakan-ponakan kali, ponakan gitu.
2: Kalau ponakan sih ada ya. Cuma banyakan main aja di rumah.
0: Meramaikan ya emang
2: ya,
0: juga
2: meramaikan rumah.
0: Lagi liburan begini kan pada ini anak-anak di rumah begitu, Bang.
2: Iya benar, Pok. Itulah panjang gini kan lumayan jalan-jalan mah.
0: Iya benar. Ya udah, Abang mau request lagu apa nih, Bang Daryono nih?
2: Kalau ada Pok lagunya Ona Sutra, Pok.
0: Yang apa tuh?
2: Judulnya kalau ada Sangsaro Badan.
0: Apa itu
2: Sangsaro Badan, Pok?
0: Gak ada, Bang. Ada Ona ya? Sutra itu Titip Cintaku, Kembalilah Nurhayati, Racun Terus? Dalam Piala, Sisa-sisa Cinta, ha? Barcelona. Iya.
2: Itu Barcelona aja, Pok.
0: Oh, ya, penonton lagi Piala Dunia nih ya.
2: Iya, itu dia. Ini kan lagi rame ini.
0: Iya, apa mau bola sekalian? Bola ada juga kan Ona Sutra.
2: Bola? Ayo deh bola aja.
0: Bola ya. Iya, emang ngejagoin apa, Bang? Piala Dunia nih.
2: Jagoannya Spanyol, Pok.
0: Wede, mantep. Masuk ya 16 besar nih,
2: nah,
0: ya kan?
2: Nah, jadi ya. Mudah-mudahan menang nih Spanyol.
0: Amin. Nak dah kalau gitu. Bola ya, undang Ona Sutra ya requestnya ya.
2: Ya, bola aja.
0: Siap. Oke, diantriin lagunya.
2: Oke, Pok.
0: Makasih, Abang.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. liburan sekolah ada di rumah aja dan nonton bola, ya kan? Hari-hari pertandingan bola seru-seru banget sama Po. Apalagi ini udah masuk ke 16 nih ya, dari 32 ke 16. Waduh, kemarin Argentina lawan Tanjung Verde. Waduh, mantep banget pagi-pagi hari Sabtu. Keren pertandingannya. Ayah kemarin sempat nonton. Soalnya laki ayah dia pendukung Argentina, ya kan. Kita nonton sambil teriak-teriakan karena emang Tanjung Verde permainannya keren, bagus banget ya. Dan gimana nih kalau liburan sekolah apa di rumah aja? Iya, di rumahnya po, orang juga sembari nonton bola seru kan? Apa tetap gitu ngajakin anak-anak keluar rumah sekedar mungkin jajan, main ke taman, walaupun mungkin enggak jauh-jauh jalan-jalannya po. Iya, enggak apa-apa. Sebagai orang tua maunya kita yang terbaik ya buat anak ya. Cuma kan lihat-lihat dulu kali kondisinya ya. Tapi kalau Abang Po sendiri sebagai orang tua, orang dewasa, ibu, bapak, kakek, nenek gitu yang ngelihat ini lagi momennya libur sekolah nih. Kudu banget enggak sih di keluarganya Abang Po kalau lagi liburan sekolah gini ngajakin bocah-bocah pada jalan-jalan gitu. Jalan-jalan artian jalan-jalan ini gak mesti keluar kota atau keluar negeri ya. Di sekitar rumah kan banyak tempat-tempat, taman-taman, ruang terbuka hijau juga gitu. Kan udah termasuk jalan-jalan tuh, mendekat terbang ya kan. Gimana kalau kata Bang Po nih? Komen aja langsung sambil request lagu dangdutnya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Requestannya masih dia tunggu di sini ya Bang Po ya. Nanti bakal diputerin requestan dari Bang Indaryono, Ona Sutra dengan bola. Terus juga ayo mau nyapa nih di WhatsApp juga ada tadi sampai Siska ya. Siska requestnya Avan sampai bawah katanya. Iya, nanti diantriin, ditunggu aja pokoknya di mari ya. Ini lagu requestannya Bang Ali di Jakarta dari Wawa Marisa dengan Bercerai Muda. Langsung aja buat Abang Po yang lagi nyantai di sore hari ini di hari Minggu. Ya, jangan-jangan lagi ada lagi pada OTW nih, mau OTW kemana nih liburannya? Boleh dong diceritain di mari ya.

Hai semuanya, Abang Po, saya Jirayut, dan saya mengingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih, Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ya, ayeuna makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ya kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Hai, saya Sule. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4

0: Jakarta sampai tadi siang ya, Bogor, Puncak, Abang Po, ini masih menerapkan rekayasa satu arah atau one way. Karena memang kendaraan ke arah Puncak ini mulai padat nih Abang Po. Ini menurut dari Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, sistem one way ini diterapkan untuk memprioritaskan kendaraan wisatawan yang akan kembali ke Jakarta. Jadi penerapan one way ini dilaksanakan secara situasional dan diakhiri sesuai dengan kondisi arus lalu lintas dan volume kendaraan di Jalan Raya Puncak Bogor. Iya, maksud aye yang turun gitu kok jadi yang naik sih. Yang turun ke Jakarta udah makin padat tadi gitu, karena memang besok udah Senin, udah balik lagi beraktivitas gitu ya. Tapi buat Abang Po yang kali gitu, Puncak mah udah bosan Po, ke tempat lain aja deh kalau mau ngajak anak-anak pada jalan-jalan di libur sekolah. Ya ayo dah, boleh banget gitu. Kayak ngatu ini kira-kira liburan sekolah ngajak pada kemana bocahnya nih? Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam, nyok.
0: Pak Sanudin.
1: Ya, buat anak.
0: Gimana bocah pada kagak ini ngajakin pergi?
1: Tahu, bocah saya pinter.
0: Ngapa tuh?
1: Ngajakin pergi jalan-jalan, nawin ayahnya nggak punya duit.
0: Ah, alhamdulillah kalau begitu mah ya.
1: Pinter banget, alhamdulillah ini.
0: Jadi ayahnya nggak puyeng.
1: Cuman tetap banget nawin ayahnya nggak punya duit. Tapi jajan banget, minta jajan dulu.
0: Iya ya, emang begitu.
1: Ini lagi ngapain makan mie goreng sama telur ceplok, ini pinter banget bocah dua nih.
0: Oh gitu. Emang anak umur berapa sih Pak Sanudin?
1: Yang satu. Yang satu kelas naik kelas 2, yang satu naik kelas 4.
0: Oh gitu, iyalah itu lagi sedang-sedangan jajan emang umur segitu.
1: Jajan lulu, ampun.
0: Gak apa-apa, biar ayahnya banyak rezekinya ya Neng ya, doain ya. Amin ya, pinter benar. Iya. Ya udah kalau gitu. Bapak mau request lagu apa jadi sore hari ini?
1: Saya minta.

0: kali.
1: Dari tadi lagunya serem-serem banget judulnya.
0: Iya.
1: Surat cerai Evita Mala ya.
0: Iya, yang mana aja yang Umi Helvi kayak Evita Mala kayak sama.
1: Oke dah. Lagunya buat siapa ini?
0: Buat istri saya lagi bergoler-goleran mulu ini. Tau ngedeng-ngedeng gue.
1: Ya udah gak apa-apa, mau ngapain lagi emangnya juga ya.
0: Istirahat.
1: Iya benar.
0: Terus buat itu buat Bang Ali Topan sama Bang Daryono tadi. Bang Haris, Tepi. Eh yang jauh sana no. Wibu Wigati, Wonosobo. Waduh, Wonosobo bergoyang. Terus buat ini nih, buat Bang Haji Amsar, Bang Jen. Buat semua-semua yang memantau Rompat, Sekolah Budaya Jakarta, khususnya di dalam nyok-nyok-nyok, dipandu sama Pon Anak, Swendy. Okay.
1: Makasih ya, Pak Sanudin ya.
0: Oke, buat Tuan Anak Matugas.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang gitu ya, bocah-bocah anak-anak kalau lagi berlibur sekolah gini, kalau gak kemana-mana di rumah aja tetep ya, jajan mah kagak libur. Aduh, bener masih seminggu lagi ya. Gak apa-apa deh ya Bang Pami, gimana kita sebagai orang tua emang begitu. Karena ternyata ada sebuah apa ya, bisa dibilang ini dari psikolog ya, yang bilang katanya orang tua dampingi anak saat liburan sekolah tuh ternyata ada manfaatnya gitu. Terus caranya gimana? Karena kan kagak semua orang tua nih bisa dampingin anak liburan. Kayak ayah nih tetap kerja. Abang Po juga mungkin pastinya tetap kerja gitu ya, walaupun anak-anak lagi liburan sekolah. Nah, gimana caranya? Nanti ayah bakal kasih tahu informasi lebih lengkapnya kaitannya dengan tanggapan dari seorang psikolog dengan adanya momen liburan sekolah. Gimana sih peran orang tua nih, kita nih yang ada di rumah kudunya kayak gimana gitu. Kalau Abang Po sendiri termasuk yang seperti apa? Kalau lagi liburan sekolah gini kudu banget gak sih ngajakin anak-anak keluar jalan-jalan, atau di rumah aja udah cukup kok melakukan aktivitas yang seru-seru? Silakan komentarnya Bang Po, sambil request lagu dangdutnya ya. 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun jembatan Gembok Cinta di atas Kali Cideng, kawasan Jalan Air Rasulullah Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan jembatan tersebut akan menjadi bagian dari penataan kawasan HR Rasuna Said yang baru saja rampung. Gubernur Pramono membayangkan nantinya akan ada 3 hingga 4 jembatan kecil yang dibangun melintasi Sungai Cideng. Jembatan tersebut nantinya disiapkan sebagai lokasi pemasangan gembok cinta oleh pasangan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah berencana menerapkan kebijakan kawasan tanpa kendaraan bermotor di Malioboro atau full pedestrian mulai November mendatang. Berbagai skema sedang digodok termasuk skema parkir kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kristina Erni Widiastuti atau biasa disapa Erni, ini menjelaskan bahwa terkait urusan parkir, arah kebijakan pihaknya pun memperbanyak kantong parkir di dalam kawasan inti Malioboro. Erni juga mengatakan bahwa lebih fokus nantinya untuk mengembangkan kapasitas parkir pada kantong-kantong parkir di luar kawasan inti Malioboro. Selain itu, kantong-kantong parkir nanti juga akan didukung dengan sistem parkir pintar atau smart parking. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Udah Jakarta nyambung lagi di dangdutnya, nyok. Pantura Boys, pilih aku judulnya Bompo. Pilih kemana nih, di rumah aja apa yang ngajak anak-anak keluar rumah sekedar ke taman biar kagak bosen libur di rumah aja. Pengennya sih keluar negeri, bukan keluar rumah lagi ya po. Cuma gimana, duitnya orang ada ya. Ya udah gak apa-apa. Sekarang kan banyak ya taman-taman ruang terbuka hijau di Jakarta Bompo yang cakep-cakep banget. Kayak ayah aja pengen ke Taman Barito tuh kan, dia udah digabung ya tamannya ya. Apa sih namanya sekarang, lupa dah. Taman Barito tuh sekarang tuh namanya Taman udah direvitalisasi kan. Udah digabung tamannya, sekarang tuh namanya ini. Apa namanya? Taman Bendera Pusaka. Repot. Taman Bendera Pusaka, Abang Po, dulunya Taman Barito, terus kan digabung tuh. Ada taman-taman lain daerah situ digabungin jadilah Taman Bendera Pusaka. Ini aja belum kesampaian kemari. Kan udah diresmiin kemarin bulan Februari ya. Kalau ayah lihat di sosial media tuh ramai banget ininya. Apa namanya, orang-orang pada kesono apalagi musim liburan sekolah begini. Karena di sini nggak cuma taman tapi juga ada tempat berolahraga sama ada banyak tenan-tenan UMKM juga gitu, jadi sejajan. Ke situ aja ayah belum, anak ayah waktu itu udah sempet ngajakin, ayah bilang nanti-nanti deh ya, sampai kelupaan. Nah itu salah satu taman di Jakarta yang bisa Abang Po kunjungi di musim libur sekolah begini gitu. Karena memang libur sekolah kan jadi momen yang dinantikan anak, dan tentunya ini juga buat mereka istirahat setelah menjalani aktivitas belajar selama satu semester. Nah di sisi lain, masa liburan juga menjadi kesempatan nih buat kita orang tua untuk lebih terlibat dalam mendampingi tumbuh kembang anak melalui berbagai aktivitas yang positif. Ini seorang psikolog, Mas Andi Cahyadi, menjelaskan bahwa pendampingan orang tua selama libur sekolah ini kagak harus dilakukan dengan kegiatan yang mahal atau mewah. Kalau katanya Mas Andi ya, yang penting adalah kualitas interaksi yang terjalin antara orang tua sama anak, Abang Po. Orang tua bisa ngajak anak menyusun rencana kegiatan selama liburan biar waktu yang dimiliki lebih terarah. Jadi aktivitas sederhana kayak masak bersama, olahraga, baca buku, berkebun, berkunjung ke tempat edukasi atau bermain permainan tradisional itu juga bisa menjadi pengalaman yang bermakna selama mereka libur sekolah gitu. Jadi gak melulu jalan-jalan ke suatu tempat, keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Di rumah pun sebenarnya bisa gitu, tinggal kitanya aja nih orang tuanya mau apa kagak gitu. Kalau anak-anak tuh udah pasti mau ya Bompo ya. Permasalahannya kita orang tua nih, mau apa kagak nemenin anak-anak libur sekolah. Kayak kemarin aja ayah sama laki ayah ngajak anak ayah keluar makan gitu ya, walaupun kita nggak mau, kita nggak ke taman. Rumah mah deket sama Ragunan, cuman ngelihat orang kesono semua kita jadinya males ya, penuh banget Bompo. Jadi kemarin tuh ayah sempat ngajak anak ayah makan di mall, terus beli sesuatu lah buat dia sebagai reward karena kan udah naik kelas gitu Bompo. Gitu-gitu aja sih kalau ayah ya, apalagi mau bapaknya kerja nih, ya kan. Jadi udah deh, biarin aja. Sekarang anak ayah liburan lagi sama nenek kakeknya keluar kota. Biarin deh ya, dia jalan-jalan. Gak apa-apa ya, sama bapaknya nyari duit terus. Yang penting kemarin kan udah kita quality time gitu. Kalau Bang Po sendiri termasuk orang tua yang seperti apa sih ketika liburan sekolah? Kudu banget gak ngajak anak-anak keluar jalan-jalan? Atau di rumah aja cukup, Po? Masuk mana-mana deh ah. Ada Bu Dindin di Bekasi, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam. Dangdut nyok.
0: Bu Dindin sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bu Dindin Bekasi pasti lagi panas deh.
1: Bukan panas banget.
0: Udah gak usah ditanya ya Bu, Bekasi mah ya Bu ya, panasnya ya.
1: Iya betul.
0: Bu, ini kan Ibu sebagai orang tua nih ya. Ini lagi musim liburan sekolah nih Bu. Kalau Ibu sendiri iya, gimana sama keluarga kalau lagi musim liburan sekolah gini, kudu banget gak sih ngajak anak-anak jalan pergi gitu?
1: Kalau anak-anak kan udah pada keluarganya masing-masing.
0: Oh berarti, jadi saya... berarti apa nih, cucu-cucu ya?
1: Enggak, jadi saya berangkat sendiri aja sama tetangga di sini.
0: Ini yang jalan malah maknya ya. Karena anak-anak udah punya kehidupan masing-masing ya, Bu.
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, cucu udah ada, Bu, cucu?
1: Udah 5.
0: Wah, banyak. Pada ngapain ke rumah kalau lagi libur sekolah gini?
1: Belum ada yang datang.
0: Oh, belum. Kalau kata Bu Dinin, kalau bisa enggak usah deh biar omanya jalan-jalan nih. Oh gitu. Iya, yeah, jadi udah deh, mumpung anak-anak udah punya kehidupan sendiri, ya udah kita aja jalan sendiri gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Iya deh, enggak apa-apa, yang penting happy ya Bu Dinin ya. Okay, Ibu mau lagu apa, Bu?
1: Oma Irama udah ya, ada.
0: Yang mana tuh?
1: Yang Kehilangan.
0: Oh ada Bu, ada. Lagu buat siapa
1: ya? Ya, salam-salam buat Pak Ali Topan. Terima kasih tadi salamnya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bang Haris, Kakung Jo dan Uti, Pak Haji Suhanda, Pak Herman, Bang Hasanuddin, Hasanuddin. Terus buat Ibu Umi, Ibu Wulan, dan Dinda.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Mariana, selamat bertugas, selamat sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bu Dindi, ditunggu lagunya.
1: Sama-sama.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, biasanya kan libur sekolah cucu-cucu pada datang ke rumah. Iya enggak sih, gitu enggak sih ya, Bang Po? Ya kan, liburan sekolah kemana? Ke rumah nenek, ke rumah kakek gitu ya. Kalau Bu Dinin enggak, sampai sekarang belum, katanya cucu-cucu belum ada ke rumah. Kalau bisa jangan, soalnya Bu Dinin mau pergi, mau jalan-jalan. Halo, Assalamualaikum, Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Nyok. Nyok, Pak Mariana.
0: Bu Umi, ini sama nih. Sama nih sama Bu Dinin nih, dia anak udah pada gede-gede. Ya, udah pada punya kehidupan sendiri. Tapi kalau
2: ya, juga di rumah sendiri.
0: Iya.
2: Jalan-jalan sendiri aja.
0: Iya, benar.
2: Entar sama Bu Dindin kalau dekat tapi jauh sih.
0: Bu Umi, ngomong-ngomong cucunya ada berapa, Bu?
2: Saya 3.
0: 3.
2: Di Semarang.
0: Oh, di Semarang. Ketemunya jarang-jarang ya.
2: Iya, anak 2 di Semarang, yang 1 di Cipete sini deket. Oh. Tapi kerja terus.
0: Oh iya.
2: Ya, ya di rumah makan Padang itu jadi ya dah jarang libur, jarang ketemu, paling telepon aja kok.
0: Iya nggak apa-apa dah, yang penting tetap komunikasi ya, jangan putus.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada komunikasi.
0: Tapi Bu, ini mau sedikit nostalgia nih, kan tadi Ibu bilang sama sebenarnya kayak Bu Dindin ya, posisinya nih anak-anak udah pada punya keluarga masing-masing, ya kan? Artinya udah punya kehidupan masing-masing. Dulu waktu anak-anak masih pada kecil ya, Ibu juga masih kondisinya mungkin masih sehat, masih bisa ajak-ijik gitu ya Bu ya. Kalau lagi liburan sekolah dulu waktu anak-anak masih pada kecil, sering diajak kemana Bu liburan sekolah dulu?
2: Iya, waktu masih kecil-kecil ke Ragunan, terus ke Taman Mini tuh, di Jepang Giong Mas, ada foto berlima anak-anak. Nah SD ada yang masuk SMP juga gitu, udah agak gede dikit. Kalau lagi kecil-kecil ke Ragunan, terus ke itu Bu Ancol juga pernah tuh, umur 5 tahun, 4 tahun gitu saya ajak ke Ancol nonton pertunjukan itu, kan tetangga Semarang sana jadi pimpinan situ Pondok Putri Duyung. Saya iseng-iseng nyobain ke sana, ketemu di kantornya, terus diajak nonton itu pertunjukan ikan lumba-lumba segala macam di situ, diajak keliling. Ya udah, terima kasih yang namanya bawa anak kecil, main sini, udah diajak pindah sini selesai sini ke sana, ya udah sampai hampir sore itu terus pulang gitu, Pak.
0: Jadi tetap punya kenangan dulu ya, Bu. Sekarang mah anak-anak udah pada punya kehidupan sendiri.
2: Waktu kecil senang sering pergi-pergi gitu, sekarang perginya sendiri.
0: Iya. Semua ada masanya ya, Bu ya. Iya.
2: Iya, Pak. Ya gini namanya orang tadinya sendiri, terus berdua, terus tambah lagi, lama-lama sendiri lagi.
0: Iya, nggak apa-apa. Ya penting sehat terus ya Bu. Mau lagu apa Bu sekarang?
2: Juga. Mau apa lagi? Mariana sehat. Lagu itu apa ya? Lama-lama itu, jangan lama-lama kok.
0: Jangan tunggu lama-lama. Jadi
2: Paramita.
0: Nanti lama-lama.
2: Ya, Cici Paramita itu.
0: Jangan tunggu lama-lama ya. Di Cici Paramita ya. Oke.
2: Gitu. Sip. Salam ya kok ya.
0: Boleh.
2: Ya. Bu Dindin, Bu Tami, Bu Ani, Bu Alma, juga Bang Ali Topan, Bang Aris, Bang siapa itu Bang Aris, sama Pak Siti, Bang Hasan, Pak siapa ya Bang Herman Ganesha, Pak Antong, ya semua aja, Pak Andang, Abah Suhanda, Abah Nah, udah semua aja pokoknya. Okay. Tanpa kecuali yang lagi dengerin ini.
0: Siap, kalau gitu.
2: Terima kasih. Bu Mariana, terima kasih sekali.
0: Bumi.
2: Iya. Ya, selalu ya, Pak.
0: Amin. Terima kasih, Bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itulah hidup ya, Bang Po ya. Hari ini kita bisa sama anak-anak, akan ada saatnya anak-anak kita pada punya kehidupan sendiri gitu. Makanya banyak yang menyarankan selagi masih pada bocah, temenin, nanti ada masanya mereka kagak mau sama kita, alias kayak udah punya kehidupan sendiri gitu. Itu kok gak salah ada fase-fasenya deh. Usia berapa sampai usia berapa anak nempel sama orang tuanya, ketika usia berapa sampai usia berapa itu udah pas masuk ke remaja tuh Bang Po, udah mulai tuh dia udah asik sama dunianya, sama teman-temannya. Nah, di saat momen itu kita sebagai orang tua ngerasa kehilangan banget ya. Ngomongin soal lagu kehilangan nih, pas banget nih ame requestannya Bu Dindin ya. Dari Roma Irama kehilangan nyambung lagi di dangdutnya, abis itu request lagu dangdutnya masih ayo buka ya buat Abang Po. Jadi silakan yang mau request, yang mau update juga informasi di sekitar Abang Po boleh ya, bisa langsung gabung aja di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya, yo.

0: Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida Bompor Requestannya Bumi di Jakarta. Ngomongin soal jangan tunggu lama-lama kalau mau libur ajak sekeluarga. Kemana po? Ya kemana aja yang lagi menikmati liburan sekolah bareng keluarga. Ini boleh dong diupdate. Udah nyampe mana nih? Udah OTW pulang kali ya? Besok kan papa mamanya kerja lagi kali ya? Anaknya sih masih lanjut. Jakarta tuh masuk libur sekolah tanggal 13 ya Bang Po. 13 Juli, jadi masih semingguan lagi. Selamat deh ya. Masih panjang anak-anak liburannya Bang Po. Ada Kong Dani di Jakarta nih, udah nyambung di WhatsApp call kita ya Bang Po. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyonyo.
0: Kong Dani. Kong. Halo, Kong Dani.
1: Gimana?
0: Kong Dani sinyal kok keputus-putus. Kenapa?
1: Gimana tuh? Kalau begini.
0: Halo? Kong?
1: Halo?
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Iya.
0: Kong Dani ini lagi liburan sekolah nih Kong. Kita emang gak usah nanya lah. Kong Dani ini sama nih kayak Bu Dindin, Bu Umi. Anak udah punya kehidupan masing-masing. Kalau cucu gak main, cucu belum main ke rumah.
1: Ada di sini.
0: Oh,
1: kemarin
0: ada.
1: baru pulang dari Bandung.
0: Oh gitu. Oh, kemarin berarti sempat liburan ke rumah.
1: Iya. Oh. Terus jadi liburan ke Bandung. Terus sekarang. Oh. Yang adeknya lagi malah berangkat, yang satu pulang ke Jakarta, yang satu lagi berangkat dari Jakarta ke Bandung gitu.
0: Oh, gantian.
1: Iya,
0: nggak apa-apa, rame ya jadinya di rumah ada anak-anak yang pada main nih Kong.
1: Iya bener gitu.
0: Tapi memori sedikit Kong, kayak tadi Bumi selagi dulu waktu anak-anak masih pada di rumah, masih pada kecil-kecil sekolah. Punya memori apa kok ketika lagi libur sekolah gitu?
1: Ya main biasanya kalau ke Bandung tuh ke daerah Ciwidey lah gitu. Iya ke situ pokoknya air panas gitu, berenang di sana. Gitu.
0: Kalau Kang Dani sendiri sebagai orang tua nih gitu kan, pernah ada di masa anak-anak masih pada kecil-kecil gitu ya Kang, sebelum akhirnya sekarang anak-anak udah pada menikah dan punya keluarga sendiri. Menurut Kang Dani momen liburan sekolah kudu banget gak sih ngajak anak-anak tuh jalan gitu Kang, refreshing gitu.
1: Pokoknya kalau ada rezekinya, ada kesempatannya haruslah gitu. Namanya bawa anak-anak biar punya memori gitu ya. Nah. Kalau ditanya sama temen sekolah, oh aku main di sono berenang di air panas dan sebagainya gitu. Dari sana ada oleh apa gitu, oleh-olehnya kayak gitu.
0: Iya. Lebih ke menciptakan memori berarti ya Kong ya.
1: Iya juga gitu.
0: Iya benar. Berarti kalau ada rezeki mah jangan pelit-pelit sama anak ya Kong, ajak jalan gitu ya.
1: Iya, kapan lagi mumpung pre dan sebagainya gitu kan. Kalau penting orang tuanya ada kesempatan ya, bawalah anak-anak untuk mengembirakan mereka juga kan gitu.
0: Betul. Oke deh kalau gitu Kong Dani.
1: Iya, gitu.
0: Mau lagu apa jadinya sore hari ini?
1: Sore hari ini lagunya Bercanda aja deh.
0: Bercanda
1: gitu.
0: Dari Bunda Rita. Umi Elvi ya? Salah. Dari Umi Elvi. Iya dah kalau gitu. Oke sip, lagunya diantriin buat Kong Dani. Oke. Ditunggu ya.
1: Makasih Po.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar banget sih ya Bang Po. Kalau kita ini sebagai orang tua punya duit, punya rezeki, jangan pelit-pelit sama anak istri ya, khususnya anak kalau lagi musim liburan begini, aja kemana gitu Bang Po. Karena kan sebagai itu tadi, selain memang bikin mereka happy, menciptakan memori gitu si anak ini, nanti ketika besar pasti dia ingat, aku pernah kesini tahu sama ayah aku gitu. Ketika dia masuk sekolah ada cerita gitu kan, ketika teman-temannya pada liburan dia nggak diem sendiri gitu. Tapi ya semua balik lagi ke kondisi keluarga di masing-masing individu. Kalau ditanya mah sebenarnya pengen po ngajak anak-anak pada jalan-jalan lah, pengen, namanya kita orang tua mah pengen ngeliat anak seneng. Cuma apa daya, mungkin ada juga yang lagi di kondisi keuangan yang lagi kurang sedep lah gitu. Nah ternyata nih ada cara ya yang bisa Bang Po lakukan. Lebih tepatnya adalah cara bijak kita sebagai orang tua ketika lagi musim liburan kayak gini nih. Sebenarnya kita pengen ya ajak anak-anak pada liburan, cuma orang tua terkendala biaya. Kan apalagi nih liburan kali ini tuh kan liburan kenaikan kelas ya, kelulusan kelas, kelulusan sekolah. Artinya kan budgetnya wuuu mesti mikirin liburan sekolah, mesti mikirin uang masuk sekolah, mesti mikirin beli seragam baru, perlengkapan sekolah. Nah, artinya semuanya kan harus di manage dengan baik gitu. Pengennya sih semuanya tercover po, tapi lagi-lagi setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya Bang Po. Nanti Ayah bakal kasih beberapa cara nih bagi kita orang tua nih ngasih pengertiannya gimana sih ke anak-anak supaya mereka paham nih gitu bahwa kondisi keuangan orang tuanya tuh lagi gak oke buat ajak mereka liburan atau beli sesuatu di liburan sekolah ini. Tapi nanti ya Bang Po, kita sambung lagi. Lagu bercandanya dari Umi Elvis Kaisi langsung aja buat Kong Dani di Jakarta. Requestnya masih ditunggu satu segmen lagi ya. Jadi silakan di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Masuk segmen terakhir Dangdutnya Abang Po. Masih ada satu penelpon yang mau kita sapa. Halo, assalamualaikum Dangdutnya.
1: Dangdutnya lo.
0: Bang Ari.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang Ari, sehat?
1: Sehat.
0: Oke, mau request lagu apa Bang Ari?
1: Lagunya Dewi Bersih.
0: Yang apa tuh?
1: Indah Pada Waktunya.
0: Oke dah, ditunggu Bang Ari ya. Makasih Bang Ari. Bang Ari di Samarinda Bang Po requestnya. Dewa Persik katanya Indah Pada Waktunya. Oke, ini jadi lagu penutup ya Bang Po ya. Karena udah mau deket-deket jam 5 sore. Tapi sebelum ayah tutup edisi kali ini Dangdutnya Abang Po, ayah mau kasih beberapa, ya bisa dibilang ini kita buat orang tua nih ya Abang Po ya, cara lah ya, kita sharing nih gitu. Biar ibaratnya kadang sebagai orang tua pengen kasih yang terbaik buat anak ya Bang Po, apalagi musim liburan. Ini kan lagi musim liburan nih. Pengennya sih ngajak anak-anak jalan-jalan Po, kasih hadiah apalagi buat anaknya yang mungkin juara kelas gitu ya. Cuma gimana ya Po, ini kayak keuangannya lagi enggak memungkinkan gitu. Tenang aja Bang Po ya. Ada beberapa cara bijak ya buat kita orang tua bisa ngejelasin masalah keuangan ke anak-anak nih biar pada ngerti gitu ya. Yang pertama, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami sama anak-anak kita ya Bang Po. Sebenarnya ini gak perlu tahu secara detail daftar misalnya tagihan atau jatuh tempo gitu ya, atau cicilan, gak perlu ya Bang Po. Lakukan cara-cara yang bisa diterima oleh anak-anak untuk menjadi bagian dari percakapan sehari-hari gitu. Tentang masalah finansial, misalnya ya cukup beritahu anak-anak bahwa ayah bundanya nih lagi nabung untuk bayar tagihan listrik misalnya tersebut. Lebih baik dikatakan daripada memberitahu mereka bahwa kita ini sebagai orang tua gak mampu gitu loh pergi liburan ke tempat yang jauh gitu atau keluar kota. Jadi pakai bahasa yang lebih enak lah gitu dijelasin. Ngejelasin juga soal prioritas keluarga. Kalau Abang Po terbiasa menetapkan anggaran dan memprioritaskan pengeluaran, bagikan strategi ini dengan anak-anak gitu ya. Misalnya Abang Po bilang kalau anak-anak tuh bisa kok seneng-seneng gitu di musim liburan dengan melakukan hal yang tidak memerlukan biaya, kayak pergi ke taman, bermain video game di rumah gitu. Terus yakinkan ke mereka, ke anak-anak kita nih bahwa mereka selalu happy gitu loh Abang Po. Jadi dan yakin mereka untuk ini lagi gak kenapa-napa kok gitu, keluarga kita aman-aman aja gitu. Memang lagi ada ini aja, lagi ada kebutuhan yang harus diprioritaskan ketimbang uangnya buat liburan misalnya. Terus yang terakhir adalah hindari bertengkar soal uang di dekat anak ya Abang Po ya. Karena ini bisa mengganggu mental si anak juga gitu. Dan terakhir, pertimbangkan obrolan yang sesuai usia anak gitu. Jadi lihat-lihat dulu anak-anaknya modelnya apa nih. Misalnya masih SD ya, dengan bahasa yang mereka bisa terima lah gitu. Beda kalau anak-anaknya udah SMP, SMA ya udah agak sedikit paham kan tuh. Jadi memberikan penjelasan sesuai usia sebenarnya bukan biar mereka terbebani, tapi supaya anak menyadari bahwa perlu banyak upaya untuk menutupi pengeluaran dasar di rumah gitu. Jadi intinya semua bisa diobrolin kok gitu. Kita sebagai orang tua ini punya kendali gitu Abang Po, apapun yang ada di rumah ya kendalinya adalah orang tua. Misalnya anaknya rungsing gitu ya, kayak anaknya marah-marah, kenapa sih kita gak liburan kayak teman-teman aku misalnya gitu ya. Ya kasih penjelasan gitu dengan cara baik-baik dan mudah mereka mengerti. Jadi seperti itu. Jadi segala sesuatunya sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik ya, anak dan orang tua. Dan momen liburan sekolah ini juga bukan hal yang bisa dibilang semua orang tua pengen ya Bang Po ngajak anaknya liburan. Tapi setiap keluarga juga punya kebutuhan ya Bang Po. Jadi prioritaskan hal yang betul-betul yang jadi prioritas di keluarga ya Abang Po ya. Karena untuk membuat suasana happy enggak mesti keluar rumah kok gitu. Di rumah pun kalau memang bisa ya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan liburan sekolahnya bisa bikin Abang Po dan keluarga happy, walaupun agak sedikit ngomel-ngomel lah ya. Karena kan anak-anak pasti bakal full di rumah ya Abang Po ya. Jadi sebagai orang tua mudah-mudahan kita bisa terus membahagiakan anak-anak kita ya Abang Po ya.

0: Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sebagai orang tua bisa mewujudkan apa yang anak-anak kita mau. Ya udah kalau gitu Abang Po, ayo tutup dulu deh dangdutnya di kali ini ya. Tapi lanjut tetap nemenin Abang Po di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Kabar Brite jam 17.
1: Abang Po Camat Cakung Jakarta Timur Rohmat mengaku akan lebih mengintensifkan sosialisasi kepada warga terkait bahaya judi online setelah wilayahnya disebut masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah pemain judol terbanyak. Hal ini mengacu pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang menyebut Cakung menjadi salah satu dari 4 wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia pada tahun 2025. Beralih informasi yang lain, pelaku usaha wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat menyambut baik rencana reaktivasi penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Mereka optimis langkah ini mendongkrak wisatawan dan mendorong pariwisata di wilayah tersebut. Public Relations Floating Market Lembang Intania Setiati mengatakan bahwa penerbangan langsung ke Bandung akan mempermudah bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Lembang tanpa harus menempuh perjalanan lebih jauh dari bandara. Menurut Intania, reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara menjadi momentum untuk meningkatkan kembali gairah terutama wisatawan asing yang sebelumnya jumlah sempat menurun karena akses menuju Bandung menjadi lebih panjang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 18.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Masih lanjut temenin Abang Po di Blantek barengan Aipo Mariana Suwendi. Udah makin redup mataharinya, alhamdulillah. Kalau jam-jam segini yang paling enak sih, kalau ayah ya, termasuk orang yang demennya tuh jalan sore ketimbang jalan siang, ya antara pilih dah. Kalau pagi kan bebenah rumah ya, kalau disuruh jalan nih misalnya, "Ma, kita jalan yuk," gitu. Keluar. Ntar sore-sore gitu. Karena kalau sore tuh adem ya, Bang Po. Kalau tadi siang kan masa Allah mataharinya. Ya tapi mau kata jalan pagi, siang, sore, malam, masing-masing orang beda-beda ya. Yang penting mah hati-hati di jalan, selalu waspada. Apalagi yang masih meramaikan PRJ nih, Jakarta Fair Kemayoran. Banyak banget yang kemarin katanya HP-nya hilang, Bang Po. Makanya hati-hati ya, yang pada ke tempat-tempat wisata juga. Ini kan lagi rame, animo masyarakat lagi tinggi karena memang momennya lagi libur sekolah juga gitu ya. Jadi buat abang-abang yang mau menikmati tempat liburan, tempat wisata, ataupun tempat-tempat keramaian lainnya, hati-hati dijaga barang bawaannya. Selain itu juga hati-hati sama apapun lah pokoknya, karena gak ada yang tahu ya. Ibaratnya ujian, musibah tuh gak ada yang tahu gitu kan. Kayak atuh ini ya Bang Po, ini gak disangka-sangka juga nih. Ada 150 penumpang kapal motor Makmur Jaya ini berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal yang mereka tumpangi sempat mengalami mati mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ini Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Budi Haryono, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dari salah seorang penumpang gitu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan anak buah kapal atau ABK, mesin kapalnya itu nggak bisa beroperasi karena bahan bakarnya tercampur air. Jadi akibatnya kapalnya sempat terombang-ambing di tengah laut selama sekitar 10 menit. Dan menurut dari Kepala Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Budi Haryono, arus laut yang deras disertai angin timur yang cukup kencang menyebabkan kapal terbawa hingga akhirnya terdampar di sisi barat pelabuhan Pulau Pari. Dan untuk menangani kejadian tersebut, Suku Dinas Gul Karmat mengerahkan satu unit rescue boat, satu perahu motor, dan 4 personel satuan tugas Gul Karmat, Abang Po. Jadi proses evakuasi berjalan alhamdulillah lancar. Seluruh penumpang kapal motor Makmur Jaya berhasil dievakuasi, Abang Po. Aduh, gak kebayang ya tegangnya kayak apa. Ayo termasuk orang yang agak takut ya sama laut, Abang Po. Jadi kalau Aye ada di posisi para penumpang tersebut, udah pasti sih Aye bakal tidak bisa berkata apa-apa. Jadi yang kayak gini-gini kan kita nggak tahu ya, model-modelan begini gitu kan. Makanya mudah-mudahan perjalanan Abang Po yang abis dari liburan atau baru mau liburan, karena kan liburan anak-anak juga masih panjang ya, tetap berhati-hati dan selalu waspada ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Robot Suara Budaya Jakarta, di lingkungan tempat tinggal Abang Po udah ada belum edukasi dan sosialisasi seputar pengolahan sampah, khususnya pemilahan sampah nih Abang Po nih, udah ada belum? Kalau belum, cepet-cepet deh minta sama PRT-nya, Pak RW-nya, biar ada edukasi dan sosialisasi, karena kan permasalahan sampah ini lagi difokusin banget ya, apalagi soal pemilahan sampah ya Bompo. Nah, suku dinas lingkungan hidup Jakarta Selatan udah kasih edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah di RW 04 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya Bompo. Jadi kegiatan ini menekankan pelaksanaan instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber yang harus diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Ini Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu, Nandang Jumiatin, ini mengatakan bahwa sosialisasi ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengolahan sampah yang lebih baik gitu ya. Karena memang tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang kan kedepannya katanya ini bakal nerima sampah residu doang gitu Bang Po. Selain itu juga Nandang bilang katanya ini sosialisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga gitu. Jadi warga diedukasi untuk misahin tuh sampah-sampah menjadi 4 kategori: organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3, serta residu gitu. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dilakukan ada prakteknya juga, praktek pembuatan dan pengolahan biopori jumbo sebagai salah satu metode pengolahan sampah organik yang dinilai efektif tuh. Jadi kedepannya biar warga makin aktif katanya sama konsisten dalam menerapkan kebiasaan memilah serta mengolah sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Begitu Bang Po. Ya bersyukurlah ya warga RW 04 Kelurahan Pejaten Barat nih udah ada sosialisasi edukasi soal pengolahan sampah daerah rumahnya belum. Kalau daerah rumah Abang Po gimana? Udah ada belum?

0: dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.
1: Abang Po, udah mau maghrib nih ya, bentar lagi. Hari ini Jakarta dan sekitarnya azan maghrib di jam 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Habis jeda maghrib, balik lagi di mari ya, di Prompat Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Empon, Cang Cinyak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Mengenal bangunan bersejarah, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal dapat diartikan merdeka sebagai rasa syukur atas kemerdekaan yang diperoleh Republik Indonesia.

0: dengan sandi ketuhanan. Masjid ini bergaya arsitektur Islam kekinian internasional, yaitu menerapkan bentuk-bentuk geometrik sederhana layaknya kubus, persegi, serta kubah bola. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, serta minimalis, yaitu marmer putih serta baja anti karat. Ragam hias ornamen masjid pun bersifat sederhana namun elegan, yaitu pola geometris berbentuk ornamen, logam kerawangan berpola lingkaran, kubus atau persegi. Masjid ini bisa menampung maksimal sekitar 20.000 jemaah. Walaupun demikian, kapasitas ideal masjid ini ialah sekitar 12.000 jemaah. Rancangan arsitektur Masjid Istiqlal mengandung angka serta ukuran yang mempunyai makna tersendiri. Terdiri 7 gerbang buat memasuki ruangan dalam Istiqlal yang masing-masing dinamai berdasarkan Asmaul Husna. Angka 7 melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam dan 7 hari dalam seminggu. Di bangunan utama dimahkotai kubah dengan bentangan diameter sebesar 45 meter. Angka 45 melambangkan tahun 1945, tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kubah utama ini ditopang oleh 12 tiang, yang melambangkan tanggal 12 Rabiul Awal, juga melambangkan 12 bulan dalam penanggalan Islam. 4 status balkon serta 1 lantai utama melambangkan angka 5, yang melambangkan 5 rukun Islam dan juga melambangkan Pancasila, falsafah kebangsaan Indonesia.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan penambahan 1.000 kuota sekolah rakyat untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin, putus sekolah, hingga anak yang hidup di jalanan di Jakarta. Usulan tersebut disampaikan Pramono setelah meninjau pelaksanaan sekolah rakyat di Jakarta Selatan. Menurutnya, program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini mampu memberikan harapan baru bagi anak-anak dari sekolah dari kelompok masyarakat paling rentan. Pramono juga menilai sekolah rakyat telah membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, korban broken home hingga mereka yang sempat putus sekolah untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Beralih ke informasi yang lain, tradisi balon udara khas Wonosobo kembali memukau masyarakat dan wisatawan melalui gelaran Java Balloon Attraction 2026. Mengusung tema The Sky of Heritage, festival ini berlangsung tepatnya tadi pagi ya, Minggu 5 Juli 2026 di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, pengunjung melihat penampilan 40 balon udara terbaik hasil karya komunitas balon dari berbagai wilayah. Balon-balon bermotif warna-warni tersebut diterbangkan secara aman dengan sistem tambat, sehingga tetap mempertahankan tradisi sekaligus memenuhi aspek keselamatan. Tidak hanya menyuguhkan atraksi balon udara, Java Balloon Attraction 2026 ini juga menghadirkan berbagai hiburan dan juga pertunjukan budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan dibakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Lanjut lagi, nyambung nemenin Abang Po di mari, di Blantek ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Masih barengan Epo Mariana yang tentunya alhamdulillah udah makan malam. Abang Po gimana? Udah makan malam belum? Makan malam deh ya. Ngomongin soal makanan, beberapa waktu lalu kalau Abang Po dengerin Ayah siaran ya, Ayah itu sempat nyebutin beberapa deretan makanan yang ada di kantin karyawan di Senayan City ya Abang Po. Jadi kalau ke Senayan City itu kalau Abang Po kayak aduh mahal-mahal Po, kalau makan di sono tenang ada pilihannya, ada kantin karyawan yang ternyata makanannya lebih terjangkau dan gak kalah enak Abang Po, dan kayaknya cocok deh di lidahnya Abang Po deh. Nah gak cuman Senayan City, beberapa mal-mal besar lainnya juga punya rekomendasi kantin karyawan yang rasanya tuh katanya enak gitu makanannya. Nah salah satunya di Central Park Abang Po. Ini salah satu mal di kawasan Jakarta Barat nih Abang Po ya. Mal Central Park juga punya kantin karyawan yang katanya ini juga rame diulas di media sosial. Karena kantin karyawan di Mall Central Park ini juga rasanya makanan di sana enak-enak, terus harganya pun terjangkau. Nah kira-kira ada apa aja? Yang pertama ada gado-gado lahap Abang Po. Gado-gado lahap ini ngejual gado-gado dengan racikan bumbu kacang spesial. Jadi gado-gado di sono tuh pakai telur dadar gitu Abang Po. Di sini juga katanya selain jual gado-gado, jual ketoprak juga gitu yang katanya kagak kalah enak gitu. Terus juga ada ayam penyet sambal ijo. Gerai ayam penyet sambal ijo di P8 kantin karyawan Mall Central Park ini juga terkenal banget, laris manis apalagi di jam makan siang ya. Dan udah banyak banget konten kreator TikTok yang ngulas di tempat makan Abang Po. Menu favoritnya di sono ayam goreng ame sambal ijonya yang super pedas. Terus seporsi nasinya itu lengkap sama urap. Jadi pakai urap, unik ya. Nah, ini ada nih di ayam penyet sambal ijo di P8 kantin karyawannya Mall Central Park. Terus ada juga pecel lele gondrong. Nah, ini juga salah satu tempat makan di kantin karyawan Central Park. Harganya pun terjangkau. Apalagi sambelnya katanya, sambelnya itu ada tingkat kepedesannya, jadi bisa ditentuin sendiri. Terus juga ada kantin ibu, ini juga salah satu tempat makan di kantin karyawan Central Park. Dia tuh konsepnya nasi warteg ramesan gitu ya. Terus lauknya juga banyak. Amat terakhir kantin P8 Central Park Abang Po. Ini menu nasi goreng sama mie gorengnya sih katanya jadi favorit banyak karyawan di situ gitu. Dan menu lainnya yang bisa dipesan juga banyak ya. Jadi kalau Abang Po penasaran, terus kalau lagi ke Central Park kayak kalau makan di itunya, waduh tanggal-tanggal tua sih susah ya. Ya tenang aja, ada kantin karyawannya Abang Po yang rasanya juga gak kalah enak. Nah itu ya, nanti kita cari lagi ya kira-kira mall mana yang punya kantin karyawan dengan rasa enak dan harga murah.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, kalau tadi kita udah ngajak jalan-jalan ke kantin di kantin karyawannya di Mall Central Park, kan tadi Ayah bilang kita kemana lagi nih? Nemu aja. Kalau ini di Kota Casablanca alias Kokas, Abang Po. Di sana juga katanya ada beberapa tempat makan yang recommended banget. Dan ini langganan karyawan juga. Harganya pun udah pasti terjangkau ya, Abang Po ya. Nah, kira-kira di mana aja kalau kita ke Kokas, ke Mall Kota Casablanca ya? Makan enak di kantin karyawannya tuh apa aja sih, Po? Nih, Ayah punya nih ya, Abang Po, beberapa pilihannya. Yang pertama itu, jadi tunggu dulu sebelum Ayah rekomendasi, Ayah cuma mau ngasih tahu nih. Jadi di kantin karyawan di Beranda Nusantara UMKM Mall Kota Casablanca tuh ada sekitar 20 atau lebih dah ya, kurang lebih sekitar 20 pedagang kuliner yang menjajakan makanan andalan di sono, Abang Po. Yang paling terkenal itu ada sate padangnya. Sate padang di Beranda UMKM Nusantara di Mall Casablanca, Abang Po. Itu katanya terkenal banget. Jadi dia itu apa namanya jual jenis sate padang yang kuahnya tuh coklat-coklat gitu, enggak kemerahan kayak sate padang dari Pariaman, enggak. Tapi walaupun begitu katanya sih rempahnya berasa banget gitu. Potongan dagingnya juga gede-gede gitu, Abang Po.

satu gerai yang rame juga gitu. Kayak kalau jam-jam makan siang gitu, Bompo. Jadi itu dia ya, beberapa rekomendasi. Sama nasi kuningnya. Yoloh, ketinggalan satu lagi. Nasi kuningnya juga katanya terkenal banget ya, Bompo. Nasi kuning di kantin karyawan di Mall Kota Casablanca. Ini juga punya pilihan nasi kuning. Nasi kuning dengan lauk komplit juga katanya ini salah satu kedai nasi kuning yang paling rame dikunjungi di situ, Abang Po, ya. Jadi udah dah, kalau penasaran, besok kan udah Senin nih ya. Biar kantin karyawan buka dong, kalau Sabtu Minggu kan pasti libur karena banyak bekerja. Tapi besok Senin coba, kalau Abang Po penasaran silakan bisa langsung aja ke sono ya, ngicip makanan yang ada di sono. Hitung-hitung kita yang memajukan UMKM juga.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
1: Iya deh.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku terkejut mengetahui para siswa sekolah rakyat di Jakarta Selatan mampu berbahasa asing. Hal tersebut diungkapkan Pramono saat menghadiri peluncuran buku di kawasan Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat Sabtu kemarin. Gubernur Pramono mengatakan sekolah rakyat yang merupakan program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari kelompok rentan seperti anak gelandangan, keluarga tidak mampu, hingga anak putus sekolah. Kesan tersebut membuat Pramono berencana memperluas akses program sekolah rakyat di Jakarta. Dan ia pun mengatakan bahwa saat ini Jakarta telah mendapat alokasi 480 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan menurutnya program tersebut juga didukung fasilitas yang sangat baik. Beralih informasi yang lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bencana kekeringan mulai meluas di sejumlah daerah seiring memasuki musim kemarau. Dalam laporan terbaru periode Kamis 3 Juli 2026 hingga Jumat 4 Juli 2026 di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi daerah yang terdampak paling signifikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kekeringan melanda desa Kawasen Kecamatan Banjarsari. Sebanyak 123 kepala keluarga atau 310 jiwa terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air. Menurut Muhari, kondisi serupa terjadi juga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. BNPB mencatat sebanyak 376 kepala keluarga atau 1.179 jiwa terdampak di Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, serta Desa Weru, Kecamatan Weru. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan status darurat bencana sejak 1 Mei hingga 30 November 2026. Hingga saat ini, BPBD setempat telah menyalurkan 9 tangki air bersih atau sekitar 45.000 liter untuk memenuhi kebutuhan warga. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: apa kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir, pemuda asal Indonesia Timur. Ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka. Video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono Mpo.
1: Sono mana Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih di mari Bang, di mari enak nih Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Promat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Empok. Selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Ada yang justru malam hari ini baru aja mau OTW keluar ya. Mau kemana, mau kerja shift malam. Semangat ya, dijaga kesehatannya. Selalu hati-hati. Kalau shift malam kan rentan ya sama aksi-aksi kriminal gitu. Serem deh pokoknya deh ya. Tapi tetap semangat demi keluarga, demi dapur ngebul ya abang ya. Biasanya tuh pekerja-pekerja shifting kan di mari tuh di Indonesia kan kita ada jam kerja shifting kan abang po. Kagak semua orang kerja pagi. Ada juga yang kerjanya malam. Mungkin hari ini baru dapat giliran masuk malam gitu. Kayak security. Terus juga pokoknya pelayanan-pelayanan gitu dah. Apa penjaga perlintasan kereta api. Yang jaga halte Transjakarta. Jakarta ini kan ada beberapa halte yang koridornya tuh 24 jam. Kayak kemarin tuh ya. Ayah ngelihat di daerah rumahnya kan koridor 6 ya Bempo ya. Masih ada Transjakarta kan 24 jam. Jadi haltenya itu tiap haltenya dijagain sama petugasnya gitu. Pokoknya buat Abang Po yang baru bekerja shifting malam, semoga sehat selalu ya. Tetap semangat ya. Ini juga nih ya, lagi rame juga nih Abang Po nih ngomongin soal fasilitas umum ya. Kayak penjaga-penjaga kereta itu juga kan, apa namanya, security-nya kan pastinya juga ada shifting-shiftingnya gitu Abang Po ya. Kalau ini sih ngomongin soal kereta pas banget sih, ayah juga inget nih. Ini semuanya lagi rame kemarin ya Abang Po, kaitannya dengan proyek jalan sejajar rel tembusan Pasar Minggu. Ini tuh kalau gak salah dekat sama komplek BIN dah kalau gak salah ya, yang ayah tahu ya. Jadi Pemprov DKI Jakarta tuh mulai melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut yang tujuannya untuk proyek jalan sejajar rel tembusan Pasar Minggu di ke Tanjung Barat, Abang Po, Jakarta Selatan. Dan kebanyakan warga udah ngejual tanahnya. Ada juga yang masih pengen bertahan. Misalnya nih ada warga yang udah jual tanah dan bangunannya untuk pembangunan jalan, dan gak masalah dengan uang pengganti yang disodorkan gitu. Jadi sosialisasi pembebasan lahan ini memang sudah berlangsung sejak lama. Warga juga sering bertemu dengan petugas dari kelurahan gitu Bang Po. Karena nanti mau di apa sih namanya, diberesin dah gitu ame Pak Pramono gitu. Jadi nantinya tuh bakal dibangun jalan yang menghubungkan Pasar Minggu ke Tanjung Barat gitu, yang sejajar dengan rel kereta api gitu Abang Po. Dan sejumlah bangunan di sejumlah titik juga udah diratain untuk menunggu proses eksekusi gitu. Jadi nanti biar ibaratnya, karena ini kan sebenarnya udah lama ya rencananya, bahkan kayak sempat mangkrak juga gitu Abang Po. Dan Gubernur Pramono Anung ini janji menuntaskan pembangunan jalan yang menghubungkan Pasar Minggu ke Tanjung Barat gitu, yang sejajar sama kereta api. Karena menurut Pak Gubernur, proyek ini udah bertahun-tahun gak kunjung kelar dan udah ngelewatin beberapa periode kepemimpinan Gubernur Jakarta. Dan setelah sejumlah persoalan besar seperti sengketa lahan sumber waras, penataan kawasan Jakarta International Stadium, sampai proyek di Rasuna Said udah terselesaikan, sekarang Pemprov DKI memfokuskan perhatian pada proyek jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu tersebut Abang Po ya. Ya mudah-mudahan pembangunan jalan tersebut bisa secepatnya, karena ini bisa ngurangi kemacetan di kawasan Pasar Minggu gitu kalau katanya Pak Pramono ya, terutama di ruas jalan yang berada di sepanjang rel kereta api sampai kawasan BIN. Oh, jadi mudah-mudahan ini bisa kelar deh ya Pak ya, karena ini udah lama banget ya kan mangkrak. Jadi cepat-cepat kelar ya, yang tujuannya untuk ibaratnya buat warga-warga juga gitu. Emang buat siapa?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Sempat kepikiran gak sih ngomongin soal Jakarta? Kan isinya gak cuma di Mari doang nih, tapi kita juga mencakup Kepulauan Seribu, ya kan? Tahu diri pan, Kepulauan Seribu cakep kayak apa? Coba, pengen tahu Abang Po udah pernah ke Pulau Seribu belum? Ya Allah, belum. Aisy alhamdulillah pernah, walaupun sekali ya. Tapi udah pernah nginjekin kaki ke Kepulauan Seribu. Waktu itu ke Pulau Tidung, tapi udah lama banget. Terus belum kesono lagi. Karena emang pada dasarnya Aisy kan takut ame air ya, Bempo ya. Takut tenggelam gitu. Padahal mah cakep banget. Kalau ngomongin soal wisata Kepulauan Seribu, ada sih keinginan pengen kesono lagi nanti sama anak-anak. Tapi kerja anak-anak rada gedean dikit kali ya. Nah Bempo yang udah tahu keindahan Kepulauan Seribu atau belum pernah Kepulauan Seribu pengen nanti mau kesono, yang pasti tingginya minat masyarakat ini juga karena sekarang lagi momennya liburan juga kan, libur tengah tahun Abang Po, libur sekolah, jadi animonya tinggi banget. Maka dari itu personel Polsek kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok ini meningkatkan pelayanan dan pengamanan wisatawan yang ingin menuju Kepulauan Seribu. Pihak kepolisian juga mengedukasi wisatawan terkait kesadaran demi keselamatan selama penyeberangan. Ini menurut Kanit Propam Polsek kawasan Sunda Kelapa, Ibtu Rudi Wahyudi. Beliau ini mengatakan bahwa peningkatan keamanan dilakukan di dermaga di Sub Kali Adem Pelabuhan Muara Angke dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mau berwisata ke Kepulauan Seribu. Karena memang hari Minggu, berarti tadi ya, tadi pagi, tadi siang tuh rame banget wisatawan yang menyeberang ke Kepulauan Seribu. Jadi kegiatan ini melibatkan 4 personil yang ditempatkan pada sejumlah titik strategis yang tujuannya untuk memastikan kelancaran arus wisatawan menuju ke Kepulauan Seribu, Abang Po. Iya, karena apalagi hari ini juga tadi ada sempat ini ya, apa namanya, kapal laut yang tiba-tiba mati tengah laut ya Bang Po, karena tadi ada kendala ya. Ya jadi modelan kayak gitu mudah-mudahan gak terulang lagi ya Bang Po, biar wisatawannya tenang gitu dalam perjalanan. Jadi selain untuk pengamanannya, kondisi kapalnya juga kudu dicek-cek lagi ya Pak gitu, para pengelola juga. Jangan sampai adegan apa kapal laut mogok tengah jalan, tengah laut terjadi lagi kayak yang terjadi hari ini tadi ya Bang Po ya. Tapi alhamdulillah semuanya terselamatkan, berhasil dievakuasi juga. Tapi mudah-mudahan itu yang kejadian terakhir deh. Jangan ada lagi kapal laut yang apa mogok gitu di tengah laut ya. Kalau mobil mogok tengah jalan masih mending deh. Ya kalau kapal laut mogok tengah laut, aduh, ayo takut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat Suara Muda Jakarta udah mau deket-deket jam 8 malam nih ya Bang Po. Saatnya ayo kudu pamit. Bakal ada Ponova lanjut temenin Abang Po di apresiasi wayang golek mekanik ya. Yang bakal temenin Abang Po di malam hari ini sampai jam 12 malam. Yaudah kalau gitu ayo pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Jangan bosan-bosan ya. Cinta ini lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Assalamualaikum, Babe.
4: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
3: Gini, Be. Apa? Ayo ngabarin, Be. Ngabarin kalau Ayo udah libur kuliah.
4: Waduh.
3: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
4: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
3: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
4: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
3: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Hah? Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
4: Gondola.
3: Iya, Be, gondola.
4: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
3: Ih, si Babe.

0: Dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyaba Bencang Cing. Apa kabar di hari Minggu 5 Juli 2026 ini? Ayem Ponopa yang cantik blam-blam se-Jakarta hadir lagi temenin Abang Po ye. Kali ini pecinta wayang, seperti biasa Aye bakal hadirkan wayang golek Abang Po dengan judul Dewi Mayang Asih ye, dengan dalangnya Wawan Desutaria.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

94 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya di mana saja Anda berada. Semoga sehat dan bahagia. Kembali kami hadir dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Bersama saya Nining Yuningsih, Teh Suartini, dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara. Baik, langsung saja saya sapa Kang Atep.

0: Alhamdulillah, hirobil alamin, ayah ibar pangesto, teh cuneng.
1: Teh Tini ugi ayah.
2: Damang teh. Alhamdulillah, say.
0: Alhamdulillah, kula.
1: Ini ayah nama di saranganku teh Nining, sarang teh Suartini.
0: Aduh. Kang Ate biasa nama di sarengan ku teh aja Sri Wilasri. Ai nama gentos pamajikan jadi dua. Alhamdulillah, hirobi alamin. Upami dina wayang golek mekanik anu ditugaskeun teh Kang Atep sareng Teh Sri. Kumari Teh Sri parantos purna tugas. Kamari ai nantos teng sepisan ka kamari nya. Tugas ti dua bidadari nya. Dewi Sinta sareng Dewi Mayang lah. Teh Nining sareng Teh Tini nyarengan Kang Atep.
1: Atuh mugi we Kang Atep singkat tampinya ku para pendengar khusus nama paniten peropat dina acara wayang golek mekanik.
0: Ah gitu. Insyaallah.
1: Teh Nining mah sareng Teh Tini nu jadi aja gitu PKL.
0: Sanaos nu jadi ajar ge dari gaji mah angger.
1: Ih pan bilih aya engkin teh. Geuning kieu nya ku ieu. Geuning kieu. Aduh hapunten.
2: Hapun pisan.
1: Gimana be diajar gitu.
0: Menisok. Padahal mah sanes diajar atas para linter. Mohon teteh. Tah biasa. Upami tos urang ngabuka. Sok dibuka oge panggupaina ku lagu. Tah. Biasa nama lagu teh kok digorolongkeun ku Kang Atep. Tah ayeuna mah pamunut dina apresiasi budaya Sunda. Nah, biasa urang selapkeun dina acara wayang golek. Pamunut saya teh aya
1: pamundut ti Paanda.
0: Paanda Cipicung teteh. Hoyong lagu naon?
1: Hoyong lagu Kidung Sipat 20.
0: Aduh,
1: suantana ti Mamah Cici
0: Cangkurile. Kidung Sipat 20. Terang deh ini Kidung Sipat 20. Anu kumaha?
1: Wujud kedamaku. Mukhola fartulil hawadisi. Kia muhu binapsihi. Wahdania kudrat irodat.
0: Irodat. Aduh, kudrat sarang irodat. Maknya urang manusia mah. Kumaha sarman temannya. Makanya ngakin pang buka lagu anu munggaran. Swanten Mamah Cici Cangkurileung. Kidung Sipat 20 pamunut nanti Mang Anda Cipicung. Wilujeng ngi, wilujeng ngadangkeun.

0: Nining teh suarti ni dinaungi ieu nya Kang Atep. Supados henteu nyengkolong kana waktos. Urang aku payeula.
1: Mani langsung wae. Abong kena itu paniten tos ngadara repong.
0: Tos ngantosan Kang Atep.
1: Ngantos naogi pasti ngantos. Ngantos digupai ku urang. Mangga. Sok ayeuna mah tugas ti Embi Hajah tini heula nya. Sok mangga bade ngagupai saha.
0: Badan pangat Abah Nana Duka. Pasar Rebo
1: teras.
0: Apana Aldi Balaraja. Oge aya Mama Haja Rahmi di Pasar Minggu. Mang Bandi Manggarai, Kang Pradana Pondok Gede.
1: Teras.
0: Pak Jana di Ciledug Tangerang.
1: Teras.
0: Mamah Maya Cibung Bulang. Abah Otong Gunung Sindur. Pak Mardi di Rajek Tangerang. Oge Kang Rian Sarang Teh Rosna di Gunung Sindur.
1: Tah gitu. Teh Nining bade ngagupai saha Teh Nining?
2: Tadi atuh Teh Nining ge bade ngagupai Padarta di Rawa Buntu.
1: Oh, muhun.
2: Mang Tono di Pondok Gede, Teh Marsi di Cibubur, Ambu Sukayasi di Cipondo, Ibu Nayani Rawa Buntu, Pak Anda di Cipicung Bogor, Abah Kiki di Cipaku Bogor, Aki Yadi Suhada di Jonggo Cileungsi, Kang Denkus di Ciputa Tangerang, Aki Najuan di Bojong Nangka, sareng Bapak Dayat, Ibu Dedeh Rawa Jaha Bogor.
1: Oh gitu. Diteraskan Kang Atep nepangan Kang Ayi di Bedahan Sawangan, aya Bapak Ahmad di Gunung Salak, Abah Rusmana di Muruharja sareng Ibu Titina, tehilap Bapak Haji Suhanda di Majalebak Banten, aya Mama Hayati di Tanjung Priuk, Kang Tohari di Sukabumi, Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor, Mang Nasim di Cipicung Bogor, Pak Endang nya nu aya di Cileungsi Cipenjo Bogor sikula teh. Teras teh sini.
0: Urang teraskeun nya nepangan Bapak Anang di Kemayoran. Oge aya Pak Ahmad Surya di Wiraja di
1: Wijayanya di Ciamas Bogor.
0: Sareng Ibu Arina. Pak Warman di Setiabudi. Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor. Abah Goler Jombang Ciputat. Abah Yamin di Gunung Mulia Bogor. Abah
1: Jaminnya.
0: Abah Akik di Cimanggu Bogor.
1: Teras.
0: Bang Jek di Bojong Sari. Kang Aweng di Ciamis. Oge aya Abah Agus Rasta di Rawa Buaya.
1: Pamugi sing enggal damangnya kamari masih dirawat di rumah sakitnya Abah Agus Rasta. Mugi sehatnya sing kiat. Salajengna Teh Nining bade nepangan saha deui?
2: Teh Nining bade nepangan deui Mama Haja Ise di Bogor. Kang Mamat di Samarinda. Kang Ajo Cariu Bogor. Abang Engkus
1: Abang
2: sareng keluarga sadayana
1: keluarganya di lintas budaya Nusantara eta mah aya Abah Engkus, aya Pak Eyon, aya Abah Toto, aya Kang Alan, aya Kang Kandar, pokona mah
2: kum
1: anu aya di Ranca Bogo landeuh Panembangan Ciamis. Salajengna
2: Pak Pikri sareng Ibu Ati di Jasinga Bogor. Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Pak Edi Hadinata di Halim. Mama Hajah Yati di Curug Tangerang. Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang. Pak Mis di Cepak Nangka. Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor. Kang Ayut Age di Tenjo. Mama Eha di Tenjo. Mamah Nenti di Raja Wali sareng Abah Opa di Cinangka.
1: Cinangkanya Bapak Sadit Baso tah di Leuwi Liang. Tapi saat-saat dina tulisan ieu ayo oge Kang Atep nepangan ka Pak Herman. Pak Herman teh nu aya di Jonggol Ramana Darangkosi anu selalu setia eta Pak Herman teh nya nu di Jonggol di Enrek. Teras oge aya Kang Bentar juru gambangnya nepangan. Salajengna oge Kang Atep nepangan Kang Mamat di Leuwi Liang. Abah Eyon tadi atos, aya Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur, Pak Ali di Cinangneng, Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak An di Ciomas Bogor, Abah Sobari Cibumbulang, Bapak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Kang Boih di Bogor, Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Wahyu di Cibubur, Abah Eko di Jampang Tengah. Salajengna teh tini.
0: Abah Rustam di Cileungsi Jonggol. Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang, mm-hmm. Ayah Bunda Umi di Serang Banten, mm-hmm. Kang Arwadi di Rengkas Dengklok, Ayah Kang Tata Sugiri di Bekasi, mm-hmm. Pak Sumarmo Bekasi, Kang Eming Setu Bekasi, Kang Supriyatna Pemijahan Bogor, Kang Andi Meruya Jakarta Barat, mm-hmm. Apa Narisma Pasar Kemis, Abah Engku Selengkong Sarang Pak Haji Amsar di Kalideres.
1: Oh. Sarajengna Teh Nini.
2: Sarajengna Teh Nini mabade nepangan Amitra di Sumedang. Mm-hmm. Sareng Pak Mardani di Bekasi, mm-hmm. Ibu Umi di Pasanggrahan, Kang Albari di Ciputat, Pak Dimyati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka. Mm-hmm. Pok Nomai di Cengkareng, Kang Nana Sukarna Nirwana di Tangerang, Pak Jasna di Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis, Kang Beri Jonggol. Bapak Cipto Murdoko, Kang Don, Engkong Doni, mm-hmm. Kong Dani di Gunung Sari, Sahari, Pak Haji Dani Victor di Buaran, Bang Komeng di Pandeglang, Api Jalu, Sarang Mama Anggun di Jayanti.
1: Mohon, teras menuju ngikamari ayah paniten anu enggalnya, mm-hmm. Nyaeta Kang Jamal di Rangkas Bitung. Mohon jenggongi Kang Jamal nu aya di Rangkas Bitung. Terus oge nepangan Pak Wahab di Karehkel, aya Kang Dadang di Sawangan, Teh Neni di Cariu, Pak Nurofik di Pagedangan, Pak Dayat di Baduy Dalam, Mamah Uut di Tanah Kusir, terus aya Kang Alpendi di Baduy, Pak Haji Nana di Bandung Barat, Kang Hamami di Setu Panongan, aya Ibu Ani di Cibatok, Bapak Haji Eman di Kampung Gedong nya Pasar Rebo, aya Pak Ining di Ciasmara, Pak Heri di Pulau Gebang, Kang Kandar, Abah Rusana, Kang Usman, Abah Usman di Ciamis, aya Pak Tono, oge. Di Rangkas Bitung ieu mah Pak Tono bentennya, aya Mang Tono, aya Pak Tono. Teras Pak Junaidi di Sukabumi, aya Bapak Amin. Nepangan oge Bapak Kadot Bocor di Pasar Kemis, aya Teh Titi, Mamah Titi Dewi, Dewi As, Mamah Titi Dewi sareng Bapak Ahmad Hasan. Tah teraskeun teh. Ayah sahaita
0: pangan Kang Omen di Narogo, Bunda Ayah Alvan di Cibinong. Irlani di Gorontalo, Ayah Inka di Gorontalo, Abah Eon Ciamis atasnya, Pak Sandri di Parung Panjang, Pak Endra di Askar, Mama Rangga di Ciamis, Ayah Kang Gogom,
1: Abah Gogom,
0: Abah Gogom di Bogor, Ayah Aki-Aki Gaul Kang Atep di Kampung Batu, Kang Aep di Karacak, Ayah Mamah Anis di
1: Pebangbon Lebih Liang.
0: Ayah Kang Aden Abdullah, sarang Kang Abed.
1: Kang Abednya. Ayah kene? Ada sekapnya.
0: Abah Muksin ya di Bogor. Panitan Enggal oge Kang
1: Ates. Bon pedesnya. Mohon alhamdulillah punten bilih anu teu ka gupay. Mohon tugas Teh Tini eta mah kada disaratnya ya panitan anyar teh. Teh Nining?
2: Ih Kang Atep, orang lagu deui.
1: Oh kitu? Ih mun resep kana lagu teh.
0: Lagu tetunduk Kang Atep.
1: Pamundut teh saha?
2: Pamundut anu kadua kan. Eta teh aya lagu Gendu Kreasi.
1: Alah, Gendu Kreasi.
2: Mamah Cici, Pamundutna. Mamah Yati.
1: Oh, Mamah Yati Tanjung Priok.
2: Anu mundut lagu dina acara
1: Abdaun. Kumari dina Abdaun sok seueur pisan mundutnya. Jangan diselapkeun dina acara wayang golek. Mangga, Pidangan Tipro 4 RRI Jakarta.

Bogor bukan semata dikenal sebagai kota hujan, melainkan juga sebagai ruang hidup yang menyimpan simfoni sejarah yang merajut indah dalam sehelai kain bernama Batik Kujang Kijang. Motif ini menghadirkan perpaduan harmonis antara kegagahan, warisan pakuan Pajajaran sebagai simbol Kujang, dan keelokan estetika istana yang terwujud dalam sosok Kijang. Keduanya bukan sekedar ornamen, melainkan representasi identitas yang telah mengakar dan hidup bersama masyarakat Bogor selama berabad-abad. Secara visual, garisnya dinamis menyerupai parang, dengan nuansa warna tanah yang hangat serta sentuhan tumbuhan dan titik hujan khas kota Bogor. Ujung kujang yang runcing dan tanduk kijang yang mengarah keluar melambangkan kewaspadaan dan perlindungan. Perpaduan keberanian dan keanggunan ini menjadi doa agar pemakainya tumbuh tangguh, namun tetap bijaksana dalam setiap langkah.

0: Prompat FM masih nyarengan dina acara Wayang Golek Mekanik.
1: Mantap.
0: Ah, penasaran teh.
1: Penasaran naon?
0: Hoyong naros.
1: Naros naon?
0: Ieu teh pan urang teh bade
1: Wayang Golek.
0: Muhun Wayang Hoyong terang.
1: Oh, pasti hoyong terang dalang nanya. Teh ini pasti hoyong terang lalak nanya. Sakedik we, kedah-kedah di dugikeun ka para paniten. Dalang anu mancen tugas dina bengi ieu nyaeta Ki Dalang Wawan Dede Amung Sutaria. Eta putrana ti Abah Dede Amung Sutaria. Mun ti munggul pawenang putra MPP. Carios anu badi dipedar ku Kang Wawan Dede Amung Sutaria dina carios Dewi Mayang Asih.
0: Wah, kitu. Kitunya. Penasaran pisan.
1: Itu kumaha penasaran wae.
0: Dewi Mayang Asih teh kumaha?
1: Kumaha? Oh, kitu. Sakedik oge teh tini. Berikut teh tini bade didugikeun terang teh Dewi Mayang Asih saha?
0: Dewi Mayang Asih teh putra ti putrana ti
1: saha?
0: Pandita Sidik Mukti.
1: Waduh, muni apa? Leres. Janten di salebetning patapan, namina teh patapan Kancana Wungu teh teh. Aya Pandita Sidik Mukti disarangan ku pala putra-putrina nyaeta anu ageung anu cikal namina teh nyaeta Dewi Mayang Asih. Teras raina Bambang Layang Sakti. Tah, salaku anu jadi rama ka putra-putrina pastikan masihan wejangan ngadidik ilmu penemu segala ditumplakeun teteh nya mun Dewi Mayang Asih sareng Layang Sakti teh tos luhur ku panemu jembar ku pangabisa eta teh estu turun nanti Pandita Sidik Mukti teh nanging Bang-bang Layang Sakti kumargi tos agung kitu nya tos dewasa hoyong babakti ka nagri hoyong seba ka nagara ilmu teh dimanfaatkeun mang dimanfaatkeun ku Bang-bang Layang Sakti. Nah, kitu oge sami Dewi Mayang Asih mung benten. Upami Bang-bang Layang Sakti mah elmuna teh hoyong babakti ka nagri sareng bela ka nagara pasihkeunna teh kitu nya.
0: Upami Dewi Mayang Asih.
1: Upami Dewi Mayang Asih mah hoyong na teh benten.
0: Hoyong naon Kang Atep?
1: Ngamalkeun elmu na teh sanes kanggo nagara ka nagri. Gitu. Tapi hoyong bak ka anu jadi salaki.
0: Oh, kitu. Dewi Mayang Asih teh atos gaduh salaki teh acan.
1: Puguh kamari teh dilamar ku Padarta.
0: Kitu.
1: Tapi saurna teh moal ka Padarta. Ayo nu ngalamar teh seueur. Bapak Haji Suhanda ngalamar. Eta teh teras oge nu ngalamar Papikri padahal tos gaduh Ibu Atih ngalamar oge.
0: Pandang Cipon Joget.
1: Ngalamar. Bapak Ahmad Suryadi padahal tos Ibu Ani eta ngalamar.
0: Ngalamar deui. Ditarima teh.
1: Puguh. Pamentana na benten atuh mas kawinna eta. Aduh. Tak salaku anu jadi putri ti Pandita Sidik Mukti nya ngaranna ge Dewi Mayang Asih teh masih lalagasan teteh masih asli.
0: Janten teh acan.
1: Acan gaduh
0: caroge.
1: Caroge. Acan. Nya heuh. Ngan saratna teh ti Dewi Mayang Asih teh hayang boga salaki teh boga caroge teh hayang ka manusa.
0: Hayang ka manusa.
1: Padahal sami-sami manusa, padahal manusa anu mana kitu teteh nya. Hayang ka manusa. Pan Dewi Mayang Asih ge sami.
0: Sami manusa oge nya.
1: Mun ari manusa mah bangka bangsa na manusa. Manusa hayang ka bangsa jin kakara kaget pangenteun nya. Pirah puting. Ieu mah masih ke manusa tapi hayang ka manusa. Tadi dia filosofi manusa anu sapertos kumaha? Pangenten kitu. Nuju sawek imbal wacana nuju rembaga nuju tong ngobrol itu eta Pandita sareng pala putra putrina teh kata tamuan kasumpingan tamu
0: kisah hata tamu na teh saha Kang Atep
1: tamu na teh ieu teh duka ti leuwiliang duka ti jonggol. Kata tamuan nyaeta ti jajar sokalima.
0: Jajar sokalima.
1: Ti jajar sokalima teh nyaeta Resi Dorna sareng Bang-bang Aswatama putrana. Maksud sareng tujuan Resi Kombayana sareng Bang-bang Aswatama teh sejak ngalamar ka Dewi Mayang Asih hoyong ka Dewi Mayang Asih ngalamar namanya ka Pandita Sidik Mukti salah kuanu jadi kolot mesepuhna. lamun bisa mah Dewi Mayang Asih anu salami ieu kaimpikeun ku Bang Bang Aswatama teh kapi milik jadi pamajikan diperuntukkan untuk Bang Bang Aswatama salaku anakna ti Resi Kombayana gitu. Tah ditarima sareng henteuna mah duka kumaha
0: duka kumaha entah. Penasaran kan? Pasti atuh. Penghoyong pisan ngupingkeun lalakon
1: ya, kumaha ieu Kang Atep. Sing dugi katutug mangga kanggo ka para paniten sadayana pidangan wayang golek mekanik kalangkungan Pro 4 RW di Jakarta. Carios anu dibadi dipedarin na carios Dewi Mayang Asih dalang anu mancen tugas di dalang Wawan Dede Amung Sutarya. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi, Wilujeng Ngad.

0: urmapai riwayat jaman baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam teh ngange perantawisan wayang. Nyai wayang nu nganung pelamang, pelamang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipimpin dengan kusirip sinil dihalangan kusiloka sarang sasmita. Dirimunan kusimul guaran jaman kiwari anu aya 44 tali sarang kewajiban manusia. Yen manusia diwajibkan bikin tapakur, tadakur lan tasawuf.
1: Nih,

Ia teh samisar ngabukar bake rahasia manusia anu kumenang di alam dunia. Anu moal paheuli antara hade jeung goreng, salah jeung bener, goroh jeung suci. Ari markeun sacara teu langsung ieu pagelaran wayang teh nyaritakeun antara hade jeung goreng, salah jeung bener, adil jeung murka. Melak hade buahna hade, melak goreng buahna goreng. Anu mawi manusia gaduh kayakinan moal aya jaman nu salamet tina jalan salah, moal aya jaman nu cilaka tina jalan bener. Anani tenan kahirupan di alam dunia moal aya kenyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan. Kacarius dihiji pertapan utawi pasantrenan, kasebat petapan kancana wungu. Hiji petapan anu tempatna di lingkung ku Gunung Hejolemuk Dangdaunan. Curut-curut cai nu harerang kekembangan warna-warni di papaes malara pantes. Singgala leberna manuk leutik, manuk ageung, hawa gunung nyecap tiis kalasa. Anu janten sesepuh di petapan teu aya sanes, kakasina pandita Sidik Mukti, calik dina bangku awi hideung di damparan ku kulit manjangan. Kalawan teu kakantun di payunan ku dua putrana, di antawis Naraden layang sakti sinarangan ingkang raka Dewi Mayang Asih.

munurunan Dewi Mayang Asih. Silap acan medal, nginang durung mabang, ngitau naduri utumi baing lemah. Silokan eca denira manek eca, eca iku raos, denira teh aran jenanana, manek teh erin, eca teh raos dei, manek anjen raos, ne kabujeng ayak gangguan manten. Telami sumping Resi Kumbayana utawi Profesor Dr. Resi Kumbayana di Universitas Jajar Sokalima. Maksud Resi Kumbayana tembade ngalamar Dewi Mayang Asih. Hari margi putrana Bangbang Aswatama katarik birahi kapentang asmara cinta. Uga gelisanana Dewi Mayang Asih. Datang ngira sampurasun. Alah, ayat tamu. Aduh.

0: depan ditasi dikukti kaget barang kasumpingan resiko bayaran diniram mana bang. Kagunturan madu karagragan menyan bodas kasumpinuh kupangabaru pangabi pandita nuloba kupangabisa resi nupasakih kupangarti haturan kasepuhan
1: pembagai kasepuhan katampi ayah kunikmat etas pisaur meninggal leser karena tikorok benten tibolu didorong ku ABC gitu tadi ngagalasar ai pamaksadan mah nguningakeun ieu kajantenan pun anak dina waktos-waktos ayeuna ieu pun anak aswata mate estuni ala parantos dua mingon pun anak teh upami ti peuting tara katingal ti brasare upami ti beurang tara katingal barang dahar pada malana teh ngungun kalawan ngangguh kalamun ngahulang sareng ngahulang da di panggung geus aya gairah eukeur mah di panggung aya gairah kata mah di panggung sok eubah gayemeun matak beuki ngahulang si asih
2: laras laras laras
1: untung di dimana di panggung seueur mah mun ieu ah katampi ka bapa hajat kasayanan aluh suuk ge meuni sakarese gede malah subuh geus dianter gede cenah sakarese nya jang dalang ngomongna mah duh ka nya jeung hideung nya mah
2: laras laras
1: ai pun anak teh barang ditaros cenah saur kolot ayeuna mah pun anak teh oyong larambi
2: lo lo lo lo lo Aswata make tuang putra teh nyaeta palay garwaan. Palay kasaha?
1: Anu mawi. Anu mawi mang mapa jalan satapak ngajungjung ka hiji lembur teu karasa capekna. Da pukuh mang teh naek ojeg.
2: Sabab aya nu diteang.
1: Hujan angin dodar gelap. Eubeuh pisan keur giuhan mang teh sanajan abak rancucut. Teu paduli ka jeung teuing. Seulenting babanding angin kolepat babanding beja hawar-hawar beja luar cenah dipadepukan kancana bungut teh aya mawar bodas anu keur sumiang ligar. Manawi sareng manawi eta mawar bodas teu acan aya kumbang anu eunteup dina eta mawar bodas. Rupina aswata mah teh bade janten kumbangna. Bade jantan maduna bade dipileuheungkeun eta madu nu aya di mawar bodas teh ku pun anak aswata mah cindakna mah pun anak teh katarik birahi ka pentang asmara cinta ku tuang putra Dewi Mayang Asih laras kagungan putra Dewi Mayang Asih
2: pun anak teh
1: tah laras atuh nu mawi dongkap ka dieu sim kuring teh sia ngalamar mah bade ngalamar munding ku tambangna domah ku patokna manusa ku caritaanana anu tiasa dipercaya kalawan nyata tur disaksi ku ngatur makhluk sakumna pabugi ieu lamaran teh ditampi kalawan kabingahan sing hawatos kapun anak aswata mah
2: kunaon
1: kunaanak teh hulang-huleng wae parantos dua minggu jajal kunaanak teh teu kaop nepohen bodi di warung tahuleng aswata mah teh make nyengkutan kitab cenah pajarkeun teh pernah mana teh kitu tah bade ngalamar si bu
2: beut sing hawatos ka mamertua kaula teh estuning jorojoy tin hate nu bersih nyaeta palay mileuleuhkeun ka tuang putra bade sahidup samati
1: beut kitu tajang di aswata mah teh
2: kasepuhan
3: baku anjing ngadengeun kitu naon cing cing cing cing
2: Sami pun anak palai rarabi. Tegening.
1: Tuang putra ke palai garwa, apa palai kagungan caroke?
2: Sami.
1: Alah, cocok aswanya mah. Laras ditampi lamaran teh.
2: Ditampi pisan ayaku cocok keur mah pun anak palai rarabi kata mah ayeuna nu ngalamar bae deui. Ai kolot mah sambung doa kalawan mengukurnya tujuan we kana kahayang jadi anak.
1: Laras.
2: Mungpunten kangge lumangsungna kana akad pernikahan teh teu kedah kumantung kana jenisna.
1: Kedah kumantung kana jenisna ya. Saupami pun lanceuk kersaeun mangga teh teuing kaula nuntek ni.
2: Lamun anak kaula mogoheun ka aswatama mangga urang kawinkeun we isuk pageto we. Cenah lamun pun anak teu cintaeun omat tong dipaksa pilih jadi pamala.
1: Ah, percanten. Moal burung cintaeun ka aswatama mangga da aswatama mangga tinggal. Alah. Da daya kakirang ka aswatama naon kirang aya da mah. Tinggal.
2: Gelis. Yap ka dieu denok ieu aya pisalakieun hideup.
1: Kapayun rakamu.

0: semaka pihatur ama eunuhun geulis. Cilaka si Aswatama.
1: Kek Aswatama.
0: Ma.
1: Aing mata sia teh katara goblok. Aing sia kabina-bina teh sia siwud lain sia teh.
0: Oh, lama.
1: Manya siapa buka nuki patut? Alah, boro-boro maneh aing geus kolot najis kana kieu mah. Ngaragragkeun lebih boga kolot ka balkon. Aduh, bakal geudeung dijajal sok kalima dorna boga minantu bilatu. Dorna ieu teh ngerakeun Bapak Mantri Toto, Bapak Haji Toto di Gerul Agung. Manya cenah. Bapak Mantri Toto boga dulur minantuna meni kitu patut. Ngerakeun, bro.
0: Wah, dah gelis tidak impian mama.
1: Wah, wah.
0: Naon mata teh katarak asuh nama? Si beungeut atuh. Colek belek teh nah. Manya nu kieu disebut gelis. Wah. Lain mayang asih ma ijot goblok nu kieu mah maya teu goblok deudeuleuhan asa mah wah poro-poro maneh aing geus goreng patut mikir heula
2: nyai teh aya nu ngalamar putra kasepuhan jalmi terhormat nya eta Bangpang Aswa
1: Sim kuring mah bohong bade ngalamar teh teu. Ka dieu sateh sanes bade ngalamar keur neangan tanah. Dek nyeun masjid. Ngerakeun asa teh mah. Tibatan maneh laksana kana kawin gede ka jeung teu kebleg anak aing. Balik. Nu kieu mah dijejar sakali mah ge. 3000 perakan goblok nu kieu mah. Balik goblok.
0: Nah jadi goreng paku
1: kamarana ama
0: naon hayu urang ka kebon jagong goblok sih
1: deuing
0: Aswatama asap pamohalan Dewi Mayang Asih anu sakitu kaimpikeun geulis kitu rupana hatu di

menaki ji tempat anu dilingkung upatamanan endah curcor cai nu karerang aya kolam renang di payuna aya wanoja rambut negaling muntang ieu Dewi Mayang Asih anu nyana Umar Ki Aswata matina Asih Malik Ijin nafsu ngaguguduk amarah teka wadahan saliran kumetrakat dia papat terwawas kakalot lir tamaga dijemur iya Dewi Mayang Asih dijemur dikusur kapayunan mandi tak

0: lesot apa lesotan bangsat pisan ni budaya ye aduh ampun amak tobat kaula nun Kangjeng Rama
1: kunaon nyai
0: kuasuatama dik jenggot digusur teboga prika manusana suatama
1: tinu asih Malik Ijin tinunya Malik Ngewa nu asih dipulang senginunya dipulang mohapan di tas ini kenting ngahina teka bina-bina teing dumeh nempo bapak aing cacat mansepaya
2: anjing gulis oi iya anjing bangkok anjing kalau ini bohai anjing ajuan dama daun tukeran yang entok bikang
1: majis sok pandita sini kudik joro joy tina hati nu bersih bijil tina nurani mikat cinta di lain ukur kecap lahir batin bakal dipikannya tapi naha anjing tega nipu daya lain rek nipuna atau dah kaulah teh nyarita teh can tamat dosing paloto teh nu asih dipulang senginunya dipulang nyoh dina asih Malik Ijin tina nyah Malik Ngewa diancurkan ku ieu prabar ka tukang geulis
0: kaulah nu naswata mah kurang ajar nyingkah kurang ajar korek patut.
2: Aduh anjing geulis anjing jan
1: kurang ajar kawas lain panditanya kabatur bisa mematahan kabatur bisa anjing kawas etak kecap anak sing goreng sulit api belang bayanya nah atuh dah kaulah teh cantam dipodaran sih anjing
0: kapangker ama kapangker kapangker kapangker
1: kok tajeng nungora dewe ngobrolan marek-marek wong wis wano-wano pisan.

0: sadayu tumrangan patah tumamu. Urang ajar pacat
1: Aswatama. Mikir atuh diri anjeun ti Aswatama.
0: Mikir naon?
1: Ye. Pangna lanceuk kaula ngin tingkah laku model kitu teh meureun teu cintaeun.
0: Ngomong baik-baik. Lain cara nipu daya anjeun jeung bapa anjeun.
1: Lain nipu daya da bapa kaula mah daya niat nipu daya. Lain tukang tipu. Jocing paloloto tue anjeun teh kawas. Di lembur sorangan, ieu teh lembur batur Aswatama.
0: Tong loba omong anjing. Sok jeung aing dinuleg ka haling bos aing paing. Ku aing haling ulah. Aing ulah anjing. Dinuleg anjing dileyak ku aing di goblok. Haling bos ulah ulah ulah. Haling mah ulah sok teu beunang di sare hayang paeh. Sok aing wani mah. Sok aing wani mah. Mun maneh paeh aing tong disalahkeun sok. Sok wani mah. Sok. Sok atuh. Sok. Sok. Nyang kengke jeung aing mah naha teh. Ari taun kawas heuh teh. Layang sakti kontang apa? Perang pupu perang tetali loka cima permana haya. Sakarep ku akulah teh di perang giri kamana perang toy kamana. Giri kamana perang luhur gunung. Toy kamana perang luhur sagara.
1: Perang pupuh perang tetali perang seseredan. Perang pupuh perang campuh. Perang dedali perang sili samar perang sesuai dan perang susuluputan lahir batin di sang depan
0: tega balik aku sini ga tega lada
1: aku sini ga
0: cekal sabuk sili pinang lalu selitak kalau itu lah matuak bunyik bunyik keluar wah hahaha
2: gede ulu goblok gede tangkura kirup tis ya warah tega belak lancir deh.
1: Donar rap
0: saha nu teu amak goblok ngalamar nu geulis aya datang langsung amak kayak gitu pikir ku sia lamun di dinya datang jauh-jauh ngalamar awewe nu dilamar na ku sae mah hayang nu geulis aya datang nini-nini kumaha perasaanana ngalamar nu geulis mah yang afi datang bah mingkem.
3: Kurang ajar sia.
0: Los keluar.
3: Di pondaran pagar baik.
2: Ya. Dengekeun ku ceuli di dinya.
1: Naon?
2: Aing lain nyingsieunan anjing demi Allah aing geus bosen tempetah maehan jelema teh. Di Cigugur geus pada nyaho ka aing anjing Anton Abok demi Allah. Mun maneh percaya anjing tanyakeun ta ka anak buah aing Panayagan. Demi Allah anjing kamari aing gelut jeung munding edan.
0: Wah, sawasa kota gelidik pake jogol aing jeung munding edan. Nu lalajo keprok demi Allah ta anjing.
1: Eleh mana? Eleh mana?
0: Ya eleh aing anjing dari itu muning edan atuh aing sia. Sugan teh meunang di dinya atuh.
2: Mun maneh percaya tah aing di terminal kadu gede demi Allah kamari dihurup anjing ku 40 jelema tah aing. Teu ngejat anjing demi Allah tah. Teu ngejat kuat? Heuh, teu ngejat teu usik anjing hese ku aing dipukul dihurup.
1: Ka mana ka arep anjing?
2: Sok. Kaluar jeung aing urang jogol los.

0: Gerak tungkul kajukut tangan karena sahabat penapan papat kencam bebay. Meniti jamin masing pati itu bakal dipulai modar layang sakti.
1: Sok, biakin siapa bodoh siapa pinter. Acia mau pulau ketip barang pangat tebas yang kalau modar. Ngajaran juru istimewa.
0: Saatan aing naga. Bere waktu bikin aing mapat kencam
1: bebay. Kencam bebay.
0: Haudu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sir ating ngajadi gulung-gulung aja di aing-aing ngajadi hiji-hiji ngajadi keun kekuatan. Kuat diri aing kuat salawasna mangka aing nu pangkuat. Karuhun karuhun nang pati hurip di bumi doakeun abdi deuk neungeul. Ma Jabri. Abus ka awak aing. Ma Dugul. Ngancik dina awak aing mah majablai bobo jeung aing
1: nah aya majablai
0: mah aing goblok
1: sok atuh aya nya
0: tampanan ngajaran jurus jebraya

0: Karasa siap. Karasa. Tiis. Aduh si goblok. Nyebut tiis karena pandang lahing. Pandang lahing marah-rah goblok. Di tengah ayeuna genep tahun kakara-karasa. Kaburu maot atuh kaulah nangge. Yep. Bangsat. Hiji ge pati ti kana. Mana jago teh cing? Mana jago teh? Acah. Boga lalakon mah eleh heula goblok. Kegeus eleh boga lalakon mah meunang. Teu apaleun. Tara lajo film siapanya. Sok lalajo sinetron tara. Apa sinetron tukang bubur naik haji? Si Haji Sulam. Film si Haji Sulam ge kan si Haji Sulam mimitir mah ripuh we geuning boga lalakon. Kaditu mah geuning tuluy we dipitah ka si Haji Muhyiddin. Bejakeun ka si Muhyiddin. Gelut cing aing kitu. Kaditu atuh kana TV ada teu bau di TV aing. Geuleuh aing teh ka si Haji Muhyiddin teh. Mitnah si Haji Sulam we ya. Karunya si Haji Sulam dipitnah wae. Urang ngajar pasar tamparan cing sok. Haudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watuku kadia ketuk kadia ku suara kuguluku pengabaran gelap sadunya. Simaing sima mau. Mau.
1: Mau naon?
0: Mau Bandung keokan wae ah.
1: Hayang meunang we atuh terus. Keneh sing sabar 40 tahun geus juara.
0: Leuwih nyeri goblok teh masih ah. Watukuh kadia ketuk kadia ku suara kuguluku pangabaran gelap sadunya simaing sima omong. Nya maung mengajak di panca tengah. Sima aing, sima maung. Maung kasimaku aing. Sima aing, sima maung. Aing kasimaku maung. Jadi aing jeng maung pasiun siun. Modar siap. So. Wait.

0: Idei Patri tadi kabla.
1: Mana Jago teh?
0: Acan.
1: Boga lalakon mah leheula goblok. Di mana-mana ge boga lalakon mah leheula.
0: Sok lanjut sinetron tara. Sok lanjut sinetron tara. Boga PCD di mah. Boga PCD di mah.
1: Henteu ngiridi teh goblok ka Mas aing.
0: Uwah kahayang si mang nganyu, diajar nganyu. Sabulan bayar. Dua bulan bayar. Katilu bulan datang kolektor nunagih asongan bedog lunas gerbek.
1: Mitah jahat atuh kitu mah.
0: Modal. Haudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Geus tilu kali hamin.
0: Ati keris, ati picis, ati perak jeung sarakah leueur kunang teu hujan kunang payung poe kunang da mareuneuh kunang kandung eubeuh bapaan. Mitoha mitoha nu goreng adat waktun minan tu dek nge mitoha nu ngadon menta beas kaminan tu na doakun minan tu dek nge mitoha nu ngadon ucelak ecelok doakun kaminan tu inu minan tu nge
2: modal siasa
0: waaay

Layang Sakti kondang apa? Gerak tungkul karena jukut gerak tangah karena sarapan papat genjam pemain. Meniti jami rumah Singpati aja di rumah kering raya. Sebaliknya anjin ke rumah patkin jampe pae. Samat sama kadang pula warga. Gerak tungkul kajuku tangan karena sarapan. Meniti anjin anu bakal. Jadi esi kuburan atur apa. Sela para tulang anjana. Sela hartina balu. Para tulang panggosok. Kancar mas. Senadian dirimu bobot kaya nikmas saat tetes singkir saat kilas singkir uladak coba pengantin masam perang giri kemana perang toy kemana giri kemana perang lahur gunung toy kemana perang lahur sagara perang pada-pada adu tru ampar hihihi hihihi hihihi hihihi.

Aswatama syana jan diteruskeun ka cinta hidup ka Dewi Mayang Asuma kalawet rajet Aswatama moal harmonis loba keneh awewe di jajaran sakalima hayo mulang Aswatama.

nikin tos kang wintur sida banus perlampahipun nyatan Bang-bang Aswata anu gagal ngalamar ka Dewi Mayang Asih. Kocap pawon tening ditapel wates nagara. Aya saklompok

mayang asih maksan bade ngalamar. Kumaos dirina katarik dirahi ka pertang asmara cinta ku gagelisan Dewi Mayang Asih.

0: Awakan jangkung dhuwur simaradana.
1: Godek bewo jemres pasemol lir Bang Barongan. Palakrama gumibrah ka dia Padabang. Ngebring lir jalan metu saking kriking tenak kaninganipun.
0: Bentrung meureun.

Ia akan nyai, ai akan adu bakal jianken pijarogian hidup gelisai. Sumpah akan nyai bakal paeh nangtung lamun telaksanakan gelis mayang asli. Anak kara diborakan, akan ngalamar mas kawin ku nagara sabelah nyai. Sing hawatos ka akang, akang jadi raja teh teu boga permaisuri nyai. Ati isen tanpa istri nu geulis model salira hae. Kot butah angkot bakbudak, yap kumpul kabeh.

0: kau bisa datang buat dia berulah. Wayahna urang rojong ieu Gusti urang. Ieu dunungan urang anu nya sami ka cin sami ka deudeuh ka nu geulis Dewi Mayang Asih.
1: Hege.
0: Kumaha mangga kulan dia pikeun.

شجيانا يورنون cekap panayagan tos dalahar nuhun aya tos mah kagunturan madu karagragan menyan bodas kasumpingan sepuh di lur agung pangarsana Bapak Haji Toto Bapak Mantri nuhun kitu kasumpinganana Bapak Jojon ti Cikukur aya. Ak Nono Es rawuh ibu. Ibu Eti Sonjaya. Syumpi. Bapak Hajat Ibu Hajat ti Acan Kulem. Nuhun nuhun nuhun. Joipongan oke. Okay? Aya ngeblekuk aing tulang tonggong geus cangkeul teu ngeblekuk ngeblekuk sabaraha

0: Maafkan saya, sekarang. Dihampura ku air. Tapi tong sakali-kali deui maneh teh tetematak bahaya deuleu.
1: Kagak akan saya laksanakan. Akan ka mana lalampakan saya sama kawan-kawan sadayana sakang?
0: Urang ini dunungan hayang kawin.
1: Kasaha?
0: Kanugeulis. Urangna ka urang padepokan kancana wungu
1: parawan rana atuh
0: parawan keneh
1: bangsana
0: anak pajabat anak rakyat seutik pajabat wah rada bangah ya teu gumantung ka pejabat ai cinta mah

ngaraos ayeuna. Semar nuju gandrung. Estuning tarapat taro sareng Dewi Setyaragen. Ari margi Semar teh sami katarik birahi kapentang asmara cintaku Dewi Mayang Asih. Barantos kenging resu. Kenging restu ti Dewi Setyaragen wire Semar bade ngawayuh. Anu mawi Semar

bapak hajat, ibu hajat, acan pulem. Geus cacarekan lamun akang kaul cenah ngibing bade nyecep bapak hajat sareng ibu hajat. Nuhun satya cana ge nya. Heh. Jak. Aya geureun teh ti bapak hajat omah cenah Kang Cepot ngiring bingah ka murang kalih nu digus anu dihitan. Hoyong dipanghiburkeun cenah ku Kang Cepot, engke cenah abdi bade nyecep. Nuhun satia carek ka bapak hajat ibu hajatnya. Ngan hapunten ka bapak hajat upami nyecep omat tong di amplopan gitu. Geuna jaman terbuka ayeuna mah jaman transparan. Geuneda namina ge pakaulan, aya pakaulan teu dibanderol man. Bapak hajat bade masihan 100 ribu nuhun. Cena ibu hajat bade masihan 2000 rupiah wios. Ai teu boga ka era mah. Teu acan kulem ibu hajat teu acan. Bapak hajat teu acan. Ibu hajat bapak hajat diantos di panggung. Sor. Tong di amplopan ngarah karteng ngarah katingal. Ngarah babari ngitung. Teu hilap Anono eh sareng Ibu Eti Sonjayana bade nyecep ka Akang oge. Syar, kapayun Ibu Hajat. Kapayun Bapak Hajat rata-rata 100.000. Pakaulan Ibu, pakaulan Bapak. Alhamdulillah jaipongan teu geuning. Bapak Hajat geus kusal kesal euy. Dek nyecep kadewek di lalawara. Kasadaya ahli warisna putra bapak hajat bade ngantai, ngantai. Burutut, kaum atut, burutut. Jadi pongan aya. Sure.

Wakang di sidang Sukalur Agung maparin 100.000 kakek Kang Cepot nuhun Bapak Haji Toto. Kaul ke sidang malah gitu. Urugan ke sidang malah kada gitu eh. Kurang kaul gitu. Gimana? Dewek ibu benangan tu benang genep ratus. Genep ratus 50 kurang tu setengah deh rasa juta deh. Nah, ayah bakal yang isukan dari ya, Jakarta. Ayah jang mayar tol. Alah ayah, alhamdulillah. Sakia gekat tampi, mudah-mudahan eh singa kagentosan. Surupan.

Pamugi ieu lagu teh sing janten panglipur kalbu kana nuju lesu. Sing janten pangbeberah manah kana nuju susah, sing janten pamepes sate kana nuju simpe. Kade ka sigareng. Hei. Budak adik hidup.

Nah, lagu teu meuli diajaki itu sih teh. Ya, mun lagu dangdut nu bener hiji tamatkeun. Lain lagu loba bari jeung tamat henteu. Itu ngaruksak, itu kana hak cipta deuleuh. Lamun areng teu bisa turutan kapan aya biduan-biduan terkenal. Kan bae da sini urang mah seni tuturut. Aya geuning ceuk Ibu Ici Tresnawati.

0: naon mah kajaga kandang ayam ai sia kapan lagu eta mah aya alokan eta. Ieu dina dangdut mah lain alok disebut nangge backing vokal. Lain ka kandang ayam eta teh lagu Janur Kuning, ka kana sayang aduh aduh ka kana sayang. Ka kandang hayang sok sok. Ese ieu mah. Alah dina lagu dangdut mah urang tong disebutkeun ahli na dangdut mah.
1: Cing, ahlina dengengeng.
0: Urang rek ngalaku nostalgia masa perpacaran. Ona Sutra. Nostalgia masa perpacaran.
1: Wih, hebat gitu, hebat. Wih, wih.

Ini karena takbiran aing. Anjing ngarasakeun di Masjid Agung ge teh. Lagu dangdut karena takbiran nu balik ka sini. Lah ganti-ganti lagu eta. Ganti ku laguna Bank SMS. Ah, sok. Bang

0: Uwuh balik nak goblok agar kene si teh.
1: Anjing si ngalaku teh nya.
0: Ya. Lamun si lain resep kana dangdut tepat kurang kumaloba di Sunda ge aya dangdut Sunda. Aya dangdut Sunda lagu teh lagu panganten anyar. Lamun resep si lain kana kaagamaan mentak naon. Geuring aya aya lagu panganten anyar di lagu keun teh bari dikunyah. Dikunyem lamun dina agama mah make mahraj. Dengikeun ku si lain.

0: Tayin disebut ngaruksak moral bangsa tereng. Kade ari nagara urang mah adat timur. Budaya urang mah budaya timur teluyu nyum awe hareupkeun batur, komo bari lain jeung murim mah ieu teh adat barat tumutkeun dina kacamata agama urang, nu bieu teh hukumna teh haram. Naon da ieu malangganan urang ieu? Eta nepi ka boga langganan Aisia. Ieu mah urang ka ieu mah geus jadi stok urang. Urang ka sieu mah teu boga urang, teu kudu jauh-jauh ka Cirokopan. Tepuk ukur tu kudu kaciu rok ya panit dia gayan orang. Nah, istilah ini. Lamun bener aww atau lupa stok stok itu cing atau aing meli. Ayah kena macing aing pesen. Wartosan dan rencangan ayah nomor jogikan gitu. Engal.
1: Kadia bibi nusa nasib sa perjuangan.
2: Hari copi-copi taksir

0: Lain aja juga dewek ayo dongdot matanya oh haram lah. Nah dah dongdot gajah lemah tuh. Sokang pilih-pilih acak corak. Siapa yang berani silakan duit nasetor ke orang. Tirah mana dagang awewe aja mana yang mempagawean hese. Abus ke pabrik kudu nyogok. Teu nyogok teu ditarima. Nu enteng-enteng mah hayang digawe mah dagang awewe kan. Modalna saeutik. Ukur meuli anu leutik jeung ember leutik beres kan. Si gelo kamana karepe seuteung ngomong teh. Sok atuh ah ka dinya hiji ewang. Sok. Keun bae kuring mah pamilihan akal we nu hareup. Aye nu hareup mah lain ge pamilihan nya sakseun bleguk teu mah. Nyabok kana. Atuh ka awewe kasar kitu. Ieu grayeg kukuring. Assalamualaikum. Nepangkeun abdi. Uu alias Ustaz Dawala. Sanes nikah seneng kasalira urang ka ditu sakadap ieu.
1: Hayu atuh hayu.
0: Singkat we. Alah. Ah pada jajapuna teh ka nu saherang geus goblok geus sia. Punten teh. Pada jajapuna sakadap. Syahanu teu daek aing ngajajapkeun bari kokorobet kitu mah. Aing ge beuki goblok kitu. Kitu. Moal keueu ngaliwat ka kuburan ge lain sia nu sieun ku jurig-jurig nu eraeun. Lain dipikir-pikir ku dewek. Dan baju biru ge manis. Kadar pipina ke musya beulah panuli teuing. Nu hiji deui mah koing popokan ku semen. Atawa setrum teu sarua.

0: Oh, jeung eta pipiduanna nakemuk. Si gaduh nyeri. Heuntu. Jadi heuntu. Dabongana. Tarada kinit ka dokter.
1: Mun panyakitna ditocos ku suntikan anu akang. Panyakit dengan cacat.
0: Kau saminggu. Anak curi kau ya mah.

0: geuleuh kana tahan harga teh sia. Kop lebok pekok aing. Aduh si juri. Sia umur-umur dumelah jadi lalaki kakara di pekok ku awewe aing. Leuhung di pekok ku angin wungkul mah. Ditodongkeun jeung pabrikna ka aing. Ati kris, ati pitis, ati perak jeung sarakah leueur kunang itu hujan kunang payung pek kunang damar. Kejo cato asa tatang bawa ti sarbatan bit leuwih comrek kalamatan hate koleh hate ingal. Ngalang layung mangkapina sia. Ngalang layung ku aing. Aing cinta sia cinta-cinta ngajadi hiji. Aing asih sia asih maka sia nu pangasihna albatan aing. Mun aing ka kulon sia nu nutukeun ka kulon. Aing ka wetan sia nu nutukeun ka wetan. Aing ka kidul sia nu nutukeun ka kidul. Aing ka kaler sia nu nutukeun ka kaler. Mun sia teu nutukeun aing, aing dek merakosa sia.
1: Hey, sanes inok emun aing ka nu acung hideung. Mun tenok ngabeko. Ya jo. Kemana ke dia? Alimah.
2: Mau nenang. Segedeng.
1: Kemana ke dia tu? Kemana?
0: Bulat tu.
1: Anjing rangsas. Aduh anjing goreng milik. Mawa nu geulis ka bagian hileud peuteuy anjing. Oke, kita jaiboan.
0: Tu bisa.
1: Orang anjing teh ortodok. Orang zona enggak bisa jaipong. Dangdut
0: bosan.
1: Koroncong.
0: Tunuh a.
1: Kita nyanyi berdua lagu India yang berjudul Kuak Kuak Kulahek. Memangna tukang goong kuak kuak. Silpi pengen dansa. Hai ngaran Silpi ai beungeut cocot anjing. Oke, kita dansa berdua dengan musik rock and roll. Oke, musik.

0: anjing teh melarikan diri.
1: Waduh.
2: Daya imana teh meureun. Sampurasun.
3: Saha jang?
4: Saha apa?
3: Aya nu pupuntenan di luar jang.
2: Sampurasun.
3: Saha apa? Dengekeun ku silaing geura.
2: Sampurasun.
3: Naon geura jang?
4: Yo, hideung siga racun.
0: Juri geus sia.
2: Manusia
3: saha saha
4: niwuh sima suara teh goblok uh wibawa mau jadi duit kayak gitu teh suara gitu teh
3: syah diwana
4: mun pegat di koro teh paduli di koro aing teh
2: manusia
3: saha
4: meok meok meok meok
2: manusia
3: dengekeun reng sangek
4: urang manggeus pokona kumamararaneh wempet.
2: Wah dia balat abdi kula. Aya jilema araraneh na sato nanahaon ieu teh.
3: Gusti Allah.
4: Eta beungeut meuli porenges kitu. Beungeut beureum mah moal teu jahat di mana-mana ge. Bisa jadi dia balat. Tegas biasa setiap jelema nu beungeutna beureum jelema dolim teteh. Bisa jadi dia balat. Di mana-mana ge nu beungeutna beureum mah jelema jahat. Jelema teu gablek ka kenyos, jelema hawak. Taran oleh kebaturan teh di mana-mana teh jelema beungeut nu sirajat teh gate nu beungeutna beureum. Bisa jadi dia balat. Tan sok maok cengcelengan adina teh nu beungeutna beureum teteh di mana-mana ge. Aisha teh ka saha goblok ka aing teh goblok. Ih, harus di Bandungan gua ini teh.
2: Kumpul kabeh wadia balan. Kamarana Gusti bieu teh? Eta tukang hareupeun kunyuk. Aya nu leuwih goreng alapatan aing ieu. Pangrasa teh aing teu pede goreng patu tapi aya nu leuwih rusak. Gusti naon? Alhamdulillah laksana bade ngaliwat teh. Itu mangih bawang beureumna sia gede kitu. Nyebut bawang beureum ka aing ulah. Alah meniku kana lumpit pade nyamel aya tempo jahena meni panjang
4: kain nyebut jahe mah teteh
2: lalamna ge parantos siap
4: anjing lalab-lalab kitu mah kana aing kana irung aing nyebut terong pasti teh mah
2: bisa aja eh nu beungeutna beureum nu beungeutna beureum
4: naon
2: saha ngaran mane cepot
4: kumaha
2: saha ngaran mane cepot
4: teu gelo mah sia goblok engko nanyakeun ngaran tapi dijawab kene ku sia ngaran dewek teh nu bieu ha ngaran dewek nu bieu
2: teu percaya anjing manya yang ngaran nu bieu kumaha lamun aing mere onangan kahatur bapa nu bieu. Teu mungkin anjing.
4: Sia nu bodoh goblok. Ngaran aing teh maksud nu bieu teh ngaran aing teh cepot.
2: Oh jadi maneh teh cepot. Heuh ya imang jeung beungeut. Kuiti. Daun. Itu nu make kopea. Aya ustad mah mawa trompet.
4: Geus kana jahe, geus kana trompet, kana irung.
2: Batur mah mawa tasbih si anjing mah mawa trompet. Wei. Naon? Saha maneh?
4: Kuring. Heeh, aran kuring teh Ustad Dawala.
2: Wai, anjing ngaku-ngaku ustad. Manya aya ustad kopeahna beleleh.
4: Tong ditempetina kopeah, tempo mah hatena bersih.
2: Yah, teu percaya anjing.
4: Paduh litah yang dipercaya ku maneh aing mah.
2: Wah, manya anjing aya ustad hidungna panjang.
4: Narhubunganna aing maneh sih maneh ustad jeung irung wae.
2: Kumaha salatna anjing? Sujudna ge hese. Eta irungna gedug kana ubin.
4: Nu penting mah jampe ning niat nu hade.
2: Teu percaya.
4: Paduh litah yang percaya ku sia aing mah.
2: Jing hiji tanda maneh ngaku ustad.
4: Naon?
2: Aing nanyakeun
4: sok, rek nanyakeun naon?
2: Jing lamun maneh ngaku ustad, ari salat subuh sawara rakaat sia.
4: Genep?
2: Anjing nyahoan si goblok dieu.
4: Da kuring ge nyaho dua atuh. Abong buta sia teh.
2: Hiji tanda maneh ngaku ustad.
4: Naon?
2: Jing aing nanyakeun
4: sok.
2: Samemeh rek salat geuning urang teh sok kacai heula.
4: Oh abdas
2: dah eta abdas. Ai abdas mumah naon sia?
4: Mumah senok.
2: Eta ku bener ieu jelema nya. Hebat jenius ieu jelema ieu. Hai, lamun maneh ngaku ustad hiji deui.
4: Sok.
2: Geuning urang teh sok meuncit domba, meuncit sapi.
4: Oh kurban.
2: Dah eta kurban. Ai kurban nincak dina bulan naon sia?
4: Mun teu salaman nincak dina bulan alaeun. Naon jadi kana ngajuru anjing? Bulan Rayagung anjing. Atuh nya mah pertanyakeun aing maneh.
2: Hayo goblok daing katipu euy. Cing hiji tanda maneh ngaku ustad beureun agama teh Islam.
4: Nya heuh.
2: Hiji tanda maneh ngaku Islam. Ai rukun Islam sabriji sia.
4: Nanyakeun maneh ge boh nyaho, boh henteu nyaho aing anjing.
2: Cing sabariji rukun Islam. Di mana-mana ge rukun Islam aya 5.
4: Hiji
2: syahadat,
4: 2
2: salat,
4: 3
2: zakat,
4: 4
2: puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanan.
4: Nyahoan anjing.
2: Yeuh nu disebut munga haji mun kawasa di jalanan teh boga ongkosna awak sehat init maneh ka ditu ka Mekah. Ka tanah suci ulah ka tanah longsor anjing. Nek naon ka tanah longsor ka kotor-kotor. Di ditu teh mah teh ngadon tawaf, sa'i, jumroh jeung aya nu dibaledogan di ditu teh ulah maledog mitoha sia teh.
4: Terus.
2: Heeh, kitu.
4: Beda jeung kuring.
2: Naon?
4: Kuring mah rukun Islam teh aya genep.
2: Agama sesat. Kapir goblok sia. Digodog di neraka jahanam sia. 5
4: genep.
2: Naon nu kagenep?
4: Nu kalima tadi naon?
2: Nu kalima mah munga haji mun kawasa di jalanna.
4: Tah nu kagenep mah balik deui ka lamurna.
2: Nah,
4: asih lain geus init ka Mekah dek ngajana poe di Mekah mah balik-balik da kabeh kudu baralik meureun. Ai balik nomor ka sabaraha? Eueuh. Berarti nomor ka genep. Kabeh geus geus ka Mekah teh balik deui ka lamurna jadi kudu Islam nu ka genep teh balik deui.
2: Tapi heueuh deui nya euy. Gusti, rukun Islam teh genep.
4: Lamun 5 mah meureun teh moal balik deui di ditu meureun cicing.
2: Jadi aslina mah genep.
4: Baik lamun 5 mah urang teh moal balik deui. Dek naon di ditu urang?
2: Perusahaan teu boga dor teu boga hayang maot. Balik deui da boga moal nangap di ditu.
4: Nah.
2: Jelema nu geus di mana teu kieu. Leumpeuh Yuni teu istiqomah nu kieu teh. Aye maneh nu baju hideung Islam.
4: Islam aing ge.
2: Sabareuh rukun Islam maneh?
4: 7 aing mah.
2: Anjing beuki garelo ieu mah. Beuki gelo anjing ieu mah. Naon nu katujuh?
4: Nu kagenep teh naon?
2: Nu kagenep mah balik deui cenah ka lemburna.
4: Naik balik cerek leumpang, naik balik rek naik ojek, da kudu kana kapal atuh sia teh. Jadi rukun Islam anu katujuh teh kapal.
2: Nah, da balik teh kana ojek da moal meuleuh nepi sia teh tiralap leuna oge. Kudu kana kapal, kabeh ge nu init nu balik kana kapal, kudu naik taksi aya.
4: Jadi rukun Islam anu katujuh teh kapal.
2: Eta kubalalan narbeki ka harti ieu agama teh ieu. Aduh, aya bahan pindah agama aing cenah mah ieu.
4: Aya bahan pindah agama da ulah. Teu antem kurang-kurang eureuyan.
2: Tapi dipikir-pikir ku aing anjing rukun Islam lamun kitu cenah mah rukun Islam teh bisa ditambahan jadi dalapan.
4: Jeung naon?
2: Jeung dahar anjing. Baik maneh naik kapal naik ojek lamun teu dahar mah leuleus salati dina kapal maot di jero kapal anjing
4: atuh lamun kitu carana mah salapan rukun Islam teh
2: jeung naon
4: jeung minum baik si lain geus dahar lamun teu nginum melek leuti korok maot deui wae
2: atuh jadi 10 rukun Islam di anjing
4: jeung naon jeung ngising
2: baik sia geus dahar geus nginum lamun teu diisikeun eungap maot deui wae
4: jadi 11
2: jeung naon
4: jeung isang
2: moal aya tungtungna anjing dulu ye nipu ka aing
4: eta sirahna make topi naon mangga genyreng kitu sia teh
2: ya anjing dia make topi naon mangga genyreng kitu beda make topi abri sia mah anjing nya moke tong ulah kage

0: ke saha teh atuh ieu teh.
1: Ditanya ngaran kaula teh Raksapati. Tidak kara paseberangan Patih Gusti Prabu nyaeta Jonggring Pakra.
0: Dupi pamaksadan
1: dek nanyakeun ka mana ai lebah-lebahna ka padepokan Kancana Wungu.
2: Ka mana lebahna padepokan Kancana Wungu teh ka dieu jalanna?
1: Belah mana Waduk Dharma teh?
3: Waduk Dharma teh baleujeun Waduk Silaing.
2: Si anjing kaduhung nanya aing. Goblok aing nanya nu bener, aing nanya nu bener-bener dijawab duh ngeureuykeun.
1: Da beungeut sia mah teu pikeun ka sieun teh anjing. Beungeut sia mah pikeun ka sieun. Pikeun ka sieun geus anu simpati ka sia. Anu ngewom dahyang utawe anger.
4: Lain ijin-ijin kunaon ka deweknya.
1: Lamun bener mana jelema pinter sok jawab tarucing aing.
3: Tarucing naon?
1: Di dapur.
3: Di dapur.
1: Hideung bubuk.
3: Hideung bubuk.
1: Bodas bubuk.
3: Bodas bubuk.
1: Diabuskeun kana gelas, ditinyuk ku cai panas diuyup keunah naon sia.
3: Cikopi,
1: heueuh bener anjing.
3: Lain ge tarucing goblok kadongeng nu kitu mah.
1: Jing dewekeun naon?
3: Si lain teh keuleumpang. Maneh teh keuleumpang.
1: Aing teh keuleumpang. Terus
3: di jalan manggih tai muning.
1: Di jalan manggih tai muning.
3: Dek dikumahakeun ku maneh?
1: Dek dikumahakeun ku aing? Nya diantep anjing.
3: Oh, nungguan garing. Geus garing geus dihakan.
1: Naon anjing? Hey.
3: Kade sia.
1: Kade sia. Dileg-leg ku aing anjing. Gagabah mahnya aing ngelebok tai muning pangsan.
3: Atuh dikumaha atuh?
1: Matak naon lamun ku aing dilewat?
3: Geus eueuh jelema ku sadikeresekan.
1: Alah beuki nyeri anjing. Matak naon lamun ku aing diantep dina cina kahujanan?
3: Oh, hayang jadi angeun. Guna soto memang aya soto ti muning.
1: Aduh beuki nyeri si anjing teh. Taluk-luk anjing ah. Geus bener heuh.
3: Maneh teh keuleumpang di jalan mangitai muning dek dikumakeun ku maneh?
1: Terus jawabanana
3: dibawa.
1: Dibawa ka mana?
3: Dihuapkeun kana sumut maneh.
1: Kadi anjing. Kadi anjing. Gagabah. Tong sarwana. Meuli geuleuh anjing teh.
3: Ongkos sia mah ngajak tarucing, ai dibere tarucing amak. Sio bodas leutik sagede pepentul korek ngeblesat ka awang-awang naon sia.
1: Ah, situ.
3: Situ mah gede koneng goblok imah bodas.
1: Belek.
3: Belek mah koneng.
1: Bubuk waduk.
3: Nah jauh-jauh kana bubuk waduk goblok. Ieu mah bodas sagede pepentul korek tapi bisa ngeblesat ka awang-awang.
1: Gehu.
3: Gehu mah gede.
1: Bala-bala.
3: Sarua.
1: Taluk anjing dieu dah.
3: Bener.
1: Heeh.
3: Remeh napal na kapal. Naon remeh napal dina kapal?
1: Ai nu kitu mah tong ditarucikeun anjing. Goblok ketipu aing. Ai nu kitu mah tong ditarucikeun anjing. Goblok ketipu aing. Kamana lebah-lebah padepokan Kancana Wungu teh?
0: Ke. Dupi maksana bade naon panganna bade nyatana tumaros lebahna ka padepokan Kancana Wungu.
1: Kaula teh kautus ku Gusti Prabu. Nyata Prabu Jonggring Paksa. Ai Gusti Prabu Jonggring Paksa teh katarik pilih ka Petang Asmara Cinta. Kudu gelis Dewi Mayang Asri. Geus ngaprak tiap lemur tiap desa teu kapangih di mana padepokan Kancana Wungu.
0: Ke.
1: Ku kupingan teh bade ngalamar ka Dewi Mayang Asri. Nya.
0: cuman takasya.
3: Lah anjir, eh.
1: Bapak wanian kieu pangaruh awewe ieu.
0: Ya. Dewi Mayang Asih teh kabogo aing. Satu tanah jaman nu bogoh ka bogoh. Bogoh ka kabogo aing kudu bisa ngalengkahan aing, Leng.
1: Duasan bapak aing ieu.
3: Pangaruh awewe mah kitu pan kolot oge jadi asa budak ngora nu elehan jadi wanian teh nu kieu pan.
1: Jadi sampean sampean bener-bener anu ngabungan Dewi Mayang Asih
0: lain nu ngabungan Dewi Mayang Asih kaula teh dewek teh calon salakina deuleuh.
1: Calon salakina memang nabogoheun.
0: Mohon kai.
1: Asa pamohalan.
0: Sok. Hade dibikin Mayang Asih aing ngalengkahan.
1: Dinulega.
0: Boleh lumpat aing sia.
1: Bapak aing nepi kaluasan kieu.
3: Sok lawan ka nyaah. Sok Kang, lawan tu si berwes tu.
1: Singil. Urang adu telu ampar samak nyai.
3: Lain adu telu ampar samak, adu telu ampar tiga.
1: Oh jadi maksudnya teh sarena tiluan.
3: Lain adu telu ampar tiga maksudnya aing teh.
1: Oh sugan teh sare tiluan. Hayu sare tiluan ning gudang duaan. Tiba kana sia. Naon? Gelut jeung aing mah tengku peureup.
3: Kunaon?
1: Kutarucing.
3: Kutarucing kumaha?
1: Urang uji mental.
3: Uji mental apa maksudna?
1: Urang silihina lamun maneh dihina amek eleh.
3: Oh, jadi lamun anu dihina amek eleh.
1: Jadi aing heula
3: dewek heula anu diajak.
1: Dewek heula anu ngajak di mana-mana anu diajak. Sutan dengar adil.
3: So.
1: Na meureup wae,
3: eta sia meureup wae, Dok.
1: Aing mah teu dituna,
3: kapan dewek teu dituna?
1: Ai heueuh nya euy. Ku bahasa sasatoana aing ucing
3: dewek beurit.
1: Beurit mah dihakan ucing.
3: Bener.
1: Jadi ucing meunang beurit.
3: Meunang aing. Naha meunang aing? Pan aing beurit.
1: Pan beurit teh dihakan ucing.

0: Geus aing heula minta karidoanana. Peh. Lamun dihina amak eleh sia. Bebas bebas ngahina mah dek naon dek naon ge lah. Sok. Si goreng patut. Heuh, teu amak. Si gede belek. Si bau sumut. Heuh, teu amak. Si nongtot bool. Si bau kelek. Si bujurna urut bisul wungkul. Mana teh anak jurig, bapa mana teh gener rembo anjay. Teh diamak. Kelok kuatannya di lemah. Si tepukuh usia disebut orok, si tegas aki-aki disebut aki-aki huntundangan hiji. Amak dah. Teh nyaan kuat. Si tarat barang dahar yang nungguna. Si tara boga beas salah lawasnya. Si beki ujlak ecelok tara bayar. Amak teh. Teh. Si jorok modal. Modal mana teh? Lamun ngising teh dina keresek. Teh jamal. Aduh, si tara ngisang. Lamun ngisang teh bujur mana digisi-gisi kana jukut. Si lain teh kubrakna ka alam dunya lain bijil tina palawangan inum tapi si lain teh bijil tina liang bool. Amak ente. Ateh nama amak keun sieun teh. Nahan teh. Kumaha riwayatna? Inung si lain kerengising kaheujeunkeun bijil maneh berarti ka si lain teh katai teh lanceuk. Anjing amok henteu. Dah teh nama amok geus ngan jigana mah mun sieun eleh mun nya. Jadi kasih ki tomat jeung si kita jeung si cabe anu napal dina tai kasia teh emang. Amak henteu. Tadengkeun ku si lain goblok. Inung si lain teh lain jelema bener. Inung si lain teh jablay. Inung si lain teh dongdot. Inung si lain teh Salome. Reuneuhna ku si lain teh lain ditumpakan ku lalaki tapi inung si lain teh ditumpakan ku bancet. Jadi bapa si lain teh bangkong korodok. Anjing. Jadi hate nyanyeri anjing atuh manya bapa aing bangkong korodo. Diwaaskeun indung aing ditumpakan ku bangkong korodo. Alah clogan-clogan dina beuteung indung aing.
1: Raesan sukuna.
0: Tumatang sia ngajak kahingana silihina ka aing. Nyeri hate aing. Anjir. Unang jantung.
2: Aduh. Nyeri jantung aing pot. Pot. Kayaknya kada.
0: Naon atuh naon sih tenang atuh.
2: Pot. Aing bade wangsul.
0: Dek balik ka mana si aing teh?
2: Aing dek balik pot.
0: Balik ka mana?
2: Aing dek balik pot.
0: Dah balik mau jemput si datang.
2: Lain anjing nu ngaliwat.
0: Si weh teh mau jemput.
2: Aing dek balik pot.
0: Sok atuh dek balik mah. Papatkeun jampe paeh. Ngarahampang di tuna sok.
2: Teu bisa.
0: Juri geus ya. Ulah maju deuleuh siap.

0: mun maneh dek ninggalka urang kudu bebeja. Lamun cek urang oke okay, tinggalkan. Lamun cek urang ulah-ulah. Sabalikna lamun urang ka mana dek ninggal cek maneh ulah-ulah, cek maneh tinggal-tinggal. Oh jadi lamun dek ninggal bebeja, heeh. Jadi awas. Oh. Dek naon
1: pada ninggal.
0: Kasaha
1: ka maneh?
0: Oh patu bebeja mah. Untung bebeja. Mun teu bebeja nyalir nyeri anjing.
1: Dek naon?
0: Dek deungeul.
1: Kasaha ka maneh? Teu meunang. Wah, ge dosa aing.
0: Aduh anjing suwe euy. Diteungeul deui aing.
1: Heeh.
0: Oh, patu anjing.
1: Amboy.
0: Mangga.
1: Oh ya siap. Oke.
0: Naon nu bejeng
1: eta narik nu maot?
0: Heuh anjing kosong. Dek naon?
1: Pade neungeul.
0: Kasaha
1: ka maneh?
0: Teu meunang.
1: Pade maksa.
0: Bae kaya hayang neraka mah
1: paduli dosa-dosa aing
0: yeuh. Jelema nu neraka teh digodog dina godogan neraka. Seuneu neraka teh panas. Boro-boro jelema beusi anjeur.
1: Cek saha?
0: Cek maneh?
1: Acan nepi ka dinya aing mah.
0: Acanna acan ah, atuh balik kitu.
1: Aing teh ka dinya sia geus ngeulan goblok sia.

fire. The combat upati raksa pati di negara pasukan.

0: Soranaon ayah nunggu korobokan kaca.
1: Tulung, tulung, tolongan.

Cager ku cager na ditulungan di lejak kene ku manehna. Eta ngadenge bapa aing ngancam, "Halik init bari jeung teu nepot tincakeun aing atuh guru." Hebat eta tanangka yeuh. Muji-muji sia mah kadunungan dengge wah. Na kudu kumaha atuh? Da kenyataan bari nangge.

barang Semar Mada di tanah Sakupati Raksapati. Barang ketinggali Kuraden Gatot Kacati ke Ganawiyati anu ngampi laporan tidak bala Astra Jingga. Sakilat Gatot Kaca ngawateng kajian Muraja Lamata.

0: Sakilat jalan Raden Gatotkaca. Dijejekeun ieu sampean anu aya brajalamatan. Karena mun-munan ieu pati raksa pati bencar mastakana. Nungkun raksa ketika pinahan agan
1: sami-sami
0: upami teayangan kumahan nasib wa sigana parantos nalungsar jadi bahan ke ayan
1: sawius wa kunaon atuh ariwati
0: iya ngahareuyan inung barudak sih.
1: Wasuti langit
0: sanes
1: saha
0: kabogoh kua
1: nyaan cek si cepot
2: nyagan dah syur abu kita gaduh ka isi nacu ah nyaan eh
1: balakin pangge dong balakin pangge
2: aneh nupaeh jelemah ini kamu na buang berem tu dah
1: maksud teh kumaha?
0: Wate bade ngawayu agan.
1: Waduh. Wate bade ngawayu parantos aya rasdu.
0: Ah, tos dipun bojo.
1: Wah.
2: Obatnya agan da daya kaisin atuh agan. Da teu sugan aya kaisin atuh da henteu pisan pun bapak teh. Meni aya paribaos beger pakokolot leun, aya kolot kana kolot mah imah kolot ka budak grepek. Emut kayu siwa
0: tulungan
1: wak
2: amuing amuing
0: aduh ampun kablat tulungan diudak-udak ku si Prabu Jonggir paksa tulungan
2: siapa
0: syora indung silahing deraja
2: ini asal baru diudak-udak gimana

0: ayah nak kan? Iya inum baru nak ayah nak.
1: Wala,
0: paingane gelis ah.
1: Paingan bapak kaedanan kabeh loba nu kaedanan daran curit ni, eta halis muni. Ditemu-temu bisa meureun jadi kenur euy.
0: Eta rambutna megeran telan kitu siga karoket. Hamui.
2: Kunaon, Jin?
3: Kunaon salila teh?
2: Kaulah teh diundang-undang ku si Prabu Jonggir maksa.
0: Maksa ka kaula.
2: Pajarkeun teh kaula kudu kersa ngalayanan manehna teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan. Cadumung ku karam nepak kaula kudu ngalayanan jama model si Prabu Jonggir paksa.
3: Ieu teh saha teh?
2: Nepakeun kaula teh Dewi Majangasih.
3: Wonun. Buat bibi Majangasih.
2: Kunaon bet nyebat bibi?
3: Abun kauninga, ujuk uninga. Saleresna kaula teh Gatot Kaca ti nagara Amarta kapertok ku Kangjeng Rama Pamandipati Arjuna kini. Nagara Amarta kasatrian Madukara. Nguningakeun yen Kangjeng Rama Pamandipati Arjuna teh katarik pirahi ka pentang asmara cinta ku bibi Majangasih.
2: Opat kaula nun. Sanes nampi kana cinta na Arjuna nanging sanes budagan kadinya kaula teh kaula nun. Pati-pati moga salaki kaula teh hayang ka manusa.
3: Pati-pati boga salaki teh hayang ka manusa.
2: Leres.
3: Na aye Gatot Kaca teh dianggap naon?
2: Ngangkeunnya manusa.
3: Ya.
2: Mana manusa na mana?
3: Oh, di mana manusana?
0: Di mana? Ulah sok mana karap goblok teh. Batur nanya bener-bener dijawab lu pipi amekeun. Untungnya ningan didunungana pageur. Akannya oh di mana manusana? Kapan manusia teh geuningan kontrakan? Lain tamah.
3: Wa di mana sana?
0: Dah, langsung aja nyahuanan ke bah. Langsung aja nyahuanan.
2: Siga.
0: Dunungan wae lulusan universitas teh nyaho ka bapa teh sakola-kola acan.
2: Ih, mudah-mudahan we nya. Saha nu palay tepang sareng manusa. Kaula bapa kaula.
0: Deudeuh teuing.
2: Neh. Ai manusa teh disebat nage gaib. Gaib kumaha bapak?
0: Gaib manusia.
2: Tidak tuna tesidik tablek amanah patona hawa nafsu na hakna mutmainah jeng rodiah nungan cik dina baliah ngawujud we jadi gawe jadi replika manusiaan. Replika manusiaan teh ieu teh realisasi na tina manusia da manusia nama gaib. Aya manusia biasa ditinggalikeun tapi aya cirina. Naon cirina kaulanun? Aya cirina teh nyaeta dina apal atanapi dina gawe. Mun manusia ngancik di jelema yakin dia gawena jelema teh hiji iman ka Gustina, duanya ka dirina, tilu cinta lemah caina, opat patuh kana kayakinan diri pribadina. Jadi manusia teh salawasta nu ngagebogaan sifat picagireun, pibagereun, pibeneureun, pisalameteun jeung pimahasucieun. Tapi sabalikna mun manusia teu ngancik di jelema yakin di pagawean jelema teh sirik, pidik, ireun panah teh dudu pakulumpak kujubli atawa kamuri dengki jadi kadaya burawang bantang ujeung sajabana salawasta teh ngarugikeun batur gedena ngarugikeun nagara jeung bangsa.

0: Allah syukurkan kaulah bapa semat. Cabi cabi cabi. Lebatkan eno, lebatkan eno. Apa? Awewe bisa disebutkan dina eno bapa. Agaknya kantong bapa makan tempona letik. Eta teh dalamun dipasihan, lamun dipasihan hidangan tinu hajat teh tilu ge pinuh teh. Tapi ku jalami mah nya teh sia logor kitu kan. Hebat bapa abdi ngiring nyumput dina enong.
1: Heurin heurin heurin.
0: Bapa aing geus goreng pacut mamumul. Tuh jeung anak bapa we si cepot. Ngiring nyarane bapak
1: ke dina keri
0: ke dina keri agak saya akan nyebut agak bot baik dah dahar kemarin bot dahar nyai tuh tuh kusi itu tuh baik
1: mangga tuh jangan nunggelo tuh
0: hei wayahna abdi sumputkeun ah. Sarua geus nyumput. Nyumput dina naon? Dina kolor.
1: Bener pokok.
0: Di doa jeung timatan abdi hirup lelengohan, di doa abdi dibihukum ku AA. Abdi mah cinta tuh. Mun cinta ka abdi Nyai mari doa dipihukum ku AA tapi pati-pati rumah tangga jeung aget nyai teh boga cacarekan. Hayang beunghar lain ah, hayang boga mobil mewah lain ah, hayang naon atuh? Nyai mah hayang pasea unggal poe. Wah, di mana rumah tangga jeung AA teh nyai mah hayang pasea unggal poe.
1: Sarua atuh jeung AA pati-pati rumah tangga jeung nyai ge teh hayang silipodaran.
0: Menikah sam. Ya jo. Amana atuh ah cincinnya di dieu?
1: Eueuh sasaha ieu teh. Eueuh sasaha. Subuh-subuh ieu urang kabrug wae.
0: Pinas dihiang teu mampara. Ieu pipi man muncang lapuk kapur kebomoli pakandangan jangrek taktos kapayan téh bapastranana.

0: Naon sih? Ayah dewa itu patut. Naon? Kamu nak awe biu? Awe naon? Ayah mana? Alah, banyak dewa begitu gitu. Banyak dewa beri karaoke begitu.
1: Dedeh teuing astra jinga maneh kula kabodot teh nyok

sepo. Bapa maneh teh lain miki dua cinta. Tapi bapa maneh teh mi dua pagawean sabab apaleun bapa maneh teh. Eta Dewi Mayang Asih teh lain awewe saawewena. Tapi eta Mayang Asih teh penjelmaan tina jambus layang Kalimusada.

Jek bapak cenah eta teh penjelmaan jamus. Yak dibuktikeun weh ngah.

0: kasih teh penjelmaan tina jamus layang kali musada.
1: Iya. Gerak pasrah kena tajam mustayang kali musada semat.
0: Ada di pasrah kena tapi kudu bisa ngalengkahan pugang. Kurang ajar bangsa patran raya.
1: Barang diciduhan muncang lapuk kapuk kapuk melih pakan dengan gelang.
0: Wujud Prabu Jonggre Paksa yang ngelik taktus arwahna sang yang rancasan. Ari sang yang rancasan terakana Semar Kuanjen anu kagungan jamus layang kali musada.
1: Nanging dimanalika ilar dunia jamus layang nak diturunkan kamar capa dan dibantun ku Semar. Suala

teka bawa jamus. Ayeuna isuk cagading eta satiap aya jalma. Di mana wae ayana eta jamus mabur di udak mabur di gang. Usaha wae jalma nu nyepeng eta jamus layang alus. Panita nyatana Sidik Mukti sami muncang labuh kapuh. Panita Sidik Mukti jangrek jagtos kabayan tebap jagtos jagat nata bang bang layang sakti jangrek jagtos nyata krispan.

Parantos rengsek perjuangan Raji Panjenengan kalawan jamus parantos kacepeng deui ku salira anu ilang tina cangkreman salira. Nyangakeun ieu senjata Arjuna pancarobah. Nuhun atuh. Eubayahna we dewa ge digawekeun ku Akang da Akang ge maksudna mah lain rek ngagawekeun dewa heuh hayang apa. Sabab satiap jamus layang kalimu sada leungit tina endong tetep urang duaan anu bisa neanganana. Isawios Kang Ismaya permios pek atuh geura bulak nuhun. Gerak canak ieu senjata pancarobah paingan paman Arjuna mika cinta ka mayang asih da panginten samuru kana paman Arjuna mamayang asih teh penjelmaan tina pancarobah laras rupina ka dinya pasrahkeun saewa mangga diantos di abal mangga. Tagening rengse ieu caros dugi ka diwaktosna. Pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono tutug ilalakon dugi ka dieu. Salamet anu ngahibur, salamet anu dihibur, salamet para penggemar seni wayang golek tug dugi ka bumina masing-masing ulah halangan ulah jarintangan anggur sing aya dina ginanyar kawulujengan. Salamet anu nonton dugi ka bumina teh sing kenging rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Ujang cara parantos tutup mangga urang tutup ku kembang berarti keras sedeng anyar mekar tidak balan sari merdeka.

0: Alhamdulillah, parantos rengse, pagelaran wayang golek mekanik dinaungi ieu Kang Atep.
1: Leres.
0: Seueur pisan ilmu sareng manfaat anu tiasa ku urang dicandak dina lalakon
1: Dewi Mayang Asih Pidanganti Kidalang Wawan Dede Amung Sutaria.
0: Leres Kang Atep.
1: Rencang Kang Atep menuju sekolah ke Pungkur teh Kidalang.
0: Alhamdulillah luar biasa
1: nya. Luar biasa suantena titilarasna pokona mah
0: hebat.
1: Maestro jantan maestro aja namanya. Teh tini
0: mohon Kang Atep, mohon Kang Atep.
1: Kumaha balik kumaha ayeuna?
0: Ayeuna mah da tos rengse, tos wengi Kang Atep. Karaosnya. Tos tabu baraha ayeuna teh?
1: 12. Jantan urang pamit kanggo ka para paniten sadaya na nya. Atur nuhun ka sadayana paniten anu masih masih sareng taras manco ngalangkungan Pro 4 RI di Jakarta dina acara pagelaran wayang golek mekanik. Sim kuring ti rengrengan seni Sunda RI di Jakarta sejalumung surti jemantara.
0: Walagri lemah cai
1: waluya
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di

Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cing Nyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan Dermawan Ismail Dimari akan hadir temenin Abang Poncang Cing Nyak Babe di kebersamaan kita kali ini. Ini Senin 6 Juli 2026 tetap semangat ya. Setiap hari bisa memberikan kita rejeki, memberikan kita semangat, memberikan kita sesuatu apapun apabila kita ikhlas menjalaninya. Amin. Tetap semangat. Baik, 6 Juli 2026 Ayah akan hadir sampai dengan jam 10. Yang pastinya kita awali dengan dengerin untuk pengajian Al-Quran dengan surah An-Na'al ayat 78 sampai dengan 82. Selepas itu ada HP Wan. Iya, ada ini nih. Ada HP Bang Wan kasih tahu ya. Ada hikmah pagi dengan temanya Husnul Khatimah, impian setiap mukmin. Masya Allah, di akhir kita pengen ya ketemu sama Yang Maha Kuasa tuh dalam keadaan husnul khatimah ya. Itu seperti apa sih dari sudut pandang Islam ya? Ditunggu nanti telepon dan WhatsAppnya di 0812-112-4928. Baik, Abang Poncang Cing Nyak Babe, sebelonan kita dengerin pengajian Al-Quran sekali lagi dengan surahnya An-Na'al ayat 78 sampai dengan 82. Kita dengerin dulu Ampuni Aku dari Wela Luminggar. Tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dibudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Atau lagu dari Artina dengan Bersyukur. Lah, kita kudu bersyukur dengan segala apa yang dikasih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bang Po, encangcingnya babe, sebentar lagi kita akan ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini yang pasnya ditunggu untuk berpartisipasi yang mau nanya. Boleh, silakan. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928.

0: Abang Po, jangjingnya babe. Seperti tadi ayah udah sampein, tema kita kali ini mengenai husnul khatimah, impian setiap mukmin. Benar banget ya, untuk kita kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pengen rasanya di akhir hidup kita nantinya husnul khatimah. Tapi segala sesuatunya ada syaratnya, ada caranya. Gimana sih agar kita dapat husnul khatimah? Di ujung lain telepon udah terhubung bersama Ustadz Hanur Khain Muhlor LCMA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, udah lama kita kagak jumpa ya Ustadz ya. Ya Allah, sehat
1: ya. Iya, sudah lama sekali nih tidak berjumpa ini ya rupanya ya.
0: Iya, kita biasa mainnya Sabtu Minggu. Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Izin hari ini ia menggantikan Bang Arif yang ada acara. Ya insyaallah.
1: Masyaallah.
0: Ya. Baik Ustadz, kita pengen nih kita sebagai kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kalau mau ditanya, "Woi, Pakde mau masuk surga kagak husnul khatimah?" Mau, pastinya begitu. Tapi pastinya ada syarat-syarat untuk dapat menjadi husnul khatimah impian setiap mukmin. Tafadhal Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya bambu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambu yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti akan melewati yang namanya kematian. Yang membedakannya hanyalah pada kondisi kematiannya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah adalah dambaan setiap muslim. Istilah husnul khatimah terbentuk dari dua kata, al-hasan yang berarti baik dan al-khatam yang berarti makna akhir. Dengan demikian husnul khatimah adalah pengakhiran hidup yang baik dengan ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang serius terkait dengan husnul khatimah. Bahkan ada seorang sahabat namanya Syar bin Khushayb pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, mengenai doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah. Ibunda Ummu Salamah menyebut doa tersebut adalah permintaan yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Abang ini mulakan Allah, dalam kesempatan lain Rasulullah selalu berdoa untuk mohon pengakhiran yang baik. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa jinna min hisid dunya wa adabil akhirah. Yaitu Allah, Rasulullah memohon doa agar segala perbuatan di akhir dari kehidupannya digolongkan termasuk yang baik, artinya dijauhkan dari azabnya dunia dan azabnya akhirat. Karena keutamaan yang besar inilah para ulama berikan teladan tentang usahanya yang begitu keras dalam menggapai husnul khatimah dan tentu berlindung dari husnul khatimah. Misalnya dalam munajatnya, ya selalu bagaimana kemudian dia khawatir terhadap hal-hal yang kemudian dia tidak baik di akhirnya. Abang Bapak dimuliakan Allah, oleh karenanya husnul khatimah ini menjadi sangat penting bagi kita dalam kehidupan yang akan kita jalani. Karena husnul khatimah itu sesuatu yang kalau kita jalani setiap hari, setiap saat, maka harus kita punya tujuan akhirnya, yaitu dengan tujuan yang baik. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus menjaga keislamannya hingga akhir hayat. Karena tadi bahwa Husnul khotimah itu artinya akhir kehidupan yang baik, yaitu meninggal dunia dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, istiqomah, dan mendapat ridha Allah. Husnul khotimah bukan berarti seorang harus meninggal ketika dia sholat, atau membaca Al-Quran, atau pada saat dia tinggal di masjid. Semua itu adalah tanda yang baik, namun hakikat husnul khotimah adalah meninggal dalam keadaan membawa iman dan taubat kepada Allah SWT. Artinya bukan hanya soal tempat, bukan soal waktu, tapi soal bagaimana kondisi terakhirnya seseorang. Meskipun tempat mungkin baik, waktu mungkin baik, tapi yang paling baik adalah bagaimana saat dia meninggal dalam kondisi yang baik pula. Nah, abang ini belakang Allah, pentingnya akhir dalam sebuah kehidupan. Rasulullah bersabda, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Hadis ini mengajarkan bahwa yang paling menentukan adalah bagaimana seorang mengakhiri hidupnya. Ada sebuah kisah, Rasulullah bersabda, sungguhnya ada seorang yang melakukan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan ada orang yang melakukan amalan penghuni neraka menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni surga. Maksudnya seorang tidak boleh merasa aman dari fitnah akhir kehidupan. Yang menjadi ukuran adalah amal penutupnya. Kadang yang kelihatan baik justru malah akhirnya jelek. Dan yang dikira jelek malah sebetulnya dia baik. Nah, mengapa husnul khotimah menjadi impian? Karena yang pertama tentu mendapatkan ridha Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ya ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang kedua, terhindar dari azab kubur. Orang yang wafat dalam keimanan memperoleh kabar gembira dari malaikat. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ala takhafu wa la tahzanu. Wabshiru bil jannah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan surga. Artinya, ketika orang yang beriman, orang yang wafat dalam keimanan, memperoleh kabar gembira dari malaikat. Kemudian yang ketiga masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Artinya, sepanjang manusia itu ingat Allah, sepanjang manusia dalam hidupnya mengenal Allah, tidak ada yang dia sembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian, apa yang dimulakan Allah? Tanda-tanda husnul khatimah. Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda ini bukan syarat mutlak, tapi merupakan kabar gembira. Berdasarkan hadis sahih, di antaranya pertama mengucapkan syahadat ketika meninggal. Rasulullah bersabda, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, ia masuk surga. Kemudian melakukan Allah, oleh karenanya husnul khotimah ini menjadi sesuatu yang harus kita upayakan, kita perjuangkan agar terus dalam keadaan akhir nanti kita menjadi orang yang terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari harapan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, di akhirnya mendapatkan ridho dan itu artinya husnul khotimah. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, silakan dah. Ya, yang mau telpon atau WhatsApp, ya, chat WhatsApp, ditunggu 0812-112-4928. Ustadz, udah ada nih penelpon dari Jember, Ustadz. Kita angkat dulu boleh ya, Ustadz, ya?
2: Ya.
0: Oke, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Mas Orik. Silakan, Mas Orik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ustadz, Bang Wawan dan juga Ustadz Mayit, ya. Begini, Ustadz. Saya pernah membaca sebuah hadis seperti itu. Yang bahwanya Rasulullah mengatakan bahwasanya bukan Rasulullah ya, jadi Jalur Mahfud itu sudah ditulis bahwasanya penghuni suli dan penghuni liga satu di ditetapkan di lo 5 foot seperti itu. Nah, pertanyaan saya seperti ini Ustaz. Yang pertama, apakah hadis itu seperti itu sahih seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang iya, lalu ada kata memang saya ini memang apa ya, tadi kan menjadi penerima masuk neraka seperti itu. Nah, apakah itu apa namanya, ketetapan Allah itu bisa diubah seperti itu dengan mungkin di dunia kita ini terus berusaha untuk apa namanya bertobat dan apa namanya ya mengerjakan seluruh amal perbuatan kita seperti, dan selalu husnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah seperti itu Tad. Dua pertanyaan saya seperti itu Tad. Terima kasih banyak Tad, atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan Ustadz. Silakan Ustadz, dari Mas Orik di Jember.
2: Dua, mohon maaf suaranya nggak jelas ya. Tadi mohon disambung.
0: Iya, Mas Orik tadi, Mas Orik yang bentar kita mencoba untuk terhubung kembali. Mas Orik agak sedikit terputus-putus. Mas Orik yang pertama gimana Mas Orik? Terputus-putus, silakan.
3: Saya pernah kan membaca sebuah hadis.
0: Membaca sebuah hadis
3: tentang tentang sebuah kitab ya, sebuah buku lah. Bahwasanya penduduk negara, penduduk surga dan penduduk neraka itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz.
0: Oh, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz. Oke.
3: Tuh, begitu ya. Okay. Nah, yang pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah hadis tersebut termasuk hadis yang sahih?
0: Oke. Okay. Apakah hadis terus masuk hadis yang sahih?
3: Hadis sahih, ya, ya. Kemudian yang kedua,
0: ketetapan Allah bisa diubah gitu ya.
3: Nah, itu jika memang kita masuk neraka ya, seperti itu ya. Apakah kita nanti bisa masuk neraka seperti itu? Terima kasih.
0: Oke. Okay, baik.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Ustaz, sudah bisa disimak.
2: Ya, ya. Sedikit ya, memang suaranya agak ya, kurang jelas. Yang tadi saya sedikit dengar, yang pertama apakah ada sebuah hadis terkait dengan penduduk neraka yang apakah itu sudah menjadi ketetapan ya gitu ya. Apa yang melakukan Allah dan juga penanya, ada salah satu hadis yang jelas adalah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Ini salah satu hadis yang mungkin terkait dengan pertanyaan tadi. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim sehingga hadisnya sahih. Ada pula hadis yang secara eksplisit menyebut nama-nama penghuni surga dan penghuni neraka. Telah tercatat Rasulullah SAW menunjukkan dua kitab. Lalu bersabda, ini adalah kitab dari Rabb semesta alam di dalamnya terdapat nama-nama penghuni surga dan kitab ini berisi nama-nama penghuni neraka. Jumlah mereka telah ditetapkan, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ketika para sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, i'malu wa syadditu wa qaribu. Beramallah, berusahalah dengan benar, dan dekatilah kebenaran, karena penghuni surga akan diakhiri dengan amalan penghuni surga, dan penghuni neraka akan diakhiri dengan amalan penghuni neraka. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh Muhammad Isa Tirmidzi. Selain itu, terdapat hadis yang berbunyi, innamal amal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Nah, bagaimana memahami ini? Allah telah mengetahui dan menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfudz sebelum penciptaan. Penulisan itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna, bukan berarti Allah memaksa manusia berbuat maksiat atau taat. Manusia tetap memiliki kehendak dan pilihan ikhtiar yang berada di bawah kehendak Allah. Karena itu Rasulullah tetap merintahkan kita untuk beramal, untuk bertaubat dan juga berdoa agar memperoleh husnul khotimah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang takdir menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah dan wajibnya beriman kepada takdir. Tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan amal. Justru seorang diperintahkan untuk beramal karena ia tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan baginya. Karena itulah manusia harus berikhtiar agar semua yang menjadi hal-hal yang ditetapkan akan menjadi baik bagi sisi manusia. Artinya bahwa ketika Allah sudah takdirkan seseorang, Allah memang sudah takdirkan baik buruknya seseorang, tapi manusia tidak tahu. Karena tidak tahu, kemudian manusia punya ranah ikhtiar dalam dunianya, agar kemudian dia tetap menjadi baik, tetap menjadi takdirnya yang Allah tentukan dengan perspektif baiknya, begitu.
0: Oke. Lalu yang kedua Ustadz, apakah ketetapan Allah bisa diubah?
2: Ya, apapun yang dilakukan Allah, ada ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat sunnatullah. Sunnatullah itu artinya suatu ketetapan yang Allah yang semua tidak bisa diubah. Misalnya tentang kematian, tentang jodoh, tentang Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian dari mana dia beredar atas suryanya. Kita tidak boleh, Allah ciptakan kita akan meninggal. Itu artinya sunnatullah, tidak bisa manusia ingkari. Tapi ada yang disebut dengan masyiatullah, sesuatu yang bisa berubah kalau kemudian dengan ikhtiar manusia. Contoh misalnya begini, ketika kita bodoh ingin pintar, ketika kita ingin pintar maka kita harus belajar dulu, ya. Arti itu masyiatullah, sesuatu yang bisa dirubah. Kalau kita ingin kaya, kita harus bekerja. Nah, itu artinya masyiatullah. Tapi yang tidak bisa adalah kita pasti tidak mati. Nah, ini namanya sunnatullah, tidak bisa. Artinya suatu hal yang sudah dipastikan oleh Allah, takdirnya mati jodoh kita, kematian kita. Nah, itu artinya sunnatullah. Tapi yang masih ada ranah yang bisa manusia lakukan sebagai ikhtiar, maka dia berubah. Termasuk adalah bagaimana manusia bisa berdoa agar dia dirubah dari yang kejelekan menjadi yang baik, begitu.
0: Oke, baik. Lanjut lagi ada Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, Uda Wawan juga Pak Ustadz. Apakah cara seseorang meninggal bisa mencerminkan bagaimana hidupnya selama di dunia ini? Lalu bagaimana menurut pandangan Islam tentang orang yang meninggal mendadak? Apakah itu termasuk husnul khatimah? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz.
2: Iya, abang Mpok yang dimulakan Allah, yang tadi sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa seseorang dikatakan husnul khatimah bukan saja soal tempat, bukan soal waktu, bukan soal cara, tapi bagaimana orang itu Allah ridha terhadap kematiannya. Jadi meskipun dia misalnya meninggal secara mendadak atau meninggal secara menurut manusia itu buruk, tapi menurut Allah itu baik, itu hanya Allah yang tahu. Dan itu menjadi husnul khatimah. Contoh misalnya orang tiba-tiba dia meninggal dalam kecelakaan misalnya. Nah, kecelakaan mungkin menurut manusia itu buruk. Tapi kalau kemudian itu ada sebab musabab yang kemudian Allah ridha, maka dia menjadi husnul khatimah. Bukan karena kecelakaannya, tapi karena dia adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Kan kita tidak tahu apa penyebab kecelakaan itu. Atau misalnya jalan yang rusak, atau yang waktu terjadi. Tapi bukan otomatis dia menjadi tanda-tanda keburukan. Tapi hanya Allah lah yang maha mengetahui bahwa apa yang dihitung adalah perbuatan manusianya. Artinya setiap langkah seseorang, kalau kemudian dia bukan karena maksiat, bukan karena dia menyekutukan Allah, bahkan kemudian bepergiannya dia menjadi bepergian dengan tujuan yang baik, itu menjadi tanda bahwa itu adalah husnul khatimah. Karena Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajalum la yasta'iruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia, yang umat punya ajal, apabila ajalnya telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Artinya bahwa kematian seorang itu Allah sudah mengizinkan, Allah sudah mentakdirkan bagaimanapun caranya, di tempat apapun, dengan cara apapun. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang itu di akhir hayatnya dalam kondisi dia beriman dan istiqomah. Begitu.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, di ujung line telepon sudah terhubung bersama Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani.
4: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Siap, langsung Bu Ani.
4: Ini saya mau nanya, masalah agama semua sudah dijalanin lagi apa sedekah apa ya? Apakah itu suatu jaminan untuk masuk ke surga? Itu aja Pak.
0: Oke.
4: Bang Wawan, makasih.
0: Sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu sudah dijalanin. Ya apa sedekah, sholat, apapun itu, apakah itu sudah dijamin masuk surga?
2: Ya Abang Bo yang dimulakan Allah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu punya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang muslim sudah menjalankan apa yang dia perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, maka itu termasuk seorang muslim yang taat, seorang muslim yang ahli ibadah. Nah, ketika Allah sudah menjanjikan, tentu Allah tidak akan mengingkarinya, bahwa Allah pasti akan memenuhi semua janji yang Allah berikan sebagai zat yang maha kuasa, yang maha adil. Setiap langkah, setiap perbuatan manusia, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan balasannya. Soal bagaimana seberapa dan bagaimana, itu hanya Allah yang tahu. Nanti pada saat manusia akan ditimbang amal buruknya. Kalau amal buruknya baik dan banyak, lebih banyak daripada keburukannya, tentu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kemudian lebih banyak keburukannya, dia akan dihisab dulu, kemudian akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk surga. Artinya, setiap amal perbuatan manusia, yakinlah bahwa Allah akan membalasnya. Baik balasan yang baik karena kebaikan amalnya, maupun Allah akan balas dengan keburukan karena dia melanggar perintah Allah.
0: Begitu. Okay. Baik. Ustadz, mungkin di akhir obrolan hikmah pagi kita kali ini, agar kita bisa lebih mengerucutkan, agar supaya kita insya Allah suatu saat kita husnul khotimah, apa yang perlu kita pegang? Silakan Ustadz.
2: Ya Abang Pok yang dimuliakan Allah, kematian adalah kepastian. Dengan waktu, tempat, dan cara kematian merupakan rahasia serta ketetapan Allah. Tidak seorang pun mampu menghindarinya atau memajukannya. Allah telah menuliskan seluruh takdir lauhil mahfud, termasuk ajal setiap manusia dan siapa yang pada akhirnya menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Namun ketetapan itu didasarkan pada ilmu Allah yang sempurna, bukan berarti Allah maksa manusia berbuat baik atau buruk. Karena itu kita tetap diperintahkan untuk beriman, untuk beramal soleh dan menjauhi maksiat. Oleh karena itu, cara seorang meninggalkan bukan ukuran usul khatimah atau usul khatimah. Ada orang yang wafat saat tidur karena sakit, karena kecelakaan, atau meninggal mendadak. Semua itu adalah takdir Allah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah keimanan dan amal penutupnya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam sebuah hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal datang, maka tidak ada alasan untuk menunda taubat. Jangan berkata nanti kalau sudah tua saya akan berubah. Banyak orang yang tidak sempat mencapai usia tua. Sebaliknya ada yang meninggal dalam usia muda dengan bawa amal soleh. Husnul khatimah bukanlah keberuntungan yang datang tiba-tiba, tapi buah dari kehidupan yang dipenuhi. Kita beriman kepada Allah, artinya kita bertauhid, kemudian istiqomah, kemudian kita taubat ibadah, punya akhlak mulia dan doa yang terus-menerus agar Allah meneguhkan hati hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, husnul khatimah menjadi dambaan setiap orang. Begitu.
0: Masya Allah, baik. Abang Po, terima kasih nih untuk Ustadz Hanur Hayin Mohdlor LCME. Makasih Ustadz ya. Walaupun kita jarang ketemu di udara maupun di secara tatap muka, insya Allah suatu saat ya Ustadz.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Sehat selalu buat Ustadz dan keluarga.
2: Amin.
0: Syukran Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Fussilat ayat 35 dan 36.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat

Abang Po, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta ikut berpartisipasi pada Festival Urban Farming 2026 yang diadain Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Creative Festival pada Sabtu lalu di Istora Senayan. Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BB POM DKI Jakarta, Evi Citra Prianti nyampein bahwa festival itu yang diikuti lebih dari 80 peserta dari lintas sektor, akademisi dan pelaku usaha itu dirancang sebagai ruang kolaborasi dan edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Dalam event tersebut, menghadirkan layanan konsultasi dan informasi obat dan makanan serta pengujian terhadap pangan yang dijajaki.

Dan bagi rombongan wisatawan Indonesia diperpanjang hingga 31 Desember 2026 setelah sebelumnya kebijakan itu hanya berlaku hingga akhir Juni lalu. Selain warga negara Indonesia, kebijakan tersebut juga berlaku pada 5 negara lainnya yaitu Kamboja, China, India, Filipina, serta Vietnam. Dikutip dari Yonhap News Agency, rombongan wisatawan Indonesia wajib kudu terdiri dari 3 orang atau yang lebih untuk mendapatkan akses bebas visa selama 15 hari. Dengan demikian, wisatawan nasional kagak perlu membayar biaya permohonan visa sebesar $15 atau sekitar Rp269.000. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pro 4FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Hai, ayo Bang Wawan, Derman Ismail di mari. Ayo kagak sendiri, ada teman-teman kita yang udah siap untuk temenin Abang Po ya di kesempatan kita kali ini ya. Nah, hari Senin 9 Juli 2026 ya, yang pastinya akan menemani dengan segala sesuatunya di 6 Juli 2026. Yang pastinya ada Bang ada Bang Doni, ada Bang Dino, ada Bang siapa lagi? Banyak dah teman-teman pemancar Cimanggis juga. Pemancar aja. Ya Allah, biasanya nih hari Senin ada Bang Arif ya. Lah kok Bang Wawan? Iya, enggak apa-apa ya. Untuk Senin ini aja ya, kagak apa-apa ya. Jangan marah dah ya. Jangan cemas. Nah, kenapa mesti cemas? Karena di pagi hari ini kita ngomongin, ngebahas perihal temanya adalah ya, Abang Po Encang Cingnya Babe, pernah kagak cemas akan sesuatu hal? Bagaimana solusi ngilangin rasa cemas? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya ya, sampai dengan jam 9 aja nih ya. 0213504510 atau 0 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa password ya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gak cemas tuh. Oke, okay. Udah ada Kakung Jo di Lamadau. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Pagi Kakung Jo.
1: Dengarnya alias tumben ini.
0: Kenapa?
1: Dengarnya alias tumben.
0: Iya, gak apa-apa sekali-sekali.
1: Bang, tadi ada WM masuk kan. Biasanya Bang Wawan, kalau gak Bang Noel kan begitu.
0: Gitu ya.
1: Kita lihat idenya kan statusnya Bang Wawan.
0: Bang Wawan, Masya Allah.
1: Dengar-dengar dari tadi kok gak ada masuk-masuk Bang Wawan nih. Pas berita juga gak berita-berita ini kan begitu.
0: Ya Allah. Tapi alhamdulillah gak apa-apa ya, Senin pagi ya sekali-sekali ya.
1: Iya,
0: Pak. Kakung Jo, mohon izin untuk pasportnya, silakan.
1: Iya. Perempat FM, saya dari Jakarta. Gak cemas tuh.
0: Oke, okay. Berbicara masalah tema kita kali ini, mungkin singkat saja kaitannya dengan cemas. Pernah gak sih Kakung Jo cemas akan sesuatu hal? Terus adakah solusi yang bisa ngilangi rasa cemas versi Kakung Jo?
1: Karena cemas itu jujur Bang ya, Kakung ini termasuk yang pengidap lemah jantung ya Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau yang lemah jantung itu mudah cemas gitu loh. Jadi kadang-kadang kita keinget apa, terus gak cepat-cepat kecapek gitu ya. Pengen gak kecapek itu loh.
0: Iya.
1: Nah, seperti yang kita ingat sama si A di sana namanya siapa ya. Itu lama. Nah itu cepat cemas Bang.
0: Gitu. Gimana solusinya Kakung Jo? Agar setidaknya gini deh, Kakung Jo meminimalisir kaitannya dengan cemas itu sendiri. Ada formula jitu nggak dari Kakung Jo?
1: Maksudnya strategi gitu ya?
0: Betul.
1: Iya sebetulnya ada Bang, oleh karena aku udah terbiasa ya. Kakung ini cemas sih bukan karena. Jadi gini Bang, jolak di pikiran itu macam-macam Bang, ada
0: kalut aja ya gitu dalam otak ya.
1: Iya kalut, betul Bang, kalut, cemas, panik, takut itu campur aduk. Bahkan kemarin banget. Kemarin malam ini malam minggu emang sini ya di malam Sabtu Bang, itu betul-betul aku cemas Bang.
0: Masya Allah.
1: Betul Bang. Itu seperti gini Bang, maaf ya, bukan nggak percaya nggak percaya, sepertinya kaku tidak diganggu gitu loh Bang, tidak diganggu pikiran kaku sama sesuatu ya.
0: Gitu.
1: Bukan kita setujuan ya.
0: Iya.
1: Jadi kaku sempat panik, panas, dingin, menggigil, jadi selimut yang aku pakai kaku lepas, jadi kupluk yang aku pakai
0: serba salah ya kaku Jo ya.
1: Iya Bang, nah, betul-betul udah gak merasa gak nyaman Bang, betul-betul gak nyaman.
0: Kalau misalkan jadi itu yang Kakung Jo sudah mencari pertolongan mungkin kepada orang pintar dalam artian ustadz seperti itu?
1: Belum Bang, belum. Sama ini belum Bang. Cuma ya waktu itu sempat ramai kita panik Bang aja. Ya satu-satunya tempat Kakung mengadu bersama kan tempat Uti kan.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Ya walaupun yang kita tahu lah Allah tempat satu kita mengadu kan begitu.
0: Betul-betul.
1: Tapi kan beda Bang, beda, kan.
0: Ya.
1: Kalau dengan orang dan Allah kan lain lagi Bang ya. Kadang kita kan.
0: Iya.
1: Dan nyaman Allah kan gak bisa menjawab seperti kita. Iya kan gak mungkin ya.
0: Setidaknya
1: beda dengan manusia.
0: Kakung sudah share kepada istri tercinta dan yang pasti kepada Allah kali ya, sama Tuhan ya.
1: Iya. Kakung udah bilang awal-awal sih, Kakung ini beberapa hari ini mimpi malam mimpinya kok buruk-buruk ya. Sepertinya ada orang si A si B ini kok membayangin gitu loh. Yang beliau ini udah almarhum Bang. gitu loh. Siap, siap, dia bukan saudara, bukan ya, bukan saudara, bukan apa. Terus ada lagi nih, ada janda ya, janda tua juga yang sering kemari, bang, kan sering kemari, namanya kan namanya janda, kita terbiasa seperti keluarga sendiri kan. Sini di sini pun berani minta sama orang kan biasa lah ya. Namanya kita nggak ngasih, kan kata kita nggak ngasih pun dia berani. Itu nggak apa-apa kan. Kalau kita ada kita ngasih, nggak ada pun kita jangan enak.
0: Jadi saat ini Kak Unjo berupaya ya agar supaya kecemasan itu bisa diminimalisir,
1: iya, Kak Unjo ya. Mencari formula, makanya kan punya teman-teman baik nih ya. Ya walaupun bukan teman sejati tapi teman akrab. Ini tempat melebihi saudara, Bang ya. Lebih saudara, dia lebih perhatian gitu loh,
0: lebih
1: Bang,
0: daripada saudara apa Kak Unjo ya.
1: Sendiri. Jadi malam-malam Bang sekitar jam 23:30 kan, kan terbangun tuh Bang. Biasanya kan jam 1 jangan buat terbangun, habis itu gak bisa tidur, pusing, bayangan macam-macam, bayangan macam-macam itu datang. Terus ngumpulin teman Akung itu, yang biasanya kalau siang kan angin tuh, kulit sinyal itu. Malam-malam waktu gak salah jam 11.20 yang gak salah ya. Dia ini Akung telepon, langsung diangkat.
0: Alhamdulillah. Pokoknya orang tersebut bisa meminimalisir ketenangan Kakung ya. Baik.
1: Betul Bang, jadi sempat tanya, karena banyak kan Kamat itu ya, Kamat. Ya ini waktu itu dia ini memang anak nakal Bang, tapi sebanyak ikut kerja ke Akun dulu kan, jadi orang baik. Bahkan sekarang sukses, mungkin kan karena oleh karena utang budi kebaikan ke Akun dulu kan, ya ke Akun sih gak ngarep-ngarep. Tapi Bang anak ini agak ada yang lain Bang, pengertian
0: gitu, betul. Menjadi menerima atau mendengarkan keluh kesah Kakung, good listeners gitu ya Kakung.
1: Iya, baik. Bahkan dia ini sering kemari ya, bahkan dia sedikit sering kemari ya, nengok Kakung, bawa orang pinter lah ya. Jangan kita usaha ya Bang.
0: Iya, betul sekali. Kita usaha.
1: Baik. Terus kemari, iya. Terus dia bilang gini lagi, Mas, katakan dia bilang ke Kakung kan, Mas. Mas maaf ya, belum ada kesempatan untuk main ke situ. Nanti rencana ada orang yang mau main ke situ kan, begitu. Berarti ada orang,
0: ada perbantuan ya Kakung ya. Baik. Kakung Jo, sudah ada sapaan dari Ibu Andi di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo. Sehat selalu, semangat ya Kakung Jo. Berikutnya ada
1: ya, Bu Ani, makasih buat doanya, insyaallah semangat Bu Ani.
0: Ada
1: Bu Ani
0: juga,
1: Ibu Ani sehat selalu.
0: Ada Bang Gilang di Karawang. Sehat selalu Kakung Jo. Cemas itu bukan yang angkat orang suka beli buat nikahan. Yuk kita beli cincin kecemas emas ya.
1: Itu cincin emas Bang Gilang. Bang Gilang. Cemas sebetulnya enak ini Bang.
0: Siap. Baik. Lanjut lagi.
1: Enak malah harganya.
0: Ada lagi Mas Orik. Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Sugeng Enjang Kakung Jo. Kalau piyambak yakin yen jenengan tansah sangat wonten solusi kecemasan wonten griyane jenengan. Gitu.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Orik yang di Jember ya. Baik. Makasih insyaallah Bang Orik cuma atas petunjuk dari Allah kan itu.
0: Berikutnya
1: Allah Taala bukan siapa-siapa. Tentu. Makasih Bang Orik.
0: Ibu Dindin Darmi, Pak pagi Kakung Jo. Salam sehat selalu. Berikutnya
1: ya Bu Dini Darmi, makasih terus semangat Bu
0: Dini
1: Darmi. Lagi kita saja dukung ya Bu Darmi, bagi teman-teman
0: semuanya. Baik, Pak Iwan Santoso di Kemayoran, Sugeng Enjang Kakung Jo, Pak Padawaras Bedigas Mbok. Kalimantan ada panas suara Kakung Jo.
1: Alhamdulillah teman-teman ini betul panas adem yang ini. Paman ini baru matahari timbul ini Bang, kayaknya baru apa, baru pajar ini sini. Makasih buat Kang apa, Kang Iwan ya. Kang Iwan Dogado ya.
0: Kakung Jo, mungkin singkat saja untuk mau kirim salam ya. Kita
1: ini buat Bu Yanti sama Pak Mukiman ya, yang ada di Solo sana. Buat beliau berdua tetap semangat, sehat selalu. Kemudian Pak Trianto juga yang di Cawang Sari. Kemudian Bang Haris, semangat Bang Haris. Saya ini sering teleponnya sama Bang Haris juga. Kemudian buat Bu Ani, semangat Bu Ani. Bu Dindi, Bang Ali Topan, Bu Umi juga tadi ya, ke Yanti. Terus buat yang lain-lain Bang, mohon maaf yang kesenggol ya. Oh ini yang belum merapat, cepat merapat, kita ramaikan acara Bang Aman kan. Ini sambil nonton ini Bang, nelpon sambil nonton acara ini, Argentina sama Mesir ini.
0: Apa tuh?
1: Ini sepak bola Argentina
0: sama Mesir hari ini. Udah berapa Kak Kong?
1: Baru mulai, tadi Norwegia sama berhasil ya. Berhasil dikandaskan dengan poin 2-1.
0: Baik deh, siap deh. Kak Kong Jo, apapun itu. Baik, apapun itu tetap semangat, yakin ada yang Maha Kuasa.
1: Intinya gini Bang, kita intinya gini kan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk merangkai cerita hari ini dan sebaik mungkin kan begitu. Jangan lupa tetap bersyukur apapun kondisinya begitu kan ya. Ya teman-teman tetap semangat, maupun yang berobat. Semoga diberikan kesehatan panjang umur. Yuk kita saling dukung walaupun hanya lewat udara kan begitu.
0: Siap, Kakung Jo.
1: Minimal saya goceng aja lah.
0: Siap, baik. Kakung Jo, sehat selalu. Jangan lupa sarapan ya.
1: Iya, Bang. Ya ini belum, Bang.
0: Iya.
1: Belum apa. Ya, nanti jam 8 biasanya.
0: Salam buat Tuti ya, Kakung Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo di Lamandau. Sudah ada penelpon melalui telepon biasa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Wawan.
0: Pagi juga, baik, alhamdulillah. Bang Wardi, pasportnya dulu serta pantunnya, Bang Wardi.
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Banyak seiranya.
0: Oke, bagi, enggak apa-apa kalau belum.
2: Anak perempat yang di Jakarta, enggak cemas kok.
0: Enggak cemas kok, oke, baik. Ada pantun? Cakep.
2: Ada.
0: Oke, silakan.
2: Bubur susu semen yang dimakan.
0: Cakep.
2: Sebelum dimakan jangan pakai emas. Teman-teman, temanya sangat menarik, temanya adalah cemas.
0: Cemas, oke, okay, baik. Kalau Bang Wardi sendiri pernah cemas akan sesuatu hal?
2: Ya, pernah Bang, 7 hari yang lalu.
0: Kenapa tuh?
2: Di sini singkat saja Bang ya.
0: Siap.
2: Soalnya ayah kemarin tuh disuruh renang sama pupu ayah. Cuman saya tuh ada riwayat epilepsi. Jadi saya bingung, boleh nggak ya? Saya kan belum kompromi sama dokter saya. Itu jujur cemas banget Bang, sampai sekarang nih nggak ada, belum terpecahkan. Jadi ya saya bilang saya serahkan aja deh sama yang di atas, kalau ada rezekinya pasti dia jalannya kok. Itu aja sih Bang.
0: Gitu, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu dia, ya mudah-mudahan tetap semangat selalu. Kecemasan akan dirubah menjadi suatu hal yang baik buat Bang Wardi ya.
2: Ya, semoga bisa terpecahkan lah nanti.
0: Amin. Bang Wardi udah sarapan? Ya. SOP apa itu?
2: SOP dulu deh Bang.
0: SOP dulu. Oke, baik. Bang Wardi mau kirim salam dikit buat siapa mungkin?
2: Iya, dikit aja mungkin buat Bang Wawan.
0: Nah, ini ada lagi nih Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wardi, macam mana suasana pagi nih di Kuburaya? Oh iya, kalau boleh saya tahu Bang Wardi usia berapa? Katanya begitu.
2: Usia 39.
0: 39, suara 20 ya.
2: Oh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum pagi Bang Wardi. Apa kabar? Sehat selalu. Gitu.
2: Sehat selalu Mbak Ani. Kebetulan Kuburaya hari ini diguyur hujan.
0: Diguyur hujan ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Bu Dindin Darmi, pagi Bang Wardi. Salam sehat selalu.
2: Ya Bu Dindin, sehat selalu juga.
0: Amin, baik. Oke, itu aja Bang Wardi.
2: Itu aja sih Bang Wawan ya.
0: Siap, 86, 87.
2: Makasih Bang Wawan.
0: Sama-sama, tetap sehat selalu, semangat selalu, jangan cemas. Alright.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya. Ayo bacain dulu untuk yang telepon melalui WhatsApp. Sebentar ya. Oke, ada TFI di Ciongas Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, Wilejeng Dinten Senin Bang Wawan. Panjang umur, sehat walafiat. Semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, terima kasih. TFI juga demikian ya. Gak cemas tuh katanya. Merasa cemas bila ada janji. Janji bayar SPP anak, janji setor kerjaan di waktu yang susah ditentukan, janji hadir suatu acara. Sebagai pengguna angkutan umum, harus memperhitungkan waktu keberangkatan dan situasi di jalan raya juga. Minimal berangkat 1 jam sebelum jadwal acara. Selebihnya banyak berdoa dan berpikir positif, serta berikhtiar juga agar selalu ada rezeki materi untuk cukupi semua kebutuhan. Agar yang punya hutang pada saya segera bayar. Amin, didoain ya. Terima kasih Bang Wawan, selamat tugas menghadirkan keceriaan. Terima kasih, thank you very much teh-teh ya. Abis itu ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi perempat suara budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan dan semoga selalu sehat panjang umur. Amin, lancar rezekinya. Cemas kecemasan itu terjadi akibat diri kita yang kurang siap dalam menghadapi masalah kehidupan. Namun jika kita punya rasa keimanan yang tinggi, maka rasa kecemasan itu bisa kita minimalisir. Itulah pendapat saya. Terima kasih Pak Iwan Santoso, CEO Gado Gado. Alright, berikutnya ada Pak Lutfi. Sebentar ya Pak Tupar. Pak Lutfi. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Enggak cemas tuh. Semoga semua orang pasti akan mengalami cemas dan hal ini tidak bisa kita hindari. Solusinya kita harus bisa kelola cemas dengan harapan meminimalkan masalah, jangan sampai ada masalah baru, tapi lebih bagaimana mencari solusinya. Demikian Bang Wawan. Makasih Pak Lutfi. Oke, siap, sudah siap-siap untuk kebersamaan kita kali ini dari Yogyakarta. Ada Pak Tupar. Assalamualaikum Pak Tupar, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Authentic, alright, terima kasih. Oke, Pak Tupar.
3: Ada pantun mengatakan.
0: Apa itu?
3: Makan bakwan di pasar Senen.
0: Cakep.
3: Ketemu Bang Wawan di hari Senin.
0: Ya, buat nopo-nopo ya, kagak nape.
3: Oh iya, ada lagi ini pantunnya.
0: Siap,
3: ya.
0: Boleh.
3: Memakan kelapa dicampur ketan.
0: Cakep, enak bener dah tuh.
3: Ada apa kok cuman sampai jam 9 Bang Wawan?
0: Kan jam 9 lewat 15 ada itu obrolan. Itu komunitas ya. Yeah.
3: Oh iya.
0: Ikutan lagi ya, ntar ya.
3: Iya.
0: Lupa itu kagak ingat emang.
3: Ya maklum karena sudah ini faktor
0: kurang konsen nah, dikit nggak apa-apa ya.
3: Iya.
0: Baik,
3: iya,
0: Pak Tupar, pasportnya silakan.
3: Oh iya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa tadi? Cemas?
0: Gak cemas tuh, gitu dong.
3: Gak cemas tuh.
0: Oke. Bicara masalah cemas, pasti Pak Tupar pernah mengalaminya, walaupun prosentasenya kita berbeda-beda ya. Pandangan Pak Tupar?
3: Ya, tentu saja kita sebagai manusia yang merasakan kehidupan ya, tentunya kecemasan itu sekecil apapun pasti ada, Bang. Jadi ketika kita belum bisa mengcover apa yang ada di depan kita, misalkan pembayaran SPP yang kita belum pegang dana, terus gimana, ternyata besok pagi ada solusinya gitu Bang Wawan. Jadi tentu saja kecemasan itu selalu menghiasi Bang, tapi ya setelah bisa tercover ya alhamdulillah gitu Bang Wawan. Iya.
0: Itulah ya, kalau kita udah tercover, rasa percaya diri itu tinggi banget ya. Tapi ada trik gitu nggak sih agar Pak Tupar sendiri bisa meminimalisir akan halnya kecemasan?
3: Kalau saya jalan pintasnya satu aja Bang, pakai musik Bang. Kita dengerin musik yang nuansanya itu instrumen Bang. Jadi sambil merenung atau rebahan kita dengerin musik, tapi bukan semata-mata kita dengerin sambil mikir langkah apa yang harus kita lakukan untuk besok itu Bang. Terciptalah nanti satu gagasan atau pemikiran, oh berarti besok gini, oh besok harus nembusin ini, ngutang dulu nanti dikembalikan gitu. Akhirnya dapat jalan seperti itu Bang.
0: Okay, seperti
3: dari
0: itu, ya.
3: Dari inspirasi yang ditimbulkan musik tadi, kita bisa cepet berpikirnya cepet Bang.
0: Okay.
3: Mengambil tindakan atau keputusan.
0: Ada bantuan dari musik untuk meminimalisir, meredakan rasa kecemasan itu sendiri ya?
3: Iya, misalkan dari gitaro atau dari Kenichi itu kan musik-musik yang enak itu Bang.
0: Gitu ya. Siap, baik. Pak Tupar, ada sapa salam dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Pak Tupar, mantap pantunnya, sehat dan bahagia selalu, lupakan kecemasan nih Pak.
3: Amin. Okay. Amin Pak Lutfi ya, sehat selalu Pak Lutfi.
0: Next CEO Gado-Gado, Pak Iwan Santoso. Pagi Pak Tupar, sehat selalu ya.
3: Pagi sehat selalu Pak Iwan, jangan pernah pales ya. Sehat selalu.
0: Dari Mas Orik di Jember, assalamualaikum, sugeng enjang Pak Tupar, matur sembah nuwun.
3: Sugeng enjang,
0: Jogja tetap istimewa nggih. Sakniki ya, kula
3: kemarin malam.
0: Sakniki kula sampun wonten Semarang katanya. Wih, mantep, keren.
3: Iya, kemarin malam kan beliaunya nginep di Jogja terus teleponan sama saya kemarin Mas Orik tuh ya.
0: Masyaallah. Terus ada sapa Anda juga dari Mas Bayu di Cibubur. Pagi Pak Tupar, sehat selalu untuk Anda katanya.
3: Sehat Mas selalu. Yuk masuk Mas Bayu.
0: Iya, kata beliau nanti siap-siap abis lagu. Bang Gilang di Karawang, pagi Pak Tupar. Saya yakin Pak Tupar suka sama ikan cemas. Hehe, apalagi kalau cemasnya dipepes.
3: Iya
0: ikan
3: dong.
0: Emas iya ya. Oke, okay. Bisa aja. Enggak apa-apa, biar kece- kecemasan itu akan kita redam dengan suatu kebahagiaan seperti halnya celotehan-celotehan dari Bang Gilang, biar lebih semangat gitu ya.
3: Oke. Betul Bang.
0: Terus ada TFI Cemas Bogor, Masya Allah Pak Tupar gak cemas tuh kalau harus bikin pantun dadakan bersama bestie otentiknya. Ahai gitu. Alright.
3: TFI, terima kasih juga TFI, sehat selalu.
0: Amin. Bu Ani di Depok, pagi Pak Tupar, tetap semangat.
3: Pagi Bu Ani, sehat selalu Bu Ani.
0: Oke. Okay,
3: jangan lupa sarapan paginya. Amin. Ya.
0: Lanjut lagi dari Kakung Jo di Lamandau, pagi Pak Tupar, salam sehat selalu dan tetap semangat, Je.
3: Pagi juga Kakung Jo, semangat selalu. Okay. Sarapannya jangan lupa.
0: Siap. Oke. Okay. Baik. Di sini kita saling meredakan, saling memberikan semangat agar supaya kecemasan itu bisa tersisihkan. Gitu Pak Tupar ya.
3: Iya.
0: Alright. Baik deh. Terima kasih Pak Tupar. Mau kirim salam sedikit aja buat siapa?
3: Iya, sedikit aja. Karena sedikit aja ya buat semuanya saja.
0: Semua aja
3: buat
0: ya.
3: Enggak apa-apa ya. Merapat, yuk merapat.
0: Siap terus. Dah.
3: Buat rekan-rekan yang ada di Perumpat tak terkecuali, khususnya buat Bang Wawan, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
0: Bentar, ada Bu Sri Haryati di Ciledug. Ada Dokat di Belawan Solo, ada Pak Tukar dan Bang Wawan di radio katanya. Widih, Bu Sri keren. Ya kan istilahnya nih interaksi gayung bersambut, cakep. Terus Pak Lutfi di Tajur Halang, kalau cemas main saja ke rumahnya TEP di Ciomas, WKWKWK. Oke, baik Pak Tupar. Siap, sehat selalu ya Pak Tupar.
3: Oke, oke, oke. Oke. Terima kasih. Otentiknya seruputan
0: apa? Oh iya dong, apa double dah.
3: Oke.
0: Iya. Yeah. Udah cakep dah tuh. Biar semangat lagi. Wih, mantep. Terima kasih Pak Tupar. Matur nuwun, Ge.
3: Iya, Bang. Nggih, nggih, sami-sami, Bang.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Farnesi, Yelini.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini nih, bersama ayah Bang Wawan Dimari. Yang pasti bagaimana kita di sini mencari solusi agar kecemasan itu bisa hilang ya, setidaknya kita minimalisir. Udah ada melalui telepon WhatsApp, telepon biasa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kompak jadi malu, maafin
1: banget. Gak apa-apa, dimaafin. Oke, pasportnya dulu Mas Bayu.
2: Kompak FM, suara budaya Jakarta. Gak cemas kok.
1: Gak cemas kok, iya deh. Wish, kalau bicara nih masalah cemas, sehebat kita ya Mas Bayu ya, pastikan kita manusia juga ya, nobody perfect. Nah kalau Mas Bayu sendiri ada jurus gitu gak sih agar supaya kecemasan itu dihempaskan, setidaknya disisihkan dalam kehidupan Mas Bayu?
2: Bang, dikit biar sama server gitu. Yang contoh yang pagi ini, yang mau dianggap cemas itu cemas di hari-hari yang kayak apa sih? Yang Bang Wan punya contoh aja.
1: Cemas universal deh, misal aduh ya ampun cemas banget ya ampun, udah tanggal segini gue belum bayar utang nih, aduh gimana ya, gue belum ada duit lagi nih, contoh aduh gimana ya ampun kok ini sakit gak sembuh-sembuh. Hal universal aja deh.
2: Universal. Oh itu bukan miss ya, saya kira mau ngikutin yang miss.
1: Ente, alah kalau ente kan hari kerja. Kalau ente kan Miss Universe, Mister Universe, masa Mister Misters?
2: Ya, mohon maaf ya, keterlambatan ini bangunan. Oke, kalau yang gitu-gitu, ini nggak suka sebenarnya dari dulu, dari remaja itu nggak suka sama yang urusan cemas gitu. Jadi malah tekanan batin. Jadi kalau ayek koreksi, mungkin setiap orang punya gaya masing-masing ya, jadi mau dicontek nggak dicontek nggak masalah. Usahakan tidak sampai timbul kecemasan kalau ya gitu, dan nyaman sampai sekarang, dan udah bisa diketuk tularin ke yang muda-muda sama yang junior-junior gitu. Jadi maksudnya tadi kalau misalnya urusan tanggal gitu ya, kita udah harus siapin punya bahasanya ya, punya backup, kalau Bang Wan istilah gitu, punya backup sebelumnya, sehingga untuk sampai cemas itu menjadi lebih diminimalisir gitu loh Bang. Kecuali eksternal pihak ketiga ya, misalnya kita udah siapin semua, kita nunggu dia datang apa enggak nih, padahal dia yang bawa duitnya mau bayar gitu kan. Maaf-maaf kalau yang sekedar untuk beli kerupuk, gak apa-apa deh, ayo talangin dulu. Itu kan daripada nanti orang, maksud gini kan, jangan diketawain dulu Bang. Dia masa beli kerupuknya itu dua kapling, jadi dia mau bikin pabriknya lah. Kan ayo jadi lebih bingung ya.
1: Ente daya-daya dua kapling.
2: Jaya aja sih, jaya banget. Nah, itu masalahnya gini Bang Wan. Kadang-kadang kalau kita yang tadi mau beli biji dari satu kaleng kerupuk itu, kita nggak kabar keburu abangnya pergi. Kan jadi suka, ya misalnya, atau rujak deh yang gampang. Ya kalau nggak ditangani dulu, keburu ini dia datang apa enggak ya, masalahnya dia mau bayar apa enggak ya. Ini belum ada eranya transfer ya. Jadi dia nggak, kalau yang fair kan, kalau just tip itu ya bayar dulu, titip dulu baru kita beliin. Bukannya sama saudara, nitip dulu semuanya, satu kampung nitip, nah kitanya yang pakai duitnya. Itu kan kesian juga ya, ini bukan curhat. Bukan curhat ya. Tapi real. Nah jadinya kayak gitu, jadinya ayo usahain apapun, ini enggak hanya berbau materi ya, tapi artinya juga yang lain-lain tuh, usahakan dari diri internal, lingkungan terdekat itu diusahakan ada backup-annya dulu, sehingga kemungkinan jadi cemas itu kecil, kalaupun ada angkanya skalanya kecil gitu loh Bang. Karena enggak nyaman kalau yang kita cemaskan kemudian kejadian itu kan, aduh kenapa tadi enggak gini, atau maksudnya aduh kenapa si anak kecil tadi kita enggak bilangin, jangan situ ya, akhirnya kan kepleset. Walaupun gotnya nggak dalam, tapi kan nanti harus cuci kaki dulu. Nah, kita ingetin di awal. Kan agak cemas tuh, nanti main-main gitu, nggak ada pagar pegangan, dia bahayain, licin kan gitu ya. Jadi berusaha menghindari sebelum kejadian.
1: Oke,
2: jadi kalaupun setelah kita, setelah punya backup
1: setidaknya gini,
2: beberapa,
1: mungkin kali supaya tidak ada penyesalan, mungkin pemikiran harus kudu dipahami, agar supaya, gue jangan sampai ini gue jatuh ke lubang yang sama, gue harus begini, begitu. Jadi ada pemahaman agar kecemasan itu kagak hadir.
2: Prepare persiapan
1: gitu ya.
2: di awal, karena kalau udah kena dicemasnya dan kemudian kejadian, lebih sedih, apalagi kalau kita tahu, sebenarnya kita tahu tadi kita bisa backupin prepare dari awal sehingga itu nggak sampai kejadian, baik untuk diri sendiri maupun untuk yang ada di luar badan kita gitu.
1: Kan tapi, kita tahu, tapi kadang kenapa, gini kenapa? Orang merasa ah udah santai aja, ah udah sih nggak usah. Orang yang ada yang cuek, mungkin secuek-cueknya nah, orang gimana tuh, Mas Bayu menanggapi?
2: Bang Wan, bagian Abang Po, bagian yang urusan itu, kalau tipikal yang kesannya nggak mau ribet, kalau saya akuin nggak apa-apa saya ribet, tapi itu udah menjadi hari-hari yang SOP, itu bukan SOP-nya Bang siapa tadi yang diuyup pagi-pagi?
1: Bang Wardi.
2: Nah mau dong Bang Wardi. Nah itu tidak apa-apa kalau mereka yang bersangkutan lebih ah nggak usah ribet amat biarin aja, tapi dia nggak cemas. Artinya memang ada orang kan gaya-gaya yang nggak cemas nggak apa-apa, ya udah lakukan aja udah kejadian. Padahal kalau kita ngeliatnya lah tadi kok dilakukan gitu kan nggak sampai kejadian gitu kan, tapi karena dia gayanya begitu. Yang agak kesian tuh gini, tipikalnya orangnya memang cemasan tapi nggak prepare, itu ya kan artinya kan di bagian ininya aksi reaksi gitu loh, kena resikonya nggak mau tapi persiapannya nggak ada, nah itu nggak asik, kesian dianya.
1: Benar-benar.
2: Tapi kalau tipikal memang nggak apa-apa Bang, kami siap kok ngapain aja berantakan juga nggak apa-apa, hidup di tengah keberantakan nggak apa-apa, karena memang dunianya kalau kita ajakin benar juga pelan-pelan nggak apa-apa kalau dia. Kalau
1: mungkin dia bilang nggak apa-apa dalam artian oh gue bisa struggle kok, dalam artian gue bisa kuat even
2: asal ada jangan kecemasan. Nanti kalau ada kejadian itu Anda guling-guling di tanah kemudian sedih banget gitu, curhatnya
1: jadi cuma di depan
2: bisa
1: aja kayaknya kuat tetapi di belakang
2: itu
1: kayaknya lembek,
2: membohongi gitu diri sendiri kesian. Kita bantu aja, kita oles pelan-pelan pakai minyak kayu apa putih itu biar yang kayu putih yang enak-enak itu biar kita latih untuk yang bersangkutan nggak di depan orang kelihatannya oke aja, siap, padahal siap, di belakang siap ini dengan kecemasan itu.
1: Tapi
2: kan sayang itu membohongi diri sendiri.
1: Tapi sorry Mas Bayu, nggak semua orang bisa membuka, dalam artian membuka segala sesuatu permasalahan intern gitu loh. Oke, kita ya istilahnya gini deh, seorang aktris dan aktor itu mereka juga manusia, tetapi pengen di dalam apa ya di publik itu merasa pokoknya gue tuh gitu, tetapi gue
2: ya,
1: gak tahu
2: bang,
1: semua
2: bagian
1: orang
2: yang khusus contoh dua itu barusan Abang bilang itu kan dia ini publik juga ya, artinya memang punya kehidupan dua ganda yang berbeda karena memang secara profesi dan tugasnya begitu, jadi kalau lebih baik kalau dia yang seperti itu ya nggak apa-apa, di kehidupan di depan apa namanya karyanya di depan TV dia begitu, di belakangnya punya kehidupan sendiri, asal itu dia maintain sama keluarga,
1: kembali lagi
2: inti bahwa kami kok lagi kami manusia manusiawi biasa kok yang memang ada wayahnya tidak se-oke kayak kalau kami lagi acting gitu. Tapi kita bicara lagi warga masyarakat biasa gitu yang di pertemanan, di lingkungan kadang-kadang ya menjadi membohongi diri sendiri dan sedih sendiri kalau ayat di tahapan daripada cemas enggak ini mendingan kita backupin perkara itu nanti backupnya enggak kepake enggak apa-apa, enggak merasa lu ribet apa enggak, ribet bagian dari SOP kami SOP pribadi, jadi udah enggak ribet, tapi orang lain memang lihatnya ribet. Nah makanya kalau ayat berpikir sedikit melebar dari topik pagi hari ini, kalau ayat lebih baik Bang Wan dan Abang Po semua, yuk tinggal duduk di depan makan, ayo yang siapin di dapur. Nggak usah ngeliat TV-nya dapur. Nanti lu ribet sendiri, ngeliat dapur, malah jadi apa itu jadi padahal hasilnya kalau udah ini oke banget.
1: Aduh, Mas Boy masak apa sih? Aduh, lama banget. Gini,
2: padahal cuma mie instan, Bang. Ayo siapin kuah air panas sama mie instan garingnya sendiri, diaduk sendiri depannya. Kan gitu loh, punya apa.
1: Oke, Mas Bayu, ada sapaan dari Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum,
2: Ibu Ani,
1: selamat pagi Mas Bayu. Sehat selalu ya.
2: Sama-sama, selamat hari Senin Ibu. Mohon maaf nih, jadi, oh iya, Bang Arif sama Bang Noel, sama Pok Tiara kemana Bang?
1: Bang Arif ada acara, kita ganti, kita ganti.
2: Bang Noel?
1: Bang Noel nanti jam 10.
2: Jam 10, Pok Tiara yang spesial, jendelan beduk bareng Ayi.
1: Abis itu nanti gantian.
2: Bagiannya.
1: Tunggu lagi tanggal mainnya ya.
2: Tunggu tanggal mainnya, oke.
1: Ada Ibu Dini.
2: Ibu Dini, makasih ya.
1: Ibu Dini Darmi, pagi Mas Bayu, salam sehat, bahagia, dan semangat.
2: Tetap sama-sama salam semangat selalu Bu, tidak lupa dari kami pesan telolatnya untuk bis, tapi kalau Ibu Didin pertahankan dengan nama KTP-nya.
1: Baik,
2: terima kasih Bu.
1: Berikutnya ada Mas Orik. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Masya Allah, sepertinya jenengan dikasih ujian sakit ya, kelihatan dari suaranya. Tapi apapun itu, tetap optimis bahwa segala sesuatu masalah pasti ada solusinya, tinggal kita usaha dan doa dalam mencari solusi dari masalah tersebut. Sukses untuk jenengan nggih Mas.
2: Terima kasih Mas Arief untuk beberapa paragrafnya, kita tunggu loh nanti postingannya. Nah, kedua ini terima kasih. Okay. Ini sedang tinggal pemulihan aja, tapi siap, tetap semangatnya Bang Wan dan Abang Kos membuat kami ingin ikutan untuk
1: Pak Arief. Matur nuwun.
2: Terima kasih
1: memberikan waktunya. Ada lagi dari CEO Gaido Gaido, Pak Iwan Santoso. Selamat pagi Mas Bayu. Sehat selalu Mas Bayu yang punya Metro Mini. Jurusan Senen Cilengsi itu saya lihat ada mereknya PT Bayu Holong.
2: Apa ini punya? Oh iya, oke. Izin gini. Satu Pak, beliaunya belum bergabung ke itu. Yang semua merek koperasi dijadikan satu dengan kartu yang di tap, saya nggak sebutkan karena belum blocking ya. Tapi karena itu lintas Jawa Barat ya, tadi di Bojong. Oh, kalau Jawa Barat mungkin kerjasama. Kalau yang khusus DKI nanti akan dijatuhkan dalam satu bentuk wadah.
1: Ada
2: kenapa jadi bisnis ya?
1: Lanjut. Tapi di Jawa Barat, Mas Bayu. Intinya antisipasi ya, meski kadang harus menghadapi situasi di luar kendali, alias kejutan yang tak terduga.
2: Sedikit aja, seperti Evi, makasih banyak. Kalau bagian, makanya saya, nah ini juga sedikit aja, nggak panjang-panjang. Saya tidak suka, tidak hobi dan sudah saya lakukan lama, nggak suka dengan yang urusan prank-prank. Baik untuk orang lain maupun orang lain maupun saya. Termasuk ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun, saya tidak tipikal, surprise gitu, nggak. Mendingan saya sudah kasih list, mereka sudah tahu. Saya kebutuhan tahun, tanggal ini kasih apa. Jadi kan nggak minta sertifikat tanah juga, cuman dalam bentuk brosur nggak apa-apa, siapin aja. Nah jadi pas tadi kasihnya gitu, oh ya makasih gitu jadinya. perlahan-lahan daripada kesian yang kemudian dicemburin ke sungai, HP-nya sama dompetnya basah semua, kan jadi korban si orang itu. Makasih loh
1: Mas Kakung Jo, pagi Pak Bang Bayu, salam sehat selalu dan tetap semangat Jay.
2: Sama-sama.
1: Belajar untuk menghindari apa yang telah membuat kita cemas, tapi semakin kita hindari terasa semakin mencekam. Itu gimana Bang Bayu? Maaf banyak nanya, terima kasih.
2: Gak apa-apa, nanti bareng sesi itu bareng banget di acara yang lain. Boleh tuh program.
1: Boleh nanti ya.
2: Ya itu masing-masing Kakung Jo, jadi tidak apa-apa dilakukan. Kalau tidak 180 derajat berbeda juga gak apa-apa, silakan. Karena kami sudah nyaman dengan itu dan terbiasa, bukan baru ngomong pagi ini baru dilakukan semalam, tidak. Ini sudah bertahun-tahun jadi nyaman aja
1: habitnya,
2: buat lebih suka punya apa, backup itu apa sih Bang Wan istilahnya, punya ininya di persiapannya di awal sehingga syukur kepake nggak apa-apa. Ini buat tumpukan dan termasuk hal-hal yang sifatnya kebaikan gitu.
1: Kebaikan ya.
2: Terima kasih.
1: Terus ada Bu Sri Haryatun di Cileduk, selamat pagi Pak Bayu, salam sehat dan sukses selalu.
2: Sama-sama.
1: Yang terakhir dari Bang Haris di Kalianyar, pagi Bang Bayu, sehat-sehat ya.
2: Pagi juga. Sama-sama, salam sehat selalu.
1: Itu aja Mas Bayu.
2: Baik, demikian. Tetap semangat buat Bang Wan
1: hingga
2: jam 9 aja.
1: Amin. Kalau lagi boleh ya.
2: Kami herbalis Bang, jadi senang dengan hal yang empon-empon gitu yang ada di dapur saja. Mau gura,
1: gitu
2: juga boleh. Cuman masa batuk ini urusannya bukan ya, tapi nggak apa-apa. Terus saya putih hangat sama kencur kunyit, apa
1: Bayu,
2: namanya gula.
1: Gitu. Mas Bayu lagi batuk. gitu ya. Alright.
2: Ini tagline ini bagus untuk nanti buat naik iklan produk tertentu. Silakan kalau yang mau nyomot ada.
1: Udah ya. Cukup. Mas Bayu. Terima kasih.
2: Semangat Mas Bayu. Izin makasih banyak.
1: Terima kasih Mas Bayu.
2: Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Mas Bayu. Belakangnya sebelum kita ikuti kabar berita pukul 10 ada Bang Haris. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Haris di Kalianyar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pasportnya bray.
0: From 4FM, suara budi Jakarta. Nggak cemas tuh.
1: Asik saik dah, alright tuh. Bang Aris sendiri gimana kaitannya dengan cemas? Pernah merasa cemas dan solusi untuk kecemasan itu sendiri seperti apa?
0: Ya kalau cemas sih emang kita juga ada sih bang ya, rasa was-was gitu bang cemas ya. Ya misalkan kita kalau sedang nunggu orang lama kan cemas banget kan. Kita kan nunggu nih, loh kemana sih nih temennya kan udah jam segini nganong-nganong ya kan, kita kan cemas juga, was-was juga gitu kan bang. Takutnya terjadi apa-apa, tapi ya mudah-mudahan sih enggak.
1: Alhamdulillah kan enggak gitu. Wajar ya menurut Bang Aris ada kecemasan dalam diri kita.
0: Wajar bang, benar
1: wajar
0: bang.
1: Ya,
0: ya apalagi saat kita menunggu keluarga gitu kan. Biasanya datang jam sekian, kok gak datang kan kita cemas kan bang.
1: Itu dia, kalau apa matahari pagi kagak muncul, cemas kagak? kagak ngejemur, iya. Gitu ya. Yang pasti apapun itu kita ya itu kecemasan mungkin bagian daripada apa ya di dalam hati kita kali ya sebagai manusia ya, Bang Aris ya.
0: Betul bang.
1: Alright.
0: Bang, iya. Ya orang pasti punya bang rasa cemas mah ada sih ya kan itu.
1: Yo. Ya. Tapi cemas nggak nunggu antrian di acara kita sekarang?
0: Enggak sih,
1: ya, alhamdulillah, terima kasih.
0: Bisa on air sama Bang Wawan nih, iya. Alhamdulillah.
1: Alah, biasa juga bisa teh, dae jae. Oke, Bang Aris, ente mau kirim salam buat siapa, Bang Aris?
0: Salam-salam ya untuk Pak Haji Kong Dani.
1: Pak Haji Kong Dani, baik.
0: Sehat selalu ya Pak Haji. Berkadan sehat selalu deh Pak Haji Kong Dani. Dan juga untuk Pak Kung Jo dan Uti, sehat selalu.
1: Amin, ya,
0: untuk Bu Hayati dan Pak Mukimin. Dan juga untuk Bu Dindin, Bu Helmi, Bu Siti Dewi, Bu Alma, Mas Bayu tadi ya,
1: Bang Orik. Kak Kong Jo menyapa salam pagi Bang Haris, salam sehat dan tetap semangat ya. Terus ada Mas Orik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris. Gimana nih cuaca di Kalianyar pagi nih? Mungkin kagak sih kalau Bang Haris juga cemas kalau parade budaya di Jakarta perlahan mulai kagak nongol di jalan?
0: Cemas juga sih.
1: Cemas juga ya. Kagak ada hiburan yang biasanya ada gitu ya.
0: Kagak ada hiburan itu.
1: Iya, benar. Amin. Oke.
0: Okay. Salam Mas Rik ya.
1: Siap. Ya,
0: Untuk Bang Herman Ganesha.
1: Yo,
0: Iwan Santoso,
1: CEO Gedo.
0: Bu Uni Linda.
1: Uni Linda,
0: yang lain bungkusnya deh bang.
1: Siap,
0: ya, siap
1: lalu
0: bang ya.
1: Iya, alright. Nih Bu Sri Haryatun masih ngetik, nanti kita bacain, tenang aja, ya, Bang Aris ya. Sami-sami Bang Haris, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar, yang mau nelpon tahan dulu ya. Ayo bacain dulu untuk WhatsApp-nya. Ada dua WhatsApp di kebersamaan kita kali ini. Ibu Elizar di Lampung, waalaikumsalam. Pasti setia manusia, momen yang pernah menjadikan hati yang gak karuan karena memikirkan sesuatu yang bikin hati tenang, banyak-banyak istighfar katanya. Terima kasih Bu Elizar. Alright. Baik, abis itu ada Ibu Alma di Citer Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti pernah cemas. Contohnya anaknya belum pulang sekolah padahal udah waktunya pulang. Mana hujan deras lagi. Sebagai orang tua pasti cemas. Salam-salam buat semua pendengar Perempat. Terima kasih. Oke, baik. Yang mau ngetik kaitannya dengan menyapa nggak apa-apa, nanti insya Allah tetap dibacain. Dan jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Ayo semangat di pagi hari di Senin ini dengan Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta jelang kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

popo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: 7.
1: Abang Po, suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan ngeberiin edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah di RW 04, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu pada hari Minggu kemarin. Kegiatan itu nekenin pelaksanaan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber yang harus diterapin oleh seluruh elemen masyarakat. Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Pelaksanaan Kecamatan Pasar Minggu, Nandang Jumyati, nyampein bahwa sosialisasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik. Pasalnya, tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang kedepannya hanya akan menerima sampah residu. Beralih ke berita lainnya, Indonesia terancam kehilangan satu-satunya es abadi di kawasan tropis. Pakar klimatologi BMKG memperkirain lapisan es di Puncak Jaya, Papua akan hilang sepenuhnya pada akhir 2026 ini atau awal 2027 mendatang. Menurutnya BMKG, penyusutan es di Puncak Jaya terjadi sangat cepat. Penyusutan itu dipicu oleh kombinasi perubahan iklim global dan fenomena El Nino yang meningkatkan suhu udara serta membuat kondisi Indonesia semakin kering. Hilangnya es di Puncak Jaya kagak hanya menjadi persoalan lingkungan. Bagi masyarakat adat Papua, gunung tersebut adalah simbol budaya dan spiritual yang nyimpen warisan leluhur. Lenyapnya lapisan es berarti hilangnya bagian penting dari identitas mereka. Sampai dimari dulu beritanya, Aye Bang Wawan kembali hadir nanti di kabar berita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.